0: itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke Tanah Haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anan.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini, ini juga artinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti sudah akan apa namanya melakukan pula tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindakkan ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPLP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasannya pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham, sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya, tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah di Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini

0: Hanya begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

92,5 FM Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami kerabat kerja Bengkulu pagi ini yang masih menemani Anda di hari Jumat 8 Mei 2026. Dan mendengar, nanti kami akan hadirkan dialog Bengkulu Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tema yang nanti akan dibahas, bagaimana peran Palang Merah Indonesia. Kita masih akan simak untuk lagu-lagu pop Indonesia, dan kali ini kita simak Ninis, Sudahlah.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

Pendengar, pukul 8 nanti kami akan hadirkan Dialog Bengkulu Menyapa, tema yang akan dibahas mengenai bersama Palang Merah Indonesia menebar kemanusiaan tanpa batas. Kita jelang acara Bengkulu Menyapa dan tentunya masih akan kami hadirkan ada satu lagu dari Padi, kali ini Bayangkanlah.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami program 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan Dialog Bengkulu Menyapa. Tema yang akan dibahas mengenai bersama PMI menebar kemanusiaan tanpa batas.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net Bengkulu. Senang sekali untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026 kami kembali hadir di ruang Anda dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Pagi hari ini kami akan membahas tema mengenai bersama PMI menebar kemanusiaan tanpa batas. Dan tentunya senang sekali karena di studio program 1 RRI Bengkulu saat ini sudah hadir 3 narasumber yang akan berdiskusi bersama kita dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Baik pendengar, kami perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio kami pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Vini Restu Instani MKM, Kepala UTD PMI Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi.
0: Iya, selamat datang di studio Pro 1 ya. Yang kedua ada Ibu Hendarini, beliau merupakan Sekretaris PMI Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
4: Waalaikumsalam, iya. Selamat pagi.
0: Yang ketiga ini di luar PMI tapi kegiatannya donor terus ya.
5: Partner
0: ya. Kita kami perkenalkan kepada Anda mendengar narasumber kami yang ketiga ada Bang Leo Fadli Bakti, merupakan founder Relawan Darah Bengkulu.
5: Ya.
0: Selamat pagi, assalamualaikum Bang. Selamat pagi. Datang di Pro 1 ya. Udah sering ya Bang ya. Jadi Bang Leo ini founder Relawan Darah Bengkulu. Nanti kita akan cari tahu kenapa sampai muncul ada Relawan Darah Bengkulu. Apakah memang kebutuhan darah di Provinsi Bengkulu ini sangat sangat banyak tapi jumlahnya belum mencukupi. Nanti kita akan cari tahu bersama Bang Leo. Tapi pendengar, dalam momen kita saat ini tentunya memperingati momen hari Palang Merah Internasional Ibu ya. Iya, dan melalui momen ini tentu kita diingatkan juga mengenai kepedulian terhadap sesama. Dan di Indonesia alhamdulillah Palang Merah Indonesia hadir sebagai garda terdepan dalam aksi kemanusiaan. Nah, melalui Dialog Bengkulu pagi ini kita akan ketahui bersama apa sebenarnya yang sudah dilakukan PMI, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan ke depan, dan apa saja yang mungkin diharapkan dari masyarakat. Kita ke Ibu Dr. Vini terlebih dahulu sebagai Kepala UTD PMI Provinsi Bengkulu. Sebenarnya kalau melihat di Unit Teknis Daerah PMI Provinsi Bengkulu, ketersediaan darah setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya seperti apa Bu? Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada pendengar kita.
3: Baik, terima kasih Mas Ingrid. Untuk kesediaan darah mungkin kita ngomong secara global terlebih dahulu. Seharusnya kesediaan darah secara global menurut data internasional itu adalah 2% dari jumlah penduduk.
0: 2% dari jumlah penduduk.
3: Betul. Jadi artinya kalau seandainya kita breakdown per bulannya itu sekitar rata-rata 3.000 sampai 4.000 kantong darah yang dibutuhkan di Provinsi Bengkulu dengan jumlah penduduk kita sekitar 2 juta ya. Gitu. Nah, data yang kita sudah lakukan yaitu terkait 2024 dan 2025 ini masih data fresh. Kita dapatkan bahwasanya angka itu masih di angka 0,8 sampai dengan 1%.
0: Belum setengahnya, Bu ya?
3: Belum setengahnya seperti itu. Jadi kita estimasi sekitar 2.500 sampai dengan 3.000. Seperti itu. Jadi artinya masih ada kekurangan darah. Ini adalah darah yang kita bicarakan adalah darah sukarela. Kalau darah pengganti mungkin 100%. Karena kenapa? Darah sukarela ini adalah darah yang kita dapatkan dari pendonor sukarela. Artinya pendonor ini tidak tahu dengan darah itu akan digunakan oleh untuk pasien siapa gitu. Sedangkan kalau darah pengganti kan artinya kalau ada keluarga yang membutuhkan, dia cari pendonor, kemudian darah itu disumbangkan, dikasih ke pasien yang dibutuhkan, yaitu keluarganya, seperti itu. Nah, PR besar kita adalah saat ini ya masih rendahnya angka donor darah sukarela yang ada di Provinsi Bengkulu. Salah satunya yang mungkin masih jadi PR besar kita karena donor darah belum menjadi lifestyle-nya masyarakat Bengkulu saat ini, seperti itu. Yeah. Bukan itu saja, termasuk juga instansi-instansi pemerintah dan juga swasta seperti itu. Harapannya kalau seandainya kita ngomongin masalah instansi pemerintah aja dulu. Jumlah OPD di Provinsi Bengkulu itu ada 36 itu baru yang pemerintah. Artinya kalau kita breakdown ke 12 bulan, artinya dalam 1 bulan itu ada 2 instansi yang donor darah, tapi realisasinya itu baru 10%. Dari 36 itu hanya terdata saat ini hanya 1 OPD yang memang dia setiap 3 rutin, bulan ya, donor darah gitu. Makanya kami juga menghimbau bukan hanya masyarakat, tapi juga yuk sama-sama, baik itu dari masyarakat, instansi pemerintah, swasta, maupun juga finance ya, bank-bank dan yang lainnya, untuk bisa melakukan donor darah dalam event-event kegiatan mereka. Bisa rutin 3 bulan atau event minimal 1 tahun sekali instansinya masing-masing. Mungkin itu harapan kami dari unit transfusi darah PMI Provinsi Bengkulu.
0: Oh ya, UTD tadi unit transfusi darah ya, bukan unit, bukan unit tugas daerah ya, unit transfusi darah ya. Iya. Mohon maaf ya. Unit transfusi darah ya, baik ya. Ya baik Ibu. Jadi kalau seperti saya misalnya, saya salah seorang mungkin termasuk relawan ketika saya berdonor, saya tidak tahu untuk siapa darah saya diberikan. Kemudian saya juga pernah menjadi pendonor pengganti. Ketika ada keluarga, teman yang membutuhkan darah, saya langsung ke M. Yunus. Nah, untuk data seperti ini, pemisahannya seperti apa, Bu?
3: Untuk data, alhamdulillah kita setiap bulan itu sudah ada data. Dan itu pun setiap 3 bulan saya akan mendata dari seluruh unit transfusi darah yang ada di Provinsi Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu ini dari 10 kabupaten itu baru 4 yang memiliki unit transfusi darah. PMI Provinsi Bengkulu, PMI Kota Bengkulu, PMI Bengkulu Utara, dan Rejang PMI Rejang Lebong. Seperti itu. Artinya dari 10 ini kan ada 6 yang belum ada unit transfusi darah. Mungkin salah satu penyebabnya adalah juga tempat untuk mendonorkan darah itu juga masih belum tersebar di seluruh kabupaten seperti itu.
0: Sehingga kalau dari Rejang Lebong cukup jauh Bu ya, sekitar mungkin dari pusat kota itu sekitar 20 km ya kalau tidak salah Bu ya.
3: Iya, betul sekali. Namun yang perlu kita apresiasikan di Rejang Lebong itu pemerintahnya itu sangat konsen terhadap donor darah. Karena kenapa? Mereka punya desa binaan donor darah. Jadi mereka ada kalau nggak salah sekitar 5 atau 8 desa di sana yang memang rutin mendonorkan darah setiap 3 bulan gitu. Nah, ini yang menjadi PR berat kita juga. Mudah-mudahan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu memiliki jiwa kesukarelaan, jadi pejuang kemanusiaan untuk mendonorkan darah secara rutin 3 bulan sekali.
0: Iya, saya beralih ke Ibu Hendarini. Kita kan dalam memperingati Hari Palang Merah Internasional. Kalau Palang Merah Indonesia nanti di bulan September. Bu ya. Nah, kenapa Palang Merah Indonesia itu bisa disebutkan dengan apa namanya dengan dikaitkan dengan kemanusiaan tanpa batas? Ini seperti apa, Bu?
4: Terima kasih. Jadi PMI selalu bergerak kemanusiaan tanpa batas. Memang benar-benar tanpa batas, Mas. Jadi kita ada bencana alam, PMI paling duluan, baik secara regional maupun secara individu, kebakaran, anak tenggelam, kemudian gempa bumi dan sebagainya, selalu PMI datang paling duluan dan pulang paling terakhir. Itu PMI. Itulah tanpa batas. Yang bersifat kemanusiaan ini tercemir pada 7 prinsip kemanusiaan PMI ya, yang diantaranya ya kesemestaan, kerelawanan dan sebagainya. Itu makanya kalau PMI ini alhamdulillah sampai saat ini trust PMI ini masih cukup bagus, Mas. Jadi kayaknya kalau PMI gitu nggak ada yang meragukan kiprah PMI di apapun ya, yang jelas kalau berhubungan dengan kemanusiaan ya, bahkan dalam situasi perang pun PMI tetap eksis ya, tetap paling depan ya, apalagi masalah donor darah ini memang sudah menjadi core-nya PMI untuk membantu manusia, karena setetes darah akan membantu nyawa manusia. Iya. Itu prinsip PMI.
0: Iya, tapi jadi, kan bukan sekedar hanya untuk berbicara masalah darah saja, Bu. Tadi Ibu bilang tadi kan bentuk kemanusiaan yang lain ya, seperti
4: yang lainnya,
0: itu ya,
4: Bu. Iya.
0: Nah, kalau untuk di Bengkulu sendiri bagaimana mengkolaborasikan antara teman-teman PMI ini yang memang mungkin basicnya kan itu darah, tapi bisa juga untuk membantu kegiatan sosial yang lain. Ini seperti apa, Bu?
4: Contohnya kita kan punya relawan-relawan ya, dari mulai tingkat SD, SMP, SMA maupun mahasiswa maupun masyarakat umum. Jadi kita itu untuk merealisasikan kegiatan PMI yang tanpa batas itu, kita selalu berkoordinasi dengan relawan-relawan. Ada forum relawan, ada PMR, ada KSR, ada juga RDB ini ya, yang khusus darah. Ini memang kita ya tidak bisa PMI bekerja hanya di kantor saja atau itu semuanya juga. Jadi relawan itulah yang kita butuhkan untuk bisa mewujudkan cita-cita PMI yang berbakti tanpa batas itu
0: Saya beralih ke Bang Leo. Ini kan salah satu organisasi yang mendukung kegiatan Palang Merah Indonesia, seperti itu ya, Bang ya. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang mungkin selama ini mereka membantu donor darah dengan sukarela tanpa masuk ke apa namanya, ke sebuah organisasi yang mungkin seperti Bang Leo pimpin ini. Nah, ini seperti apa melihat orang-orang yang mungkin di luar apa namanya, di luar organisasi mereka mereka berjalan sendiri, ini seperti apa nih?
5: Ya, kalau ikut organisasi atau komunitas kan kesukarelaan masing-masing ya, ada yang mau, ada yang enggak gitu kan. Tapi kita juga enggak ada apa namanya itu beban untuk gabung di Relawan Darah Bengkulu. Nah, kita kenapa menjadi partner resmi PMI itu dari 2016 itu awal mulanya ya ingin mengurangi image jual beli darah dulu kan, zaman tahun 2000-an itu kan orang apa masih rendah kesukarelaan, kesadaran donor darah karena image jual beli darah itu. Tapi sekarang udah berkurang, kita banyak edukasi, banyak sosialisasi bahwa apa namanya, ada juga masih bingung kenapa pasien umum itu 360 per kantong, kenapa BPJS bisa gratis gitu-gitu. Kita jelaskan bahwa donor darah itu harus ada biaya pengganti pengolahan darah gitu, ada biaya kantong, biaya apa untuk cek apa namanya penyakit-penyakit menularnya gitu kan, di screening darahnya itu kan butuh biaya semua. Terus ya apa namanya, ingin saya sambung dari Dr. Vini dan Ibu Endar tadi, ya berharap sih kalau misalnya kita punya instansi, punya apa swasta, juga punya apa namanya teman-teman organisasi banyak yang lain kan di Bengkulu, ya kalau bisa sih misalnya ulang tahun nih ya, misalnya ada lomba lomba apa, Bu? Misalnya olahraga gitu ya, dokter ya. Ya diselipin lah gitu, apa
0: kegiatan
5: namanya,
0: kegiatan
5: yang mungkin mereka berpikir ribet ya, mungkin apa berpikir aduh nanti butuh ngasih apa goodie bag lah atau apa, itu bukan apa namanya itu patokan ya, dokternya.
0: Bukan
5: ya,
0: kalau ada
5: alhamdulillah ya. Misalnya kayak Bang Bengkulu aja kan, dia apa namanya, dia bekerjasama dengan dengan swasta, jadi dia bisa menyiapkan goodie bag-nya gitu-gitu. Ya kalau memang nggak bisa misalnya menyiapin makan siang atau sekedar minum gitu-gitu, dari PMI sendiri sudah siap ya, dokter ya. Ya, Bu Hendra ya. Jadi itu sekedar pengganti suplemen gitu, susu atau apa. Jadi udah siap. Jadi jangan ragu gitu. Kita berharap semua instansi swasta, masyarakat, ormas gitu-gitu bisa di sela-sela misalnya kegiatan-kegiatan bulanan mereka itu ingat terus bahwa membutuhkan darah itu di Bengkulu banyak. Jadi jangan sungkan dan ragu untuk mengadakan aksi donor darah, karena sangat bermanfaat itu untuk kita semua.
0: Iya. Nah, kalau seperti saya kan sukarelawan yang tidak terkait dengan komunitas apapun. Ketika saya masuk di sebuah komunitas, apakah dibebankan per 3 bulan harus mendonorkan darah atau seperti apa?
5: Enggak juga, ya, juga sebaiknya enggak. Begitu kan. Tapi kan kalau di dalam komunitas itu kan ada info-info tentang kesehatan, info-info aksi donor darah, terus juga yang membutuhkan notifikasi yang membutuhkan darah. Kalau misalnya udah udah mas tanya untuk donor darah. Kalau sekarang kan laki-laki boleh 60 hari dok ya, bisa dua, jadi dalam setahun bulan, bisa, ya bisa setahun bisa 6 kali. Nah kalau memang udah masa waktunya itu donor ya silahkan, kalau belum bisa kita juga nggak memaksakan gitu kan. Nah bagusnya lagi kalau laki-laki bisa sangat cepat untuk dapat 100 dalam seumur hidup dia ya, ya Ibu Hendarnya dia bisa dipanggil ke istana ya dok.
3: Iya,
5: bisa dipanggil ke istana, bisa dapat bintang kebaktian sosial begitu kalau udah 100 kali kan. Jadi kalau dihitung-hitung cowok itu kalau misalnya 10 tahun aja udah 60 kali dia rutin gitu ya. Jadi kan enggak, jangan berpikir bahwa 100 kali aduh saya umur sampai berapa. 10 tahun aja kalau rutin udah 60 kali gitu. Jadi gampang kok misalnya kalau kita pengen apa namanya dapat 25 kali. Sertifikat berapa dok itu, Bu?
4: Dari 10 kali
3: baik. Udah dapat. Oh. Jadi di dalam kegiatan donor darah sukarela ini kita ada memberikan penghargaan kepada pendonor.
0: Ya.
3: Iya. Jadi pendonor itu stepnya dari kota, yaitu dari PMI kota itu di 10 sama 25 kali donor darah gitu. Setiap itu kan kita dikasih kartu atau nanti ada yang melalui aplikasi seperti itu. Nah itu akan diberikan penghargaan dari PMI kota yang langsung diberikan oleh wali kota. Untuk 50 sampai dengan 75 itu penghargaan yang diberikan oleh provinsi. Itu nanti akan diberikan oleh gubernur langsung seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah stepnya adalah yang nasional, yaitu 100 kali. Nah di 100 kali pendonor ini nanti ini kita akan data dan itu akan kita beri penghargaan dari presiden langsung. Nah di mana di sini benefitnya adalah pendonor ini hanya membawa badan dan bajunya saja. Semua akomodasi dan semua fasilitas yang dibutuhkan saat sampai ke Istana Negara itu ditanggung semuanya oleh PMI Provinsi Bengkulu itu.
0: Saya penasaran juga nih, saya udah berapa kali donor ya? sudah lebih dari 10 tahun terakhir ini saya rajin donor, tapi tidak tercatat karena
5: kalau bisa ada kartunya itu.
0: Saya memang tidak mengambil itu. Tapi mungkin untuk masyarakat yang sudah rajin donor tapi dia tidak punya kartu bisa diambil datanya enggak?
3: Bisa. Kalau sudah terdata dia masih ada di Provinsi Bengkulu ini insyaallah bisa diambil datanya, ditarik datanya gitu.
0: Ya, jadi boleh ya misalnya ada masyarakat umum yang ingin mencoba untuk mengambil sertifikat yang tingkat kota boleh ya, berarti betul. Ya bisa ya.
5: Semoga

0: nggak salah kalau misalnya setiap pemegang rencana dari presiden itu berhak di makam pahlawan. Oh, tapi beberapa aku tanyain sama orang yang udah 100 kali
1: mereka tidak mau.
0: Repot katanya. Ya, iya. Mau apa namanya? Mau ziarah ya, harus
1: protokol dulu nanti. Iya baik. Saya kembali ke Ibu Hendarini nih. Kan tentu tadi disampaikan oleh Ibu Vini tadi baru tercapai yang sukarelawan itu baru 0,8%. Targetnya 2% dari jumlah penduduk.
2: Iya.
1: Nah, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa darah ini sangat penting bagi kita untuk membantu kemanusiaan. Tapi sebenarnya bukan untuk kemanusiaan saja, tapi bagi diri kita sendiri juga sangat baik ketika kita berdonor. Nah, ini bagaimana sosialisasi dari teman-teman PMI Provinsi Bengkulu agar mungkin capaian ini bisa minimal 2% itu terpenuhi dari jumlah penduduk Provinsi Bengkulu, Bu, ini, Bu.
2: Nah, ini tantangan ini.
1: Nah, ya.
2: Tantangan yang cukup. Tapi kita beberapa tahun terakhir ini sudah alhamdulillah, walaupun masih belum terpenuhi, tapi trennya terus meningkat. Trennya terus meningkat. Jadi yang dulu pertama PMI berdiri 3 tahun yang lalu. Jadi mungkin saya berbicara dulu kenapa ada UTD provinsi ya. Jadi 3 tahun yang lalu, tahun 2022 itu saya waktu itu jadi pengurus PMI tapi dari bidang kesehatan ya, jadi lebih ini akhirnya kami berpikir UDD provinsi harus didirikan karena kita akan mensuplai daerah-daerah yang belum punya UTD. Jadi seperti di Kabupaten Induk itu semestinya Bengkulu Selatan itu sudah ada. Sudah ada, sehingga untuk memenuhi 2% ini enggak terlalu, karena sudah terdongkrak adanya UDD di Bengkulu Selatan. Nah, untuk memenuhi ini kami membentuk BCS-BCS, Blood Collecting Site. Blood Collecting Site di masing-masing kabupaten. Di antaranya di Kaur, kemudian Rebong, Muko-Muko, Seluma ya, itu kita bentuk blood collecting site, tapi dia masih di bawah kontrol daripada UDD provinsi. Jadi mereka mengumpulkan darah, tapi tanggung jawab secara medisnya itu berada di bawah UDD provinsi. Itulah salah satu upaya untuk memenuhi yang 2% ini tadi. Salah satu upaya 2% ini tadi adalah membentuk. Nah, kami berharap agar 2% ini juga cepat tercapai, itu terbentuknya UDD di Bengkulu Selatan. Karena dia kabupaten induk dan sudah ada 2 rumah sakit yang pasien operasinya juga cukup tinggi karena mereka kesulitan. Akhirnya paling banyak di sana adalah donor darah pengganti. Kalau sudah kita berbicara donor darah pengganti itu kasihan ya kalau ada yang cocok, kalau yang enggak. Jadi enggak pernah ada stok. Nah, ini yang perlu difikirkan. Kenapa 2%, tapi saya optimis dengan usaha-usaha kita selama ini, dengan setiap 3 bulan sekali kita ingatkan, misalnya Bank Bengkulu misal gitu ya, pada waktu jatuh tempo kita ingatkan, kita mengadakan donor. Jadi memang saya kadang-kadang juga merasa dengan tenaga yang terbatas ya, mana melayani, mana memanage, mana jadi sudah campur semuanya. Jadi secara manajemen juga bekerja, secara pelayanan. Jadi kan kalau di kantor-kantor biasanya kalau di rumah sakit yang manajemen aja, melayani aja. Kalau di UDD enggak, pokoknya dokternya juga nyedot darah tapi dia juga mikir bagaimana caranya dapat darah, bagaimana mencukupi uang yang ada. Karena kita benar-benar ya, itu dari 360 pengganti kantong darah ini, itulah semuanya. Gaji karyawan di situ, kemudian listrik di situ, semua di situ, BMHP, kantong darah dan sebagainya di situ. Jadi inilah yang 2% ini mestinya itu sudah tidak ada telepon-telepon, ini saudaranya mau dioperasi, tidak ada stok. Ini yang sering terjadi. Karena kita juga kalau kayak di Rejang Lebong itu sudah ada yang tadi disampaikan Dr. Vini, itu ada desa siaga. Jadi semula itu dibentuk sekitar tahun 2016. Jadi sampai sekarang dia masih rutin. Kadang-kadang Dr. Vini ini bekerja sama dengan Rejang Lebong, kalau di Bengkulu kurang, drop dari Rejang Lebong. Itu. Jadi tapi kita tidak usah

0: pesimis, trennya mulai naik gitu. Yeah, yeah. Tapi memang belum sampai mencukupi 2%. Tapi itulah kita berharap BCS-BCS di kabupaten-kabupaten itu berjalan dengan baik.
1: Iya, ya, baik.
2: Ya. Nambahin. Jadi berharap sih ada kepedulian dari pemerintah ya, pemerintahan provinsi dan kabupaten kota untuk bahu membahu untuk setiap kabupaten itu ada PMI-nya, ada UDD, UTD-nya gitu kan. Jadi jangan sampai ada kayak apa masih apa namanya itu side ya, Pak.
0: Blood collecting site BCS.
2: Yeah, jadi kalau misalnya perhatian bupati desa kabupaten itu peduli banget dengan ketersediaan darah, jadi nggak lagi misalnya harus dirujuk hanya untuk sekedar darah ke provinsi begitu kan, lalu ke rumah sakit Yunus, bisa dia untuk darah itu ada di rumah sakitnya. Jadi sekarang itu masih UTDRS, jadi masih ada di rumah sakit kabupaten. Kalau bisa memang sudah ada PMI-nya, ada UDD-nya gitu kan, jadi sangat terjaga gitu dan bisa cepat membantu menyelamatkan nyawa. Nah, Bang Anggir, jadi ingin saya sampaikan, alhamdulillah RDB ini kan dari 2016 ini tahun ke-10 kita sudah hampir di 10.000, kita punya komunitas di 10 kabupaten kota, kita punya di 10 kampus, dan kita punya grup juga untuk golongan darah itu udah 20 grup. Jadi berharap sih dengan kita bahu-membahu ini, pemerintah juga pengennya, Bu Hendar ya, jangan cuma terserah masyarakat gitu, Bu Hendar ya, dokter ya. Jadi kalau bisa si bupati, kalau wali kota, gubernur, insya Allah sudah peduli ya, Bu Hendar. Jadi berharap kabupaten lain itu juga ikut berpikir, misalnya bisa mencontoh Curup, ada desa siaganya ya, dokter ya. Jadi itu patut dicontoh gitu kan. Mereka bahu membahu gitu.
1: Iya, baik. Saya kembali ke Ibu Vini. Tadi kan disampaikan oleh Bang Leo tadi, ada yang berbiaya dan ada yang tidak. Kemudian disebutkan juga ada 360. Nah, sebenarnya yang membedakan berbiaya dengan tidak ini seperti apa, Bu? Untuk mendapatkan fasilitas dari unit transfusi darah PMI Provinsi Bengkulu ini seperti apa? Karena kan tidak semua orang tahu ini. Dan ketika misalnya yang ketika datang tiba-tiba ada tagihan misalnya seperti itu, jadi awalnya kan mereka taunya PMI ini gratis seperti itu, untuk mendapatkan darah itu gratis. Ini seperti apa, Bu, sebenarnya ceritanya seperti apa?
3: Baik, itu bukan biaya ya, bukan biaya kantong darah, tapi itu adalah pembiayaan pengganti kantong darah. Jadi darah yang kita dapatkan dari masyarakat itu, yang dari pendonor itu kan serta merta darah itu tidak langsung dikasih ke pendonor yang membutuhkan seperti itu kan. Artinya ada proses, di mana proses itu yang pertama kita melakukan screening terhadap penyakit yang menular yang melalui transfusi darah. Itu ada 4 penyakit yang kita screening. Yang pertama itu ada penyakit hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Kalau untuk anak-anak itu ditambah dengan malaria. Karena kenapa? 5 penyakit ini dia akan hidup di media darah. Seperti itu. Artinya apabila darah tersebut mau kita distribusikan, kita berikan kepada pasien, ini harus bebas dari 5 penyakit ini. Seperti itu. Karena dia akan masuk juga ke dalam pendonor darah yang didonorkan ini. Seperti itu.
1: Jadi itu biaya yang dikeluarkan antara lain itu tadi, Bu, ya?
3: Iya, betul. Kalau seandainya kita menggunakan biaya umum untuk di rumah sakit, 5 pemeriksaan ini bisa mencapai 1.500.000. Gitu. Tapi biaya ini lagi-lagi disubsidi oleh pemerintah, seperti itu. Nah, untuk biaya pengganti darah yang disebutkan 360, ini memang biaya yang kita butuhkan untuk pemeriksaan tersebut, gitu. Termasuk juga di dalamnya kan ada tenaga yang mengambil, kemudian ada listrik dalam menggunakan alat tersebut, ada regen yang kita gunakan, kemudian seperti itu. Nah, setelah darah itu bersih, itu bukan berarti serta-merta langsung dikasihkan ke pasiennya. Ada yang namanya mencocokkan darah pendonor dengan darah yang didonor. Namanya kalau bahasa kita cross-matching, gitu. Itu butuh juga regennya. Kalau untuk yang menggunakan alat itu estimasinya sekitar 60 sampai 95.000 untuk melakukan cross matching seperti itu. Nah, pendanaan itulah yang kita sebutkan di 360. Nah, kenapa ada yang tadi menyatakan ada yang bayar, ada yang tidak gitu. Saat ini kan pemerintah lagi sedang menggiatkan bagaimana seluruh masyarakat kita untuk bisa ditanggung oleh BPJS ya, UHC, Universal Health Coverage. Jadi semua masyarakat itu kesehatannya dijamin oleh pemerintah melalui badan penyelenggaranya yaitu BPJS Kesehatan. Nah, dalam BPJS Kesehatan memang ini di cover untuk darah yang dibutuhkan oleh pasien masuk ke dalam pembiayaan BPJS ini seperti itu. Nah, kenapa pasien yang bukan BPJS itu berbayar, ya itu disitulah bedanya. Makanya tapi untuk kejadian di Provinsi Bengkulu ini udah sangat jarang karena hampir 95% masyarakat di Provinsi Bengkulu ini semuanya sudah tercover oleh BPJS gitu. Artinya universal health coverage kita itu malah kalau untuk yang di Kota Bengkulu itu udah di atas 100%. Itu jadi artinya udah seluruh masyarakat sudah ditanggung oleh udah tercover kesehatannya oleh pemerintah di bawah naungan penyelenggara yaitu BPJS Kesehatan seperti itu. Jadi duit itu bukan diberikan kepada pendonor. Ini yang banyak yang menjadi laporan rancu dari kita ya, rancunya gitu. Ada nanti kita butuh darah, kemudian keluarga nggak ada yang cocok darahnya, terus ada yang sukarela datang untuk mendonorkan darahnya. Nah, duit itu dikasih ke pendonornya, bukan. Duit itu nanti dikasihkan ke rumah sakit, masuk ke dalam pembiayaan rumah sakit. Jadi bukan UTD-nya yang memungut biaya, bukan pendonornya yang memungut biaya, tapi nanti itu bagian dari akumulasi pembiayaan di rumah sakit. Kalau itu menjadi pasien umum. Tapi kalau BPJS, saat ini BPJS masih berkomitmen untuk bisa menjaga kesehatan, mengcover seluruh pembiayaan darah tersebut.
1: Iya, baik.
2: Jadi diketahui ada kejadian tuh masih apa namanya soal 360 ini, dia sempat debat gitu di grup gitu, bang. Loh, ini paman saya sendiri gitu yang donor untuk saya gitu, kok dimintain uang lagi? Jadi maksudnya dari keluarganya gitu kan. Padahal kan namanya donor darah tuh nggak namanya kayak minum air ya, ya. Kan ada prosesnya bagi. Jadi kita jelaskan lagi, iya bu, iya pak. Tapi kan semua ada proses, ada biaya kantong, ada screening darah, ini itu. Terus apa namanya biaya-biaya lain gitu kan. Oh iya, saya pikir ini kan dari ini paman saya, kenapa saya dimintain uang lagi?
1: Kalau mau beres langsung dari.
2: Iya kan, kalau bisa kan.
3: Kantongnya sendiri pun juga kantong khusus, Pak. Nah. Gak bisa pakai kantong gula gitu. Sekilo itu cuma 20.000.
2: Sekedar bawa kantong aja dari bank darah ke tempat pasien aja harus pakai
0: alat khusus.
2: Ini kotak khusus yang memang enggak boleh kayak bawa-bawa kresek gitu.
1: Plastik aja udah naik. Tapi saya ada tadi sempat terlupa tadi. Kalau tadi sudah dijawab oleh Ibu Endarini. Kalau dari Bang Leo sendiri untuk sosialisasi apa namanya kepada kita, masyarakat
2: 24 jam. Jadi apa namanya pertanyaan, kebutuhan, kapan aksi donor darah, bagaimana soal apa namanya syarat donor itu 24 jam kita layani, Bang Anggrit. Nah, ingin saya sampaikan, ingin saya tambahkan, semoga kita niru-niru itu udah ngomong juga sama dokter. Jadi kalau di Cina itu ya, pendonornya itu diberi dari pemerintahnya itu ada uang pengganti, bayangkan tak kapan Indonesia bisa ya. 500 yuan itu yang ngasih tahu tuh si TKW TKI kita di Cina gitu, Bang Anggit.
1: Jual darah aja kemarin. Ya,
2: jadi apa namanya? Mungkin apa namanya istilahnya sekedar jasa gitu,
1: jasa,
2: ya. Tapi pemerintahnya peduli. Nah, saya berharap mungkin suatu hari nanti tak kapan gitu kan pemerintah Indonesia melalui BPJS-nya mungkin kan ada mungkin sembako lah atau voucher atau kuota atau apa gitu kan untuk menarik gitu minat gitu. Karena kalau aksi donor darah kalau ada istilah di dalamnya tuh ada goodie bag, ada sembako rame ya dokter ya. Ya Bu Endar ya. Bisa 100 kantong Bang Endar kalau Bang Bukul itu apa namanya itu mungkin masih rekor itu ya. Kalau
1: salah satu partner yang
2: iya karena kalau misalnya waktu dicontoh ya dokter ya, kalau misalnya Bang Bukul itu dia ada goodie bag dari banknya, misalnya kayak ada misalnya ada jam atau apa gitu kan souvenir banknya.
1: Belum
2: terus
1: lagi
2: ada lagi dari dorunya, terus ada juga apa namanya dari swasta gitu-gitu. Belum lagi dia loyal dengan misalnya ada makan siangnya atau apa. Jadi pendonor merasa sangat sangat dihargai gitu. Berharap sih suatu hari nanti kita bisa seperti itu.
1: Iya baik, kita jeda dulu ya, Ibu dan Bang Leo. Kita akan kembali setelah kita simak selingan berikut ini. Dan untuk Anda juga yang ada di rumah yang menyaksikan melalui channel YouTube kami, silakan langsung berkomentar di channel YouTube kami dan juga kirimkan pertanyaan Anda ke 0811 7307079, baik itu melalui SMS ataupun WhatsApp. Kami akan kembali setelah selingan berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
4: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Kita membahas mengenai Palang Merah Indonesia yang terus menebar kemanusiaan tanpa batas. Dan tadi sudah disinggung baik itu soal biaya, kenapa ketersediaan darah di Bengkulu masih jauh dari harapan. Ini sudah dijelaskan semuanya di awal tadi, di sesi pertama. Dan di sesi kedua ini kami masih mengundang Anda untuk bergabung di SMS ataupun WhatsApp kami 0811 7307 079, serta langsung berkomentar di channel YouTube kami RRI Net Bengkulu. Saya kembali ke Ibu Hendarini. Tadi di awal juga sudah disampaikan oleh Dr. Vini bahwa ketersediaannya baru 0,8%. Apakah salah satu penyebabnya cukup jauhnya lokasi UTD-nya di Rumah Sakit M. Yunus? Kemudian ada juga mungkin yang di Kecamatan Ratu Samban, Bu ya. Salah satunya itu ya, di yang untuk Kota Bengkulu. Apakah mobil donor ini, mobil donor darah ini sudah cukup untuk membantu masyarakat yang ingin berdonor, karena mungkin jarak tempuh yang jadi alasannya, Bu? Bagaimana Ibu menanggapinya, Ibu?
5: Terima kasih. Jadi kita setiap hari ya, kalau terutama kalau tidak ada event-event di instansi-instansi itu, selalu ngetem di depan
4: stadion.
5: Itu ya alhamdulillah di situ rata-rata sehari mendapatkan 2 sampai 10 kantong gitu ya. Jadi belum pernah kosong ya, Dok ya.
4: Belum
5: selalu ada. Dan bagi pendonor-pendonor rutin yang sudah memang kesadarannya tinggi, mereka selalu ke mobil itu. Juga ada di McD, juga ada itu sekarang. Di McD juga sering ada. Dan tapi sekarang alhamdulillah event-event itu sudah banyak. Jadi dulu awal-awal pendirian UTD PMI provinsi itu sebulan paling dapat 200 kantong, 300 kantong. Sekarang sudah di atas 500. Bahkan pada bulan-bulan tertentu itu musim ini ya, musim ulang tahun, biasanya musim ulang tahun instansi itu ulang tahun itu setelah 17 Agustus itu banyak itu. Biasanya Agustus, September, Oktober, November itu biasanya bisa dapat sampai mencapai 800 kantong.
4: Termasuk itu RRI kalau event ulang tahunnya ada tapi walaupun belum banyak Bu ya.
5: Ya belum, tapi ya itu tadi cukup jadi lah. Cukup alhamdulillah, jadi ini juga sudah mulai menggeliat gitu ya. Jadi kita enggak perlu pesimis karena yang namanya merubah perilaku itu kan enggak gampang, Mas. Merubah lifestyle itu kan enggak gampang. Ya, jadi apalagi lifestyle di bidang kesehatan, perilaku untuk hidup sehat itu bukan hal yang mudah. Untuk tidak merokok itu saja kan lama itu prosesnya. Mau cuci tangan juga prosesnya lama. Jadi begitu juga untuk menjadikan donor darah ini menjadi lifestyle itu juga bukan hal yang mudah. Apalagi masih tadi waktu kita bincang-bincang di luar event ini kan itu tadi yang disebut pingpong ini tadi. Nah, pada waktu nanti saya mendonorkan darah saya di secara rutin, tahu-tahu nanti ada saudara yang membutuhkan, saya nggak bisa. Nah, kesadaran itu juga. Nah, makanya PMI ya, terutama UDD itu harus bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa stok darah itu aman. Nah, kalau stok darah kita aman, tentunya kan ya seperti, jadi mau operasi berapa butuh pun tidak ada masalah. Nah, kalau di Bengkulu ini masih terus terang, setiap ada operasi yang membutuhkan kantong darah cukup banyak, itu selalu ada masalah karena stok darah yang selalu tipis. Misalnya hari ini 200 dari OJK gitu ya, itu nggak sampai 3 hari ya, sudah habis
4: karena semua jenis darah Bu ya?
5: Ya habis darah. Jadi itu belum lagi yang UDD kota. UDD kota itu kan lokasinya dekat sekali dengan RSUD M Yunus yang notabene mereka membutuhkan paling tidak 1 bulan 1000 kantong, 800 sampai 1000 kantong. Jadi UDD kota itu juga, kalau kami kan Bayangkara di Kota Bengkulu ini akan ada 7 rumah sakit ya, akan 8 rumah sakit, itu memang masing-masing semuanya membutuhkan darah yang sekitar 1000 juga. Jadi untuk Kota Bengkulu itu karena apa? Karena tadi yang disampaikan oleh Mas Leo tadi, yang hanya karena tidak ada darah dirujuk. Nah yeah. Itu padahal dokternya ada, semuanya ada, tapi karena di daerah, terutama daerah Bengkulu Selatan yang kurang
4: darah, daerah perbatasan ujung kan?
5: Iya, perbatasan ujung itu jauh-jauh. Tadi hanya karena tidak ada darah harus dirujuk ke rumah sakit M Yunus yang tentunya akan, walaupun BPJS kan keluarga juga repot. Nah, disinilah makanya tadi saya mendorong PMI-PMI yang ada di kabupaten itu semuanya untuk menggiatkan donor darah melalui terbentuknya UDD. Gitu.
4: Iya, berarti kalau untuk tercapainya stok darah harian ini kan, kalau dari mobil PMI tadi, mobil donor darah tadi maksimal 10 per hari Bu ya?
5: Ya, iya,
6: kalau bisa lebih.
5: Sebenarnya.
4: Untuk sekarang 10 per hari Bu ya?
5: Itu maksimal. Kadang nggak sampai paling 5 ya, karena itu tadi satu darah. Juga penduduk kita juga masih ini ya. Penduduk kita juga belum terlalu banyak, kemudian kesadarannya juga masih rendah.
6: Jadi walaupun misalnya kayak 200 dapat satu aksi, tiba-tiba ketibukan bertahan 2-3 hari udah habis. Sempat ada itu yang pasien, keluarga pasien itu yang ribut-ribut. Loh kan tadi barusan ini kok langsung habis? Dia tuh nggak tahu langsung disedot itu ada talasemia. Talasemia itu memang yang pasien talasemia.
5: Seminggu 2 kali.
6: Ah, itu banyak kita nalar talasemia. Itu harus, kalau enggak dia meninggal gitu kan. Nah, terus ini apa namanya, yang kecelakaan lah, operasi atau apa. Jadi nggak ada istilah misalnya 200 tiba-tiba bisa sebulan tuh, enggak ada. 200 2-3 hari habis. Jadi orang sempat ribut tuh, kok bisa habis? Lo bisa dong. Rumah sakit aja 8 ya Bu ya.
5: Rumah sakit M Yunus tuh bisa 1000 kantong setiap bulan.
6: Jadi demandnya tinggi, suplainya kurang
4: lah gitu. Nah, ini kalau untuk masalah suplai tadi kan mungkin dari PMI-nya sendiri belum mencukupi, dari mobilnya tadi belum mencukupi lah seperti itu. Inovasi yang mungkin bisa ya dilakukan itu, oleh relawan
6: dan mobil insya Allah sudah lah ya dokter.
4: Maksimal
6: ya. Aksi-aksi sudah banyak. Kita. Kak, saya berharap tadi sudah sempat diomongin dengan slogan gubernur kita
4: bantu. Nah, ini apa
6: moga-moga
4: ini?
6: Moga kita punya, karena daerah lain tuh bagus, jadi dia taruh di, dia punya gerai, jadi dengan representatif, dengan AC, dengan bagus dan sebagainya. Di paling enggak misalnya di BIM, jadi di pusat keramaian sambil nunggu gitu, sambil rekreasi bisa donor darah gitu kan, kenapa jadi, tidak begitu. Jadi, kalau mobil, kalau aksi udah di kota, udah di provinsi udah maksimal.
4: Jadi bukan gerai-gerai yang menghasilkan PAD saja ya, mungkin mungkin seperti itu.
6: Benar ya. Karena itu kan bantu rakyat, menyelamatkan nyawa demi Bengkulu kan.
4: Jadi mungkin perbincangan apa yang mungkin nanti akan disampaikan ke provinsi ini?
6: Saya mungkin nanti akan ada mungkin sosialisasi atau juga mungkin akan soan gitu ya, audiensi ke pemerintah kota maupun provinsi untuk bisa berpikir itu juga. Salah satunya bisa mencontoh daerah lain, misalnya Bengkulu juga, kota Bengkulu ada juga kelurahan percontohannya dok ya, yang bisa kayak di Curup, kenapa tidak begitu kan, apa namanya di kelurah, kalau kota kan kelurahannya kelurahan siaga gitu-gitu, terus punya gerai yang mumpuni begitu-begitu.
4: Ini kita sudah tidak terasa nih, sudah ada hampir tinggal 8 menit lagi sisa waktu kita. Saya ke Ibu Vini, ketika seseorang ingin mendonorkan darah, mungkin ada apa ya, ada persyaratan khusus Bu yang harus dipenuhi oleh setiap pendonor? Karena kan ketika seorang pasien yang diinfokan butuh darah, dipanggilnya keluarganya rame-rame, ternyata tidak bisa donor nih, gimana Bu?
7: Baik, sebelum kita melakukan donor darah, memang ada pemeriksaan, kita sebutnya sebagai screening kesehatan. Yang pertama itu memang dari segi usia terlebih dahulu. Usia yang bisa untuk donor darah itu adalah usia 17 tahun sampai dengan 60 tahun. Kenapa 17 tahun? Karena rata-rata darah yang ada di dalam tubuh kita, cairan darah yang dalam tubuh kita itu dikeluarkan adalah 350 cc gitu. Artinya ada sekitar 1/7 dari darah yang kalau di normal itu kan ada sekitar 5.000 sampai dengan 7.000 ya dalam tubuh manusia. Jadi diambil itu hanya sekitar 1/10 saja gitu. Jadi pertama yang usia, yang kedua adalah harus sehat jasmani dan rohani seperti itu. Tidak kalau seandainya
5: rumah sakit jiwa nggak bisa,
7: rumah sakit jiwa nggak bisa, pasien-pasien rumah sakit jiwa nggak bisa untuk mendonor.
4: Mular lewat darah.
7: Iya betul. Bukan karena takut nanti tertular atau nanti ternyata dari darahnya nanti akan menjadi sakit jiwa juga gitu, bukan. Karena kita harus sehat ini ya, biar kooperatif dan yang lainnya. Kemudian yang terutama adalah pemeriksaan kesehatannya. Satu adalah tensi darahnya. Tensi darah itu harus kadang ada beberapa pendonor itu bertanya, saya biasanya darah tinggi seperti itu, bisa nggak donor gitu? Darah tinggi bisa donor apabila darahnya itu terkontrol. Tekanan darah yang bisa donor itu adalah antara 100 sampai dengan 160 milimeter HG seperti itu. Jadi kalau punya riwayat darah tinggi, kemudian dia terkontrol dan darahnya masih di bawah 160, itu masih bisa untuk donor darah seperti itu. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah pemeriksaan kadar darah atau kita sebut namanya darah, sel darah merah, yaitu hemoglobin ya, HB kalau kita bilangnya ya. Saat ini ada dua pemeriksaan, melalui HB meter atau melalui dengan cairan Cooper seperti itu. Darah yang bisa didonorkan yaitu apabila kita memiliki HB atau hemoglobin itu di atas 12,5 seperti itu. Nah, itu baru bisa untuk mendonorkan darahnya. Nah, kalau sudah apakah penyakit gula atau penyakit dia punya darah tinggi bisa donor darah? Bisa, selama dia masih terkontrol. Malah kami menyarankan untuk para pemirsa RRI yang mau donor darah, apalagi dia punya penyakit kolesterol, penyakit gula darah, kemudian darah tinggi, itu untuk bisa donor darah secara
6: rutin.
7: Iya, karena kenapa? Darah yang diambil itu kan darah itu kan akan terikat oleh lemak, kolesterol dan yang lainnya seperti itu ya. Nah, yang dikeluarkan itu kan darah kotor. Nah, masyarakat juga nggak usah takut, wah itu berarti darah kotor yang dikeluarkan, berarti yang didistribusikan untuk pasien ini
4: darah kotor
7: seperti itu. Nah, itulah makanya kita bilang tadi ada proses pengscreeningan darah. Darah tuh menjadi layak untuk bisa didonorkan. Nah, itulah biaya yang tadi kita ceritakan tadi yang sebelumnya ya, di sesi sebelumnya. Nah, darah itu malah kita mengharapkan pendonor-pendonor yang memiliki penyakit kolesterol, gula darah itu bisa mendonorkan. Karena kenapa? Darah yang dikeluarkan itu nanti tubuh kita, yaitu di sumsum tulang, akan memberi sinyal ke otak untuk memproduksi darah yang kaya akan oksigen. Jadi darahnya menjadi darah yang sehat seperti itu. Nah, Itulah yang kita harapkan dari pasien-pasien yang atau pendonor-pendonor yang memiliki penyakit kolesterol, darah tinggi dan yang lainnya. Darah yang terbutuhkan adalah darah yang sehat, darah yang segar, kaya dengan oksigen. Biasanya nanti beberapa pasien tuh akan menyatakan setelah donor itu saya ringan sekali badannya, seperti itu. Enak sekali badannya. Iya, karena itu memang darah akan kaya akan oksigen sehingga sirkulasi ke dalam tubuh akan menjadi maksimal. Nah, itu salah satu syaratnya. Dan kapan sih kita bisa berdonor? Untuk sel darah merah secara ilmu medis itu akan kembali memproduksi darahnya. Darah itu kan akan hancur dalam tubuh. Diproduksi darah, kemudian tubuh kita akan menghancurkan darah yang sudah rusak. Itu kisaran 60 sampai dengan 120 hari seperti itu. Jadi kami menyarankan kalau untuk cowok, karena kan kalau cowok maaf tidak ada siklus menstruasi ya. Jadi artinya itu bisa mendonorkan darah setiap 2 bulan sekali. Tapi kalau untuk wanita kita menyarankan 3 bulan sekali. Terus ada yang donor darah itu bisa satu kantong darah atau dua kantong darah. Nah itu tergantung dari berat badan. Jadi kalau seandainya dia sudah rutin berat badan di atas 100, itu bisa untuk mendonorkan langsung dua kantong darah. Gitu. Tapi kalau di bawah 100 kita sarankan masih satu kantong darah. Gitu. Karena kenapa darah itu akan berkorelasi dengan berat badan. Jadi berapa cairan dalam tubuh kita itu akan berkorelasi dalam berat badan kita. Iya.
6: Jadi Ibu Sosialita kalau mau
7: mau diet,
6: kan kadang
7: mau sehat,
6: mau aerobik capek. Ya salah satunya coba itu dok ya, dengan donor darah apa namanya bisa lebih cakep, lebih cantik gitu kan.
7: Gitu.
6: Terus satu nambahin lagi, jangan begadang ya dok ya.
7: Iya betul.
6: Harus paling enggak tuh minimal 6 jam gitu. Jangan kalau begadang agak susah gitu.
4: Saya sering tipu-tipu malahan kan.
7: Satu lagi Pak yang sering kita ini kan adalah bekam. Prinsip bekam dengan prinsip transfusi darah itu hampir sama, membuang darah kotor gitu. Tapi kalau bekam kan darahnya dibuang, kalau donor darah
4: kan dimanfaatkan
7: karena diolahkannya, diolah supaya darah itu tidak membeku pada suhu ruangan gitu kan. Kenapa darah itu hitam saat dibekam ya, karena dia bercampur dengan oksigen dalam luar gitu. Tapi
6: Nabi kan menyarankan bekam. Mungkin kalau zaman Nabi dulu ada transfusi ya,
7: donor darah.
6: Tapi zaman itu kan belum ada istilah donor darah ya. Istilahnya bekam. Bekam aja Nabi suruh, apalagi donor darah gitu kan. Jadi prinsip sedekah dan gaya hidup tuh harusnya bisa menyeluruh di rakyat Bengkulu. Contoh lah Bandung gitu-gitu, dia sampai antri Bang Anggrit di
4: untuk donor ya.
6: Jadi dia udah tahu untuk kesehatannya, untuk demi kemanusiaan, demi melamakan nyawa.
7: Jadi donor darah itu adalah sedekah yang tidak memerlukan uang. Amalnya jariah. Selama darah itu ada di pendonor, di masih yang kita donorkan itu masih hidup, itu amalnya jariah.
4: Tapi enggak jadi saudara kan juga kan. Saudara-saudara.
5: Tapi mungkin satu-satunya orang yang berobat yang belum bisa diganti dengan obat tuh hanya darah. Jadi kekurangan darah tuh enggak bisa diganti yang lain. Itu mungkin Allah sengaja supaya kita tetap menjadi makhluk sosial.
6: Terus Bangkit, enggak ada agama. Jadi jangan lagi kalau dulu sempat Bangkit, oh dari aksi donor darah gereja ya. Aduh enggak bisa aku. Enggak ada kalau namanya udah darurat ya Ibu ya, dokternya. Enggak ada istilah sesama muslim atau apa kalau di beda agama darahnya haram itu ada. Sempat loh Bangkit sampai segitunya loh. Kalau beda agama tuh haram katanya. Ampun.
4: Iya. Baik, tadi kan mungkin sempat disinggung Bang Leo tadi begadang. Saya pernah ini, Dok. Ketika saya habis dinas malam, paginya begadang dan alhamdulillah tensi saya masih tetap normal. Ini kalau ini seperti ini tetap boleh ya?
7: Boleh. Jadi kriteria untuk pendonor.
4: Iya, jadi walaupun tidak begadang kalau tensinya rendah tidak bisa juga ya. Mungkin seperti itu ya, baik. Kita saya ke Ibu Hendar ini terkait dengan menebar kemanusiaan. Mungkin apa yang bisa disampaikan oleh Ibu terkait dengan apa namanya Hari Palang Merah Internasional dan bagaimana mengaitkannya ini dengan apa namanya menebar kemanusiaan tanpa batas ini, Bu?
5: Jadi banyak sekali kita PMI provinsi sebenarnya hanya merupakan koordinasi ya. Kita hal-hal yang itu sudah menjadi kewajiban PMI-PMI yang ada di daerah, makanya kita harus selalu memperkuat koordinasi dan laporan-laporan daerah, misalnya itu setiap hari kita pantau, misalnya ada ada seperti sekarang ini di Lebong sedang terjadi banjir, itu PMI Lebong juga merupakan garda terdepan di situ yang akan ikut serta menyelamatkan para yang terkena korban banjir di Lebong, misalnya seperti itu. Yeah. Jadi kita dimanapun kita berada selalu sudah ada semboyan kita, kemanusiaan itu tetap harus ada, apapun bentuknya ya. Mungkin kalau akhir-akhir ini damkar itu loh, damkar itu pemadam kebakaran, apapun orang kejepit pintu aja sekarang lari ke damkar. Nah mestinya PMI juga seperti itu gitu. Jadi kita selalu, cuman kita harus terencana dengan baik ya, laporan-laporan selalu ada. Jadi kita di PMI itu kan ada bidang-bidang, ada bidang bencana, bidang relawan, bidang sumber daya manusia dan keuangan, kemudian diklat, kemudian kesehatan dan juga UDD. Itu semua bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di musyawarah provinsi, musyawarah kabupaten, muker ya, ada musyawarah kerja. Musyawarah kerja itu untuk membicarakan teknis apa yang harus kita kerjakan. Kalau musprop itu biasanya kita strategi jangka panjang dan juga memilih ketua, dan memilih ketua sama dengan kita bulan apa kemarin ya, Maret. Pada bulan Maret yang lalu sudah diadakan musyawarah provinsi untuk pergantian ketua PMI. Iya, kebetulan ketua PMI kita adalah Pak Sekda. Itulah bentuk kepedulian dari Pak Gubernur bantu rakyat, maka PMI diserahkan kepada Sekda ya, menghimbau, tapi tetap mekanismenya mekanisme organisasi. Mudah-mudahan kita berharap dengan adanya ketuanya itu di
4: jajaran pemerintah provinsi.
5: Di jajaran pemerintah provinsi akan memperkuat gerak langkah membantu apa tadi, menebar kebaikan itu tadi, kita tidak terhenti. Mudah-mudahan kita doakan saja semoga PMI bisa lebih berkiprah di tengah-tengah masyarakat.
4: Iya, baik. Saya terakhir ke Bang Leoni ya. Harapannya untuk masyarakat Bengkulu agar kuota yang tadi disampaikan oleh Ibu Vini tadi 2% itu tetap
8: ada. Iya, karena dari puncak
9: Pondok Pusaka Bintuhan
8: ke calon suntik apa tapi jarum gitu itu enggak ada. Selama donor darah tuh ya sekali itu pas kayak tusuk jarum kayak gigit semut aja, enggak selama ngalir darah itu kayak kita luka tuh enggak. Jadi ya jadikan donor darah itu sebagai sedekah bermanfaat bagi kemanusiaan gitu kan, menyelamatkan nyawa demi Bengkulu juga ya hidup, karena kan selain darah bermanfaat bagi orang lain kan juga dari kita sendiri akan terjaga, karena kalau per 3 bulan nanti kan dijaga terus ya dok ya, artinya dia darah bebas dari ya darah, dan dia kan terjaga tuh, dia enggak perlu lagi cek-cek apa namanya medical check-up, artinya dia udah bebas HIV, udah bebas spilis, udah bebas hepatitis kan secara tidak langsung. Jadi saya berharap masyarakat Bengkulu untuk ayo kita gotong royong bantu sesama, karena jangan berpikir bahwa ah nanti keluarga saya butuh gitu, enggak, kita harus berpikir bahwa kita sesama menolong, nanti orang lain juga akan menolong gitu.
4: Iya, baik, terima kasih Bu Vini, Ibu Hendarini dan juga Bang Leo atas kehadirannya di studio Persatu RR Bengkulu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangan pagi hari ini membuka wawasan bagi semua masyarakat di Provinsi Bengkulu untuk semakin bisa merelakan darahnya untuk didonorkan untuk membantu sesama. Apalagi di Bengkulu tadi disampaikan bahwa hanya 0,8% dari kebutuhan donor yang harus tersedia di Palmerah Indonesia Provinsi Bengkulu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber kami sudah hadir di studio kami, dan untuk Anda yang sudah menyaksikan dan mendengarkan acara Dialog Bengkulu Menyapa, kami juga ucapkan terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada Senin pekan mendatang tentunya dengan tema-tema yang berbeda. Saya Ngerin Ardianto mengakhiri dialog kita pagi hari ini dan juga mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.
8: Alhamdulillah.
10: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
11: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bertemu lagi kita di Dialog Pintu Hamba Menyapa untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026. Kita akan berbincang selama 1 jam. Kita akan berbicara terkait dunia pendidikan begitu ya. Karena kita akan menghadirkan ketiga narasumber kita dari Universitas Terbuka Bengkulu, khususnya di Salut Generasi Kaur. Kita akan membahas tema tentang buka batas, buka masa depan, Universitas Terbuka hadir di bumi Saase Sehijian. Kita akan berbincang ini, ketiga narasumber kami sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita langsung sapa saja. Yang pertama ini ada Kepala Salut Generasi Kaur, ada Bang Zainuddin Sinaga. Selamat pagi, Bang Udin.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Boleh disapa dulu pendengar kita, Bang?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pendengar RRI Bintuan, kenalkan kami dari Sentra Layanan Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini ingin memberikan informasi terkait dengan Universitas Terbuka. Intinya kami dari Universitas Terbuka hadir di bumi Saase Sehijian ini.
0: Oke. Berikutnya ada Jessica Putri Ananda, ini selaku mahasiswi prodi PGSD. Selamat pagi. Panggilnya apa, Jessica?
2: JJ.
0: Selamat pagi, JJ.
2: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.
0: Iya, oke, selamat pagi. Oke, ada juga Emni Muhammad. M. Adi Pratama, ini mahasiswa prodi sistem informasi. Selamat pagi, Mas Adi.
3: Selamat pagi, Pak.
0: Selamat pagi ya. Oke, semuanya tiga-tiganya sehat. Alhamdulillah ya. Walaupun mungkin kantong agak kurang sehat ya. Ya. Oke, di obrolan pertama ini kita akan berbincang terkait dari mungkin ke Bang Udin dulu kali ya. Paparkan dulu Salut Generasi Kaur ini apa begitu. Barangkali pendengar kita yang ingin tahu ini apa sih gitu ya. Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih Mas Rohil. Jadi kami dari Salut Generasi Kaur, Salut ini adalah sentra layanan Universitas Terbuka, merupakan pusat layanan resmi dari Universitas Terbuka Bengkulu yang memberikan tugas kepada kami untuk memberikan informasi tentang UT khususnya di masyarakat Kabupaten Kaur ini. Sentra layanan Universitas Terbuka ini adalah merupakan hasil MOU antara Universitas Terbuka dengan kami, sehingga dengan MOU itu kami diberikan legalitas untuk menjadi tempat atau pusat administrasi bagi mahasiswa, calon mahasiswa Universitas Bengkulu khususnya di masyarakat Kaur ini yang ingin mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Terbuka.
4: Oke, okay. Jadi ini ya ibaratnya sentra layanan Universitas Terbuka di Kaur.
1: Iya, benar sekali,
4: Mas. Okay. Jadi dua orang yang diajak ini merupakan mahasiswa
1: yang mendaftarkan diri di Salut Generasi Kaur.
4: Oke. Okay. Kalau gitu sebelum kita lebih lanjut lagi, kita mengulik lagi apa itu UT gitu, dijelaskan nanti Bang Udin. Ke JJ dulu dan Mas Adi bisa menambahkan kenapa memilih Universitas Terbuka, Mbak JJ?
2: Iya, yang pasti pertama karena fleksibel, Mas. Waktunya itu fleksibel, kita bisa kuliah dari mana aja dan dari kapan aja. Kebetulan JJ ini sudah berkeluarga, jadi Universitas Terbuka adalah pilihan yang cocok bagi JJ sih sebenarnya. Karena bisa kuliah sambil mengurus rumah tangga, terus bisa sambil kerja juga. Iya.
4: Ibaratnya the best choice lah.
2: Iya,
4: ya.
2: Betul.
4: Okay. Kalau Mas Adi gimana? Kenapa kemarin memilih UT?
3: Kalau Adi karena orang tua juga punya usaha jualan gitu, Pak. Jadi Adi tuh pikir gimana sih bisa enggak kuliah sambil kerja gitu. Terus nah, ya orang tua juga pengennya kan lanjutin usahanya. Jadi Adi carilah universitas mana yang bisa kuliah sambil kerja gitu, Pak. Terus cari-cari info, dapatlah info nih tentang kuliahnya di UT.
4: Di UT Kaur sini ya.
3: Di Kaur sini. Daftarnya ya. Di Salut Generasi Kaur. Iya.
4: Oke. Nah, Bang Udin, kalau didengar dari dua mahasiswa ini kan memang mereka sambil kerja, sambil ngurus ibaratnya rumah tangga dan sebagainya. Se-fleksibel itukah begitu kalau kita kuliah di sana?
1: Iya, betul. Benar sekali ya, Mas Rohil. Jadi itulah salah satu keunggulan UT yang tidak bisa mungkin dimiliki universitas lainnya ya, yang memang Universitas Terbuka ini salah satu keunggulannya adalah sangat fleksibel, kemudian sangat terjangkau ini tadi fleksibelnya, kemudian mudah diakses ya, mudah diakses artinya layanan itu bisa tidak terkendala, kita mau di rumah, mau di tempat di luar rumah seperti itu, artinya memang sangat sangat mudah sekali diakses untuk
4: ya. Kalau sistem kuliahnya seperti apa bang kalau di
1: UTE? Ada dua sekarang ya, jadi ada dua layanan. Yang pertama kalau dulunya banyak ya, ada layanan tugas mata kuliah seperti itu. Kalau sekarang ini ada cuma ada dua layanan, yaitu cuma layanan tutorial online dan tutorial tatap muka.
4: Gitu. Kalau tatap mukanya per apa?
1: Tatap mukanya itu ya
4: per minggu sekali atau?
1: Ya per minggu ya. Jadi minggu, semuanya walaupun tutorial online itu tetap kita memiliki 8 sesi ya. Kalau 8 kali pertemuan lah mungkin bahasa pertemuan seperti ya. Itu ya, 8 kali pertemuan. Jadi walaupun tatap muka ataupun online, waktunya itu seperti itu, cuma 8 kali pertemuan untuk setiap mata kuliahnya.
4: Oke. Okay. Nah, kalau JJ ini kan di UTE ini milih jurusan PGSD dari studi yang dia datanya. Nah, kenapa memilih itu?
2: Karena memang cita-cita dari kecil pengen jadi guru sih, Pak. Iya. Terus ya biar bisa mendidik anak-anak juga sih. Terus guru itu menurut JJ adalah pekerjaan yang waktunya juga fleksibel. Jadi bisa sambil ya mengurus rumah tangga dan bisa sambil kerja juga.
4: Oh, katanya gaji guru kecil ya.
2: Iya. Semoga dinaikkan.
4: Oh, iya. Kalau Mas Adi kenapa memilih jurusan itu?
3: Sebenarnya enggak melenceng ya, Pak. Jadi usaha jualan. Tapi cita-cita dari kecil pengennya itu masuk ke dunia yang teknologi gitu, Pak. Yang berhubungan teknologi, ya. Makanya Adi milih sistem informasi ini.
4: Oke. Okay. Kalian kan berdua ini kan masih muda ya. Kalau biasanya muda-muda ini jarang pengen di dekat rumah ya, Pak. Ya. Biasanya ke kabupaten, provinsi lain. Tapi itu tadi karena ada pilihan pengen bantu orang tua dan sebagainya gitu ya. Oke. Kalau ini bang, kalau sistem membayar gimana? Agak terbantukan dibanding yang kita kuliah di universitas yang gitu gitu?
1: Ya, sepanjang yang telah saya tekuni di universitas terbuka ini ya, jadi saya melihat untuk biaya universitas terbuka ini itu sangat sangat terjangkau sekali ya. Bahkan itu ada terendah itu cuma Rp1.300.000 per semesternya ya. Jadi dengan jumlah seperti itu saya rasa tidak ada alasan lagi untuk masyarakat kita walaupun dalam kondisi ekonomi yang sangat buruk seperti sekarang ini, dengan jumlah uang kuliah Rp1.300.000 itu saya rasa itu bukan sebuah hal yang sulit, kalaupun itu adalah sesuai dengan tema kita tadi, kalau ingin membuka batas itu ya, kalau rekan-rekan atau teman-teman kita yang ingin melanjutkan pendidikan dengan biaya yang sangat terjangkau seperti tadi, itu bukan alasan lagi untuk membuka batas tadi untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.
4: Ibaratnya kita mengumpulkan uang itu per bulan tuh seberapa gitu ya, di 6 bulan itu kita bisa dapat ya,
1: artinya cuma dengan Rp200.000 ya. Menabung dengan Rp200.000 per bulan itu kita bisa kuliah di universitas terbuka ini.
4: Jadi kalau dari live TikTok ada berapa kali?
1: Ya mungkin bisa juga. Sudah sangat cukup dan bahkan lebih dari itu ya.
4: Oke, jadi hal ini cukup menjadi pilihan yang tepat.
1: Ya, bahkan satu lagi kan maksudnya yang memang kalau di universitas kan tidak perlu ada ongkos, kita tidak perlu ngekos begitu ya. Jadi
4: bisa bawa bekal ya.
1: Bisa bawa bekal. Artinya memang biaya itu cukup di Rp1.300.000. Jadi per semesternya tidak ada biaya-biaya yang lain lagi. Tapi kalau kita di universitas yang lain mungkin regulernya kita harus ngekos, kita perlu ongkos begitu ya. Belum tentu hasilnya juga jos kan begitu ya. Tapi kalau di UT tanpa kos, tanpa ngongkos hasilnya sangat jos begitu.
4: Bahkan ya. Bisa kontrol juga sama orang tua.
1: Betul sekali ya. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, bisa membantu seperti yang dilakukan oleh Mas Adi tadi kan, dengan Mbak Jessica yang sudah berkeluarga, bisa mengurus anak, bisa mengurus suami, intinya bisa mengurus rumah tangga dan bisa sambil belajar sambil kuliah begitu.
4: Oke. Kalau sekarang berapa apa namanya mahasiswanya begitu yang masih di yang berhubung dengan Salut?
1: Ya kalau di Salut sekarang alhamdulillah ya, kita yang baru berdiri gitu ya, itu sudah mahasiswa kita sudah mencapai 270 orang sekarang yang ada di Salut Generasi Kaur khususnya ya. Tapi kalau secara umum di Kaur mungkin saya tidak menyimak data itu, mungkin Universitas Bengkulu yang adanya begitu.
4: Termasuk dari dua penyiar kami ini ya.
1: Iya. Iya, salah satunya luar biasa, ada Bobby sama Freddy ya, itu juga adalah mahasiswa.
4: Oke. Nah, mbak jadi ke Mbak Adi, Mbak Adi. Gimana kalau lagi kuliah seperti apa caranya atau seperti apa-apa sama aja begitu dengan kuliah-kuliah yang lain gitu? Ya, dari pengajaran dari, ya, kayak Mbak Jeje dulu.
2: Oh, kalau dari pengajaran sih saya rasa sama saja ya Pak. Cuman ya itu tadi waktunya itu fleksibel sekali. Karena kalau siang kita nggak bisa tuh buka buku, buka ngerjain tugas dan segala macam. Tapi saya akalin dengan malam hari saat anak-anak udah tidur, suami juga udah istirahat. Jadi saya buka buku ngerjain tugasnya tuh pada saat malam hari. Jadi ya sangat fleksibel sekali sih, terutama untuk selain yang berkeluarga ya, untuk Gen Z sekarang.
4: Kayak
2: mana ini Gen Z? Iya, Gen Z. Untuk Gen Z sekarang itu wah rugi banget sih kalau nggak mau kuliah di UT. Iya, pas banget karena sambil kerja.
3: Kalau saya kan tutorial online Pak, jadi ya online. Ini TTM beda. Kalau saya itu full online semua Pak, jadi kita sendiri yang ngatur jadwalnya kayak gimana, cara belajarnya gimana, pokoknya kita sendiri yang ngatur, Pak.
4: Kenapa kemarin memilih online itu kenapa?
3: Karena kalau mau TTM untuk di prodi saya itu kurang 20 orang ya, Pak.
1: Iya, benar. Jadi ada ketentuan itu, Mas Rohil. Jadi kalau di ingin melaksanakan layanan tatap muka, itu kita harus memiliki mahasiswa itu minimal 20 orang baru kita bisa mengajukan layanan tatap muka.
4: Kalau satu rombel lah.
1: Iya, satu rombel begitu. Iya.
4: Oke, berarti sebenarnya kemarin Mas Haji pengen tatap muka juga
3: sebenarnya. Pengen, cuman enggak ada
4: karena enggak pindah jurusan aja. Kenapa pilih sistem informasi?
3: Iya. Yeah. Karena ya itu yang saya mau, Pak. Iya, iya. Kita
1: tanya dari awal sebenarnya.
3: Iya.
4: Jadi UT ini kemarin dengarnya udah ada beberapa prestasi juga yang didapatkan begitu. Ini prestasi apa? Terus dalam bentuk apa gitu, Bang Mudin?
1: Oh ya, jadi alhamdulillah tadi ya kita walaupun masih sumur jagung ya, salut generasi Kaur ini kemarin itu pernah kami mencoba mengikuti lomba konten kreator itu, konten keutehan begitu ya, konten keutehan dalam rangka Disnatalis UT itu bisa dibuka di pusat. Jadi kami awalnya sebenarnya mencoba-coba ini Mas Rohir, mencoba-coba untuk mengikuti lomba itu. Kebetulan ini sendiri Mbak JJ ini yang salah satu artis salutnya begitu. Iya, model salutnya. Nah, berawal dari coba-coba kami membuat yang terbaik lah, walaupun itu coba-coba kami membuat sebuah konten tentang keutian. Nah, ini kita mendapatkan juara 3 terbaik nasional.

0: Okay. Jadi selain tadi ya Bang Din sampaikan ibaratnya biaya terjangkau itu kan salah satu keunggulan yang bisa dibanggakan lah begitu ya. Yeah. Apa keunggulan lain yang mungkin masyarakat harus ketahui begitu ketika nanti ingin menguliahkan anaknya gitu loh?
1: Ya keunggulan yang lainnya itu yang pertama itu ya biaya tadi ya, biaya itu saya ulang lagi, biaya itu memang tidak ada uang bangunan, tidak ada seperti itu ya. Kemudian tidak perlu ada tes begitu ya, jadi betul-betul bukan ini tidak ada tes, jadi jangan takut ketika mendaftarkan diri tidak lulus begitu ya. Jadi kita didaftarkan ketika persyaratan dan itu akan langsung diterima. Terima. Ya begitu.
0: Yang kedua juga masih bisa juga
1: ya? Nah itu lagi tidak ada batasan usia begitu, tidak ada batasan usia, yang penting sudah memenuhi syarat memiliki KTP begitu ya Mas Ali. Kalau umur 15 tahun mungkin juga belum bisa memenuhi ya. Kemudian tidak ada batasan waktu kuliah, artinya begini, mahasiswa itu kalau memang dia 10 tahun, 15 tahun, jadi tidak ada istilah DO, tidak ada DO begitu ya. Nah itu
0: betah ya,
1: betah begitu. Dan kebetahannya itu ya tadi merugikan diri sendiri sebenarnya ya, dengan semakin lama ya. Nah kemudian juga tadi tidak ada DO ya, tidak ada sistem DO, dan ketika mahasiswa itu tidak membayar uang kuliah katakan seperti itu, maka dia dinyatakan tidak kuliah, dan semester depannya lagi dia ingin kuliah tinggal bayar UKT dan akan kuliah lagi aktif secara langsung begitu ya.
0: Tapi kalau di UT ini ada berapa semester memang yang harus dijalani oleh mahasiswa?
1: Rata-rata 8 semester ya, kecuali memang ada prodi PGSD itu ada 9 semester sekarang ini, dan prodi PAUD ya, yang lainnya itu 8 semester. Dan tapi ada juga bisa di mahasiswa itu menyelesaikan dengan 7 semester dia mengambil layanan non paket begitu ya, tidak non SIPAS maksudnya, artinya dia memakai sistem kredit, SKS lah gitu ya. Dia akan percepat mungkin mengambil SKS setiap semester itu banyak sekali, maka dia bisa menyelesaikan sampai dengan 7 semester gitu ya.
0: Tapi kalau aku lihat dari teman-teman yang udah dari posting mereka, kalau yang wisuda itu ada di Bengkulu, ada yang Jakarta
1: ya. Jadi Universitas Terbuka ini ada dua pilihan untuk tempat wisuda ya. Dia bisa mengajukan untuk wisuda di pusat, di Universitas Terbuka pusat, tetapi itu memang tidak semuanya bisa, ada prasyarat yang harus mereka lewati. Minimal itu ada IPK ya, syarat menjadi syarat ya, artinya tidak semua bisa. Itu bisa kita usulkan untuk wisuda ke ibu kota atau ke UT pusat begitu ya. Nah lain dari itu wisudanya di UT daerah, di UT Bengkulu begitu.
0: Nilai plusnya apa seandainya kita ke wisuda ke pusat? Apa ada satu kebanggaan tersendiri?
1: Mungkin itu salah satunya adalah kebanggaan, kepuasan tersendiri ya, bisa bersama-sama dengan mahasiswa seluruh Indonesia begitu ya, jadi bisa bertemu. Kemudian yang hal lain juga itu ketika kita pulang dari wisuda kita bisa langsung membawa ijazah begitu ya.
0: Kalau di pusat.
1: Jadi ketika wisuda kita hadir ke wisuda ke Jakarta, setelah selesai wisudanya ijazahnya langsung kita bawa pulang begitu ya.
0: Tapi sarannya tadi IPK-nya.
1: IPK-nya harus yang memenuhi standar, misalnya 3,5 dan itu juga diusulkan. Biasanya Bengkulu punya kuota tersendiri. Kuota tersendiri. Jadi tidak semua bisa begitu ya, tapi yang jelas kita upayakan, kita usulkan ketika memenuhi prasyarat IPK minimal itu, mudah-mudahan kan bisa wisuda di ibu kota.
0: Kalau jadi Amadi berharap nanti mau wisuda di mana? Jadi mana?
2: Pengennya sih di UT pusat sih.
0: Paling tidak itu ada motivasi juga sendiri ya, betul. IPK-nya. Apa alasan kamu mau kesana?
2: Ya karena pengen lihat UT pusat. Kebetulan pernah kenal juga sama orang UT pusat, dan katanya UT pusat tuh wah emang luar biasa banget sih. Gedungnya gede, terus banyak ruang-ruangannya, kita bisa lihat semuanya di sana. Jadi
0: iya,
2: bisa sambil jalan-jalan juga tentunya.
0: Kalau Hadi kan online ya, dengan tatap muka. Kalau misalnya berharap di mana?
3: Sama Pak, di Jakarta juga.
0: Iya, itu juga. Oh jadi kalian dari dua yang pengen ke Jakarta itu termotivasi juga untuk ngejar IPK-nya paling tidak 3 ke atas ya?
1: Iya.
0: Terus mana kalian usahanya biar capai IPK-nya di atas itu?
3: Kalau usahanya, biasanya ngatur ini belajarnya Pak, paling Pak, strategi belajarnya kayak gimana supaya kita tuh mencapai target IPK yang kita mau.
0: Jadi?
2: Ya kalau JJ karena kuliahnya ngambil tatap muka, jadi

0: belajarnya di sekolah juga, setiap Sabtu Minggu juga belajarnya juga di rumah. Alhamdulillah IPK-nya Jess semester kemarin itu masih bertahan di 3,7 sih.
1: Iya, IPK kan udah bisa diprediksi sebenarnya. Jadi ya, kan berapa semester kita kalikan berapa, jadi bisa kelihatan kan.
2: Iya, betul.
1: Jadi kalau kurang nanti tinggal nambah nanti.
0: Kejar-kejar.
1: Ya. Oke, kita udah enggak kerasa sebenarnya 30 menit udah kita perbincangkan. Nanti kita akan bahas lagi, tapi kita akan dengarkan lagu dan informasi berikut ini. Nanti kita akan kembali lagi berbincang bersama tiga narasumber kita dari Salut Generasi kabar berikut ini.
3: 98,8 FM RRI Bintang. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan.
2: Baik pendengar, kembali lagi kita di Dialog Bintuhan menyapa. Untuk kali ini kita masih akan berbincang bersama dengan teman-teman dari mahasiswa Universitas Terbuka dari Salut Generasi Kaur begitu ya. Jadi selamat siang pasti untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Selamat meriahkan, ada beberapa informasi lagi akan kita perbincangkan terkait dari hal ini begitu ya. Oke, tadi kita berbincang sudah memaparkan karena satu jam ini nggak lama sih sebenarnya. Perlu kita beberapa jam. Oke, ini seperti kita perbincangkan di luar siaran kita, ini ada juga RPL Desa begitu ya. Mungkin seperti apa itu penjelasannya?
3: Jadi ini sebuah kabar gembira juga sebenarnya buat masyarakat Kabupaten Kaur, khususnya untuk perangkat desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, bahkan staf-staf yang ada di desa ya. Jadi Universitas Terbuka dari beberapa tahun yang lalu ini sudah mengeluarkan program yang menurut kami sangat menguntungkan sekali bagi perangkat desa, yaitu adanya pengurangan ya, pengurangan masa kuliah. Masa kuliah ini kalau kepala desa ini bisa berkurang sampai 3 semester Mas Habib. Jadi kalau masa kuliahnya itu dari 8 semester dengan mereka mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka ini melalui jalur RPL Desa, ini bisa cuma sekitar 5 semesteran lagi ya. Jadi kalau kami kami hitung-hitung setelah mendaftarkan diri itu mahasiswa itu bisa berkurang sampai 17 mata kuliah. Kalau angka kredit SKS itu sekitar 48 SKS gitu ya. Jadi jumlah akan ditempuh 145 SKS, maka itu bisa tinggal cuma 97 SKS lagi ya.
4: Syaratnya cuma itu tadi
3: ya, syaratnya sebenarnya sangat sederhana sekali. Yang pertama syaratnya adalah sebagai perangkat desa, entah itu kades, sekdes, atau ketua BPD, atau perangkat desa, atau staf desa juga bisa sekarang. Jadi syarat itu minimal 2 tahun ya, tapi ya dia bekerja sebagai kepala desa, desa atau perangkat itu minimal.
4: Jangan ibaratnya baru menjabat ya, begitu ya.
3: Belum bisa ya, ya kalau baru 1 tahun juga belum bisa diakui untuk pengurangan mata kuliahnya.
4: Oke, gitu. Jadi kalau berkurang gitu ya lumayan ya.
3: Ya lumayan sekali. Dari 8 semester cuma bisa ditempuh dengan 5 semester lagi.
4: Oke, tapi ini sebenarnya udah banyak yang paham juga. Maksudnya teman-teman dari perangkat-perangkat desa yang ada di kita ini.
3: Sudah, alhamdulillah kemarin Bapak Direktur Bengkulu, Direktur Universitas Terbuka Bengkulu sudah melaksanakan audiensi langsung ke pemerintah desa. Jadi melalui dinas PMD itu sudah mengadakan pertemuan begitu ya, ada audiensi langsung seperti itu. Jadi insya Allah ini sudah tersampaikan lagi dengan sudah tersampaikan dengan semua perangkat desa yang ada di Kabupaten Kaur ini.
4: Ini udah berjalan berapa tahun RPL?
3: Kami itu sudah 3 tahun ya lebih menerima mahasiswa jalur RPL itu.
4: Oh, berarti ibaratnya sekarang teman-teman yang perangkat itu udah banyak berarti
3: sudah
4: di
3: banyak sekali, di Salut Generasi Kaur itu sudah banyak sekali mahasiswa yang mengerjakan jalur RPL desa ini sudah cukup banyak sekali.
4: Oke, okay, ibaratnya informasi ini tersampaikan kepada mereka berarti ibaratnya ya?
3: Ya, sebagian sudah tersampaikan. Jadi kalau yang belum tersampaikan berusaha menyampaikan informasi ini melalui ketua abdesi kabupaten, ini sudah kami sampaikan.
4: Iya, oke. Okay. Jadi ini informasi ya, terutama untuk teman-teman yang berada di kawasan BRT ya, Maji ini kan paling banyak didengar begitu. Benar, itu ada kesempatan luar biasa sebenarnya.
3: Iya, khususnya untuk perangkat desa ya, perangkat desa itu Kades, Sekdes, anggota BPD juga bisa, termasuk staf desa tadi bisa.
4: Jadi kalau mereka tiba-tiba dengar kita begitu, tiba-tiba langsung pengen daftar gimana tuh ya, temannya?
3: Insya Allah akan kami terima dengan senang hati dan akan kami urus ya. Tapi jangan lupa datangnya di Salut Generasi Kaur.
4: Di Kaur ini ada beberapa.
3: Iya benar. Jadi sentra ini ada beberapa sentra di daerah Padang Guci juga ada, di daerah Maja juga ada begitu. Tinggal mungkin silakan calon mahasiswa itu ingin pilihnya di Salut yang mana begitu.
4: Untuk tatap muka kalau Universitas UT yang di Salut ini yang di SMA 1 itu tempat berkuliahnya.
3: Nah, jadi kita juga kebetulan di Salut kita juga menyiapkan satu ruang kelas juga. Jadi jadi kita diberikan Universitas Terbuka Bengkulu untuk menampung satu kelas pembelajaran tatap muka di Salut. Bahkan di Salut kita juga itu sudah menjadi tempat ujian online di setiap semesternya begitu.
4: Udah ada fasilitas itu ya, berarti ya. Fasilitas. Berarti kalau untuk sentra-sentra yang lainnya ada di Kaur, kalau mereka berkuliah tidak masih di sini berarti ada khusus dari mereka apa enggak pun?
3: Tetap di SMA 1.
4: Semuanya tetap semuanya walaupun sentra pengurusannya di berbagai kecamatan itu.
3: Iya.
4: Ada satu.
3: Secara administrasi saja mungkin di Salut
4: begitu. Sekalian kita ngomongin ini tadi, seandainya teman-teman perangkat desa ini yang udah tertarik pengen daftar, ini kan UT ini penerimaan siswa barunya itu?
3: Ya, jadi ini juga yang membedakan mungkin dengan universitas reguler lainnya. Universitas Terbuka ini menerima mahasiswa baru itu di setiap semester ya. Jadi baik di semester ganjil atau di semester genap ini selalu menerima calon mahasiswa.
4: Jadi ingat aja teman-teman yang orang sekolah ini gitu ya, kalau yang perangkat-perangkat ini kan kadang udah lupa juga kapan tahu begitu mereka SMA gitu kan. Jadi ketika anak-anak SMA ini
5: sudah
4: ujian atau kenaikan kelas begitu. Ya kan per 6 bulan ya. Jangan lupa di Salut Generasi ini lokasinya di mana? Kita belum berbincang itu tadi.
3: Kebetulan sekali juga sekarang ini Mas Rohil ya, masa bukan pendaftaran.
4: Sekarang saat ini ya.
3: Jadi kalaupun ada kawan-kawan atau masyarakat yang ada di Kabupaten Kaur mendengarkan siaran RRI Bintuan ini, ini kebetulan sekarang ini sudah masa pendaftaran untuk calon mahasiswa baru.
4: Ya, yang tidak lupa juga teman-teman yang melalui jalur RPL tadi juga bisa ya.
3: Semuanya jalur RPL. Tapi jalur RPL desa ini memang waktunya mungkin tidak terlalu panjang, jadi
4: masa pendaftarannya
3: jadi mohon juga kami sampaikan juga dengan yang ingin mendaftarkan diri RPL desa ini bersegeralah, maksudnya cepat karena prosesnya agak panjang dan memakan waktu ya, jadi tidak
4: berbeda dengan teman-teman yang umum ya,
3: jalur umum mungkin selesai dalam satu hari begitu ya. Hari didaftarkan mungkin bisa divalidasi itu langsung keluar sebagai mahasiswanya, tapi kalau RPL desa ini ada tahapan-tahapan yang harus dilewati dan itu menurut kami cukup panjang begitu.
4: Jadi Salut Generasi Emas ini strategis juga kalau mau wisata ke Pemumbayan bisa lewati ya. Itu tempatnya ya.
3: Betul sekali. Jadi sambil mendaftarkan diri sambil berwisata.
4: Tadi kita sudah berbincang juga katanya di UT ini ada organis khusus begitu ya. Kebetulan Mbak JJ ini sebagai apanya?
5: Saya anggota.
4: Anggotanya. Seperti apa mungkin bisa dijelaskan ini organisasinya berkecimpung di bidang apa begitu, silakan.
5: Jadi banyak teman-teman yang nanya di TikTok saya itu UT ini ada nggak sih organisasi-organisasi kayak universitas konvensional yang lainnya? Jawabannya ada. Namanya Ormawa. Jadi di
4: Ormawa itu apa?
5: Organisasi mahasiswa.
4: Organisasi mahasiswa.
5: Jadi namanya Ormawa. Jadi kebetulan JJ Ormawa ini yang ketuanya di Kaur, wakil ketuanya di Kaur gitu. Jadi buat teman-teman yang mau gabung nanti bisa banget kunjungi IG-nya JJ, JJ_JPA. Kegiatannya apa aja, banyak kegiatannya. Salah satu benefitnya kita bisa tahu kalau ada pelatihan-pelatihan ya dari UT Bengkulu sendiri. Kalau ada pelatihan itu yang diprioritaskan adalah anak-anak dari Ormawa. Nah, Mas Adi ini juga baru yang gabung, gabung Ormawa. Kemarin baru aja kami ikut pelatihan konten digital yang narasumbernya langsung dari UT Pusat. Jadi Ormawa ini adalah wadah untuk mahasiswa UT untuk berkembang. Jadi kita saling bertukar ide, saling berkembang bersama. Kita bikin konten bareng-bareng. Pokoknya kalau ada acara-acara event-event, Karena kita kan di daerah, nah kita fokusnya di konten aja kalau yang di daerah. Tapi kalau yang di Bengkulu itu bisa ikut banyak banget pelatihan. Mulai dari pelatihan konten, terus ada kegiatan sosialisasi-sosialisasi juga yang diselenggarakan oleh UT Bengkulu.
4: Oke, jadi harus paham juga ya, Ormawa itu organisasi mahasiswa. Iya, kalau secara lintas tadi saya organisasi mahasiswa wanita bang, tadi bang. Makanya Mas Adi kok ikut gitu ya. Iya. Ternyata itu organisasi mahasiswa.
5: Oke. Okay. Mahasiswa UT.
4: Berkuliah di UT, iya, itu benar. Jadi syarat utamanya gitu ya. Oke, nah sekarang kita ke Mbak JJ. Dan ini sekarang kalian semester berapa? Dan Mas Adi.
6: Mas Adi? Adi semester 2.
4: Oh baru banget masuk, ya, iya, karena memang banget. Gen Z tadi ya. Iya,
6: lulus juga.
4: Oke, jadi sekarang tuh masih apa? Masih semangat-semangatnya? Ya, masih, dalam artian belum begitu banyak tugas ya bang biasanya?
5: Iya.
4: Masih agak enjoy ya
6: masih enjoy kalau masih, sekarang
4: ya. Otaknya masih fresh bang kalau ya umur sekarang ya kalau kayak kita kan udah ruwet ya. Kalau JJ semester berapa
5: sekarang? Semester 4 sih, benar kata Mas tadi, udah banyak kegiatan mulai dari kita bikin video pembelajaran, terus menyusun RPP, dan udah mulai praktek-praktek juga sih, udah hektik-hektik banget.
4: Iya, biasanya kan semakin nambah semester semakin sampai nanti jelang sidang dan sebagainya gitu ya. Oke, tapi sejauh ini kalian berdua masih menikmati perkuliahan ini?
5: Masih menikmati.
4: Apa sih enjoy-nya?
5: Ya karena nggak terasa, kita kuliah cuma 2 bulan, jadi satu kali semester itu ada 8 sesi. Nah 8 sesi itu waktunya cuma 2 bulan, cuma 2 bulan, sesingkat itu loh kuliah di UT. Jadi kayak merem aja tuh udah, wah ternyata udah satu semester ini.
6: Udah UAS lagi ya?
5: Udah UAS lagi, terus udah semester 5, semester 6, semester ya udah berjalan seiringnya waktu. Jadi kita sambil kuliah, kita sambil kuliah juga, sambil kerja sambil kuliah, nggak terasa kita udah tiba-tiba wisuda aja nih gitu. Jadi enjoy, dinikmati saja lah pokoknya.
4: Oke, jadi kalau ibaratnya kayak Mas Adi kan di online ya, Mas Adi
6: online.
4: Tapi sering lupa juga nggak? Sering lupa kadang-kadang, loh ini kuliah ternyata gitu ya.
6: Sejauh ini masih ingat.
4: Masih ingat ya?
5: Ingat, karena diingatkan terus sama Pak Zainuddin.
4: Oh gitu ya.
5: Iya. Pak Zainuddin ini setiap satu sesi selalu WA di grup. Semua grup
4: ada notif ya,
5: diskusi satu. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Jadi sangat mengayomi Bapak ini.
3: Tidak. Itu bukan masalah mengayomi itu Mas Rohir. Memang salah satu
5: tugas. Iya,
3: tugas kami dari Salud itu kan memberikan layanan. Ya, layanan seperti itu. Mengingatkan kawasan mahasiswa begitu.
4: Iya, tapi takutnya kayak online ini memang kadang-kadang bisa lupa aja sebenarnya.
5: Kalau
4: ya,
5: tidak diingat.
3: Kalau tidak diingatkan ya. Kan bisa sangat terlupakan. Nah, sehingga jadi banyak mahasiswa yang mengambil tutorial layanan online itu ketika tidak bergabung di Salud ini ya. Ini sering terlewatkan karena dia sumber informasinya mungkin ya terlalu sedikit begitu ya. Dia cuma mendapatkan informasi mungkin dari grup-grup dari UT Bengkulu. Tetapi kalau dia bergabung di Salud Generasi Kaur, maka informasi itu setiap saat akan kami sampaikan.
4: Tapi dengan adanya berdirinya sentral layanan ini membuat apa? Antusias atau ketertarikan masyarakat untuk berkuliah di UT ini lebih meningkat ya bang kayaknya ya.
3: Ini kalau saya perhatikan ya Mas ya. Saya dulu memang baru saya bergabung di UT ini. Walaupun bergabung sebenarnya saya juga adalah alumni UT sebenarnya. Jadi saya sedikit banyaknya juga mengenal UT sebelum Salud. Dulu ada namanya Pokjar ya, Pokjar itu memang miliknya UT Bengkulu begitu ya, miliknya UT lah gitu, seperti itu. Kalau saya bandingkan sekarang dengan adanya Salud ini yang sudah memiliki gedung, memiliki sekadet sendiri, apa ya, kepercayaan masyarakat itu untuk kuliah di UT itu lebih besar lagi, lebih meningkat lah begitu. Dan saya perhatikan juga kalau dulunya di Mas Royal ya banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang usianya sudah sangat dewasa begitu.
4: Iya dulu ya.
3: Jadi terasa sekali. Jadi lucunya Mas Rohil, ketika saya masuk kelas, kalau saya ingat saya juga pernah jadi tutor UT. Tutor UT masuk di kelas itu, kalau saya masuk itu yang saya apa ya, rasakan pencium itu bau minyak angin lah seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau sekarang ini,
4: ada parfum sekarang ya.
3: Kalau sekarang itu ketika masuk ruangan pelajar itu, wah.
4: Minyak kayu putih ya sekarang dulu ya.
3: Ya kalau dulu seperti itu.
4: Iya, kayu putih. Saking usia mereka udah
3: usianya gitu ya. Sudah sangat lanjut, sudah usia tua. Nah, sekarang itu kalau saya lihat di
4: ketertarikan anak-anak muda ini udah mulai banyak.
3: Udah sangat luar biasa. Bahkan mungkin sudah di Salud itu lebih 80% itu adalah Gen Z-nya. Isinya sekarang itu. Jadi yang tua itu sekarang sudah mulai agak mungkin ya satu atau dua orang lagi lah yang
4: baru tergabung. Atau apakah mereka yang tua-tua ini udah pada kuliah semua mungkin?
3: Nah, ya? Itu
5: barangkali
4: ya. Gara-gara kehadiran UT ya. Oke, tapi JJ dan Mas Adi ibaratnya bangga berkuliah di UT sebagai seorang generasi muda atau Gen Z.
5: Kalau dulu ya, waktu awal-awal daftar itu JJ nggak berani post. Gak berani koar-koar di media sosial karena
4: ya masih belum ini ya.
5: Karena kemarin waktu bikin konten ya, dikomen lah sama orang-orang, ih apa sih UT isinya orang tua semua. Sekarang udah Gen Z semua, jadi bikin lagi tuh konten. Kata siapa sih UT tuh isinya orang tua nih, lihat Gen Z semua. Emang beneran Gen Z semua sih. Karena pikiran Gen Z tuh ternyata sudah mulai terbuka ya. Gen Z kan gak mau rugi, mau kuliah dapet, kerja juga dapet.
4: Mas Adi gimana? Ibaratnya kan kayak seperti JJ tadi, agak-agak kurang percaya diri ya,
6: ya,
4: awalnya UT gitu loh.
6: Kalau awalnya memang.
4: Awalnya memang juga,
6: ya. Kata orang apa sih? Ya UT kuliah-kuliahan aja gitu.
4: Kuliah-kuliahan gitu ya.
6: Memandang sebelah mata ya, bisa dibilang ya. Udah lama-lama kan jadi kepikiran, oh kayaknya di UT ini apa namanya? Boleh juga nih kuliah di UT, enggak salah nih pikiran. Di satu sisi bisa fokus kuliah, satu sisi lagi bisa berkegiatan lain
4: juga, ya.
5: Padahal UT ini ternyata universitas negeri yang sudah terakreditasi A loh Mas. Jadi wah tahu kayak gitu, karena masih banyak kan universitas konvensional yang ada di Bengkulu sendiri itu yang ternyata masih akreditasinya B dan statusnya juga masih swasta. Nah UT sendiri dia sudah negeri, universitas negeri dan sudah terakreditasi A. Jadi bangga banget dong setelah tahu fakta itu.
4: Berarti Bang Udin ibaratnya sebagai bagian dari sentral layanan itu kan membentuk tingkat kepercayaan masyarakat begitu kan ya, ibaratnya betul. Kan kita kuliah itu bukan cuma kayak kuliah-kuliahan aja, ibaratnya betul, mereka betul. Mahasiswa ini dapat ilmu juga itu seperti apa membentuk itu biar kepercayaan masyarakat itu bisa didapatkan begitu
3: ya. Tadi salah satu seperti ini ya, saya ingin menghilangkan kalau UT itu universitas yang memang
4: yang penting dapat ijazah aja gitu ya.
3: Makanya saya selalu membuat, ini salah satu contoh ini Mbak JJ dengan Adi ini, ini bagaimana upaya saya harus menjadikan mereka sebagai mahasiswa aktif sebagai bentuk contoh. Dan ternyata memang di UT itu kalau kita aktif, kalau kita bisa memanfaatkan waktu, ternyata tidak seperti yang ada di pikiran mereka. Buktinya Mbak JJ ini kan bisa menjadi konten terbaik, mendapatkan apresiasi dari UT Bengkulu sebagai bahkan mendapatkan beasiswa juga ya,
5: jadi mendapatkan beasiswa juga.
4: UT ada program beasiswa juga.
3: UT itu ketika mahasiswanya memiliki prestasi, ada prestasi di bidang mungkin akademik, non akademik,
4: ya, apapun itu ya.
3: Ya akan mendapatkan prestasi apa beasiswa
4: dari,
3: bentuk apresiasi uang dari universitas terbuka. Jadi ternyata terbukti sekarang ya. Mahasiswa UT itu bisa aktif sebagai sama dengan mahasiswa-mahasiswa universitas lainnya.
4: Ya, balik lagi ke kepribadi masing-masing.
3: Betul,
4: sih,
3: ya. Nah,
4: kalau mau ya kuliah-kuliahan ya kuliah-kuliahan ya, juga. Ya, benar. Ya. Kalau memang tekun mau belajar ya kan ada tutornya kan ada begitu ya. Oke, jadi dengan dapatnya beasiswa ini karena biayanya sudah kecil, terus dapat beasiswa lagi tambah ringan lagi dong.
5: Ya, tambah ringan lagi.
4: Jadi terus JJ kalau bapak beasiswa ini tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Apa masih ada?
5: Kalau beasiswa kemarin itu apresiasi dari IKUT. Itu karena JJ pernah bikin konten dan alhamdulillahnya juara. Itu diapresiasi sekali sama Pak Direktur Pak Anton Robiansa sendiri dan IKUT. Terus kalau untuk mahasiswa lain kalau mau dapat beasiswa, ini juga sering banget ditanyain, UT itu sebetulnya ada beasiswa nggak sih? Jawabannya ada. Kalau kita mengikuti Dispor Seni atau Disnatalis dan kita juara, itu UT akan mengcover uang kuliah kita. Jadi selama kalau juara 1 di cover selama 3 semester, juara 2 2 semester dan juara 3 3
4: semester. Tapi lumayan
5: 1 semester.
4: Ya, lumayan.
5: Terus ada juga penelitian. Nah, kalau kita ikut penelitian itu nilai kita A semua dan di cover juga semesteran kita. Jadi banyak cara supaya kita bisa kuliah gratis di UT. Ya itu tadi, tapi syaratnya kita harus aktif dan mau berkembang.
4: Gitu. Mencari peluang lah ya, gitu ya. Jadi bagaimana mahasiswa ini biar peluang itu bisa kita dapatkan kayak gitu ya. Oke. Oke. 8 menit lagi gak kerasa kita kan?
3: Ya betul.
4: Ya kan udah mau 1 jam gitu. Bang Udin mungkin terkait Terutama untuk saat ini sudah mulai melakukan pendaftaran begitu ya. Berarti kalau memang ada seperti yang kita bilang tadi, dia ada batasan usia, monggo kalau mau daftar begitu ya Bang.
3: Iya betul sekali. Jadi mungkin di penghujung ini saya juga ingin menyampaikan, tadi terlupa saya sampaikan di awal, saya juga mengucapkan selamat ya kepada adik-adik yang baru saja menyelamatkan SMA ya, yang kemarin Senin ini kan ya. Mas Roy ya baru diumumkan.
4: Ada dua contoh ini ya, anak generasi muda ya.
3: Iya, jadi kepada tamatan SMA yang tadi sudah lulus, kami akan ucapkan selamat ya. Mungkin itu adalah hari yang berbahagia sekali buat mereka, rasa syukur bisa lulus. Dan saya yakin juga di antara rekan-rekan adik-adik yang baru lulus tadi di SMA tadi, mungkin masih ada yang bimbang, ragu begitu ya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan percakapan Mas Adi dengan Pak JJ tadi ya, yang memang masih bimbang antara pilihan mau kerja atau kuliah. Nah ini contohnya ada Mas Adi, dua pilihan itu bisa diambilnya semua, dia bisa bekerja, dia bisa sambil berkuliah. Nah, jadi pada kesempatan ini juga kami kepada adik-adik yang baru tamat SMA yang memang masih ada keimbang seperti itu, jangan ragu lagi, bisa mendaftarkan di Universitas Terbuka. Universitas Buka ini adalah salah satu universitas negeri ya, yang selama ini mungkin tidak banyak yang tahu ya Mas Rohim ya. Jadi orang cuma memandang UT begitu ya. UT itu dipandang orang cuma PGSD seperti itu. Padahal semua jurusan.
4: Oh ya, sekarang udah tadi belum kita gitu, banyak jurusannya ya.
3: Ada 4 fakultas itu, ada 4 fakultas. Semuanya ada. Contoh kan seperti ini tadi ya, sistem informasi, ada akuntansi, informatika, ada ya agribisnis, dan semuanya itu bisa hukum. Semua yang ya hukum, semua yang ada di fakultas itu bisa diambil oleh kita sebagai mahasiswa walaupun di KAUR atau di manapun saja ya. Jadi sekali lagi kami mengundang juga adik-adik yang tadi masih bimbang, masih ragu, yang pilihannya antara kuliah dan kerja, mari mendaftarkan diri di Salut Generasi KAUR, mumpung sekarang itu masa pendaftaran yang sudah dibuka dari tanggal 4 Mei tadi.
4: Mbak JJ, Mas Hadi, apa terakhir yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita di obrolan kita kali ini?
6: Terima kasih sudah menonton.
5: Jangan lupa kuliah, daftar ya, karena kalau udah nutup nanti kalian nanya-nanyain lagi tuh. Soalnya kalau kemarin waktu sebelum buka itu banyak yang nanya, kapan buka pendaftaran. Nah sekarang adalah waktu yang tepat untuk teman-teman semua mendaftar, baik itu jalur umum dan jalur RPL. Bisa banget daftarnya di kita di Salut Generasi KAUR. Bisa tanya sama Pak Zainuddin langsung, bisa, sama saya langsung, atau sama Mas Adi juga bisa. Kita ada sosmed Salut Generasi KAUR dan Instagramnya juga.
3: Ya, boleh di follow ya.
5: Boleh di follow, dan kalau mau tahu Instagram saya itu JJ_JPA. Nah kalau Mas Adi sendiri M Adi Pratama. Boleh kita tanya-tanya, sharing-sharing masalah-masalah kuliah, gimana sih yang masih ragu, yang masih bimbang, boleh banget tanya langsung ke saya. Soalnya dari kemarin itu udah ada 10 pesan masuk itu mau daftar, dan mau daftarnya langsung sama Mbak JJ, boleh gitu.
4: Ya, okay, bisa dibantu.
3: Jadi mungkin
4: ya,
3: saya ingin menyampaikan ini Mas Rohir ya. Jadi Universitas Terbuka juga mendapatkan apa ya, pengakuan dari MURI ini ya. Salah satunya yang ingin saya sampaikan, mahasiswa Universitas Terbuka ini adalah pencetak CPNS terbanyak tahun 2019 ini. Itu mendapatkan pengakuan rekor dari MURI.
4: Ibaratnya itu udah menjadi bukti begitu ya. Lulusan dari UT ya.
3: Iya, lulusan dari UT itu tidak bisa dipandang sebelah mata, artinya ketika berkompetisi di CPNS ini bisa bersaing dengan sangat baik sekali.
5: Benar sekali.
4: Masih ada Mas Adi mau ditambahin?
6: Udah.
4: Oke,
5: Mbak Jiji. Kami satu keluarga itu alhamdulillah kuliahnya di UT semua.
3: Luar biasa.
5: Suami saya itu kemarin
3: sudah mendaftarkan diri juga.
5: Dia tertarik juga kuliah di UT, sekarang mengambil hukum. Nah, motivasi awalnya itu gara-gara Buci JJ kan. Dia sekarang alhamdulillah dapat P3K karena kuliah di UT. Jadi wah, JJ pengen dong kayak gitu.
4: Ibaratnya lulusan dari UT sekarang sudah terbukti lah begitu ya. Oke, masih ada terakhir habis?
3: Mungkin ada pesan aja ya.
4: Pesan aja, oke
3: Pak. Ini pesan Pak Direktur, ini saya ingin saya bacakan ini. Beliau berkata, tingkatkan kompetensi, lindungi karir, siapkan masa depan Anda. Sekarang pendidikan tinggi adalah investasi terbaik untuk menghadapi tantangan administrasi yang semakin kompleks. Jangan tunda lagi kesempatan untuk berkembang. Dengan ilmu, tanggung jawab menjadi berkah. Daftarkan diri Anda di Universitas Terbuka sekarang dan jadilah aparatur yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat dengan lebih baik. Itu pesan untuk para pelaksana.
4: Terima kasih ketiga narasumber kami sudah berkenan mengisi di layanan Dialog Bintu Menyapa ya. Nanti kalau memang ada informasi atau edukasi-edukasi yang lain yang disampaikan, nanti boleh kita kesini lagi nanti.
5: Boleh.
4: Ya, kita berbincang lagi ya. Oke, terima kasih. Ada Pak Zainuddin Sunaga selaku Kepala Salut Generasi Kaur, ada Mas Adi Pratama, mahasiswa Prodi Sistem Informasi, ada Mbak Jessica Putri Ananda, mahasiswi Prodi PGSD. Terima kasih sudah hadir di sini. Nanti kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Ya, terima kasih secara Illuminata, ada Esa, ada Mas Farul Rozi juga selaku teknik kita di pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan ketemu lagi di Dialog Bintuhan Menyapa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda telah mengikuti Bintuhan Menyapa, dialog aktual, informatif, dan solusi. Sampai jumpa.
1: Sembilan delapan koma delapan FM.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

98,8 FM RRI Bintang Padengar. Satu buah lagu dari Mega Mustika di ujung lidah. Kadang ada perasaan yang ingin sekali diungkapkan pendengar, tapi entah kenapa itu selalu tertahan. Nah, lagu ini pendengar mungkin relate dengan banyak orang ya. Jadi sebuah lagu lawas yang penuh rasa dan masih enak didengar sampai dengan sekarang. Nah, jadi di ujung lidah dari Mega Mustika ini bercerita tentang seseorang yang memendam perasaan dan sulit mengungkapkan isi hati kepada orang yang ia cintai. Kadang-kadang kata-kata sudah ada, tapi hanya berhenti di ujung lidah. Jadi tidak tersampaikan atau tidak tersalurkan ya. Lagu ini juga punya nuansa melankolis pendengar yang khas tentunya lagu-lagu lawas ya, yang mana membuat pendengarnya ikut terbawa dalam suasana nostalgia. Nah, pendengar, buat kamu yang mungkin pernah merasakan hal yang sama ya, selamat bergalau ya di kesempatan siang hari ini. Pukul 10.38 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, ada menyimak kami di Lintas Bintuan Siang. Dan tadi telah kami ikuti untuk dialog interaktif di kesempatan pagi hari ini ya, bersama dengan anak-anak salut ya di kali ini. Dan tentunya juga untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami, jangan kemana-mana, terus pantau kami baik itu di FM 98,8, bisa juga di audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile yakni RRI Digital. Nanti tepat pada pukul 11 seperti biasa kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

98.8 FM Rani Bintang Pendengar, satu lagu dari Roma Irama dengan Dosa Yang Menghantui. Lagu dari Roma pendengar di kesempatan kali ini telah menemani Anda yang sedang menyimak siaran kami di kesempatan kali ini. Selamat siang untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran Rani Bintang Tuhan. Untuk yang ada di seputaran perkantor Padang Kempas nih, mungkin ada yang sedang bagian sedang melaksanakan WFH, ada yang sedang piket ya, yang sedang piket selamat bertugas, yang sedang mengerjakan pekerjaan di mana saja itu juga selamat beraktivitas di Jumat ini. Pukul 10.51 menit waktu Indonesia Barat, padahal jelang pukul 11 sesaat lagi kita akan ajak Anda untuk memperbarui informasi dunia olahraga di ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, terus pantau kami di 98.8 FM. Rani Bintang Tuhan, selamat siang.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka.
2: Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
3: Yeah, I'm super happy to be through.
2: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Cade Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita
2: kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding, dan sama ya nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal, yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Bu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu aja, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.

0: besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: nah, jadi memang target yang kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita akan menang. Jadi kita bisa menang hari ini, yang di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: And hopefully we can climb on the table again.
2: Ya, jadi memang
1: first we have to win.
0: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

98.8 FM RRI Bito Pedengar. Dan saat ini telah menjawab pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Selanjutnya pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini lagu-lagu oldies. Nanti hingga tuntas tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat seperti biasa. Nanti tepat pada pukul 13 kita akan kembali bergabung bersama dengan RRI Programa 1 untuk mengikuti warta berita daerah. Dan untuk kemarin azan zuhur di kesempatan hari ini nanti akan berkumandang di pukul 12.07 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kalau berbicara soal lagu lawas ya atau lagu-lagu oldies yang penuh emosi dan masih membekas sampai dengan sekarang, lagu yang satu ini paling tidak asing. Tentunya kalian pernah mendengar ya dan sering menyanyikan juga. Ada Sembilu dari Ella, menjadi salah satu lagu yang sangat ikonik di era tahun 90-an ya. Dan lagu ini juga bercerita tentang luka hati dan rasa kecewa dalam sebuah hubungan cinta. Kata Sembilu sendiri menggambarkan rasa sakit yang tajam ya, seperti serpihan bambu kecil yang menusuk hati. Nah, dengan lirik yang dalam dan suara khas Ella yang penuh dengan penghayatan, lagu ini berhasil membuat banyak pendengar ikut terbawa suasana. Jadi tidak heran ya pendengar ya, meski sudah lama dirilis, lagu ini masih sering diputar dan tetap enak didengar sampai dengan sekarang ya. Dan juga buat kamu yang mungkin sedang bernostalgia atau sedang menikmati lagu lawas penuh makna, kita akan dengarkan bersama pendengar, ada dari Ella dengan Sembilu spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: 107,8 FM RRI Bintuhan.
1: Pendengar, di tengah aktivitas dan juga kehidupan, ini kadang kita perlu berhenti sejenak untuk melihat, kemudian juga mendengar dan juga merenungkan banyak hal di sekitar kita. Dan lagu ini menjadi salah satu karya yang penuh pesan kehidupan untuk kita renungkan. Ini dari Ebin GAD, bukan sekadar lagu biasa ya. Melalui liriknya, lagu ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap sesama, lebih peka juga terhadap keadaan sekitar, serta belajar memahami arti kehidupan. Nah, nuansa lagu yang tenang dipadukan dengan lirik yang puitis khas dari Ebin GAD membuat lagu ini terasa lebih dalam dan juga menyentuh hati. Jadi tidak heran pendengar, meski telah lama dirilis, ini lagu masih sering didengar dan tetap relevan hingga sekarang. Nah, untuk selanjutnya kita akan dengarkan kembali lagu-lagu oldies untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Atau untuk Anda yang sudah beristirahat, karena hari Jumat itu biasanya jam 11 itu sudah istirahat ya. Karena nanti untuk umat muslim akan prianya akan menjalankan ibadah sholat Jumat. Kembali kan ada exit dengan Bu Hijadi Permadani spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, perikir satu lagu dari Rano Karno, Sidu Anak Sekolahan. Kita cukupkan pendengar untuk lagu-lagu oldies dan jelang kumandang azan zuhur. Di kesempatan kali ini kita akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu islami di siang hari ini. Jangan kemana-mana, kita hadirkan satu lagu islami dari Vidi Aldiano, Fijirin dan Alika, akhirnya spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Rozikin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia, dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amalan.

98,8 FM RRI Bintang Peringat pukul 12.01 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kepada azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

cerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya. Menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi.

cerah jiwa. Gurindam 12 pasal 7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak kita tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaknya sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila berkata yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Itulah karya Raja Ali Haji, karya tulis, karya seni, karya anak bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Adakah yang ingat Gurindam 12 tadi? Bisakah kita ambil hikmahnya? Siapakah yang akan mempraktekkan petuahnya? Siapa yang akan menghargainya? Gurindam 12 pasal 7 sangatlah syarat dengan petuah-petuah untuk kita semua. Namun hanya sedikit yang membaca, apalagi memahami dan

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Iya, benar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Kita cukupkan untuk lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda pada kesempatan siang hari ini. Pukul 12.40 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kembali lagu-lagu oldies akan kami hadirkan hingga tuntas nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami di 98,8. Kemudian juga Anda bisa menyimak kami di audio streaming, yakni di www.rri.co.id. Dan Anda juga dapat menyimak siaran kami melalui aplikasi mobile RRI Digital.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu balau dari Krisye featuring dengan Junaidi, Salah Dengan Kehidupanku tidak bisa diceritakan secara tuntas. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Sari berita, penerbangan CityLink rute Bengkulu-Jakarta ditambah menjadi dua kali sehari pulang pergi mulai 7 Mei 2026. Harga daging ayam di Kabupaten Kaur alami penurunan, sementara untuk bahan pokok lainnya masih tinggi. Bersama saya, Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, memastikan penambahan frekuensi penerbangan CityLink rute Bengkulu-Jakarta menjadi dua kali sehari pulang pergi mulai 7 Mei 2026. Kebijakan ini diumumkan melalui media sosial resmi bandara sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Bengkulu. PLT Airport Operation and Service Department Head KC Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Adil Fadilah, mengatakan bahwa penambahan jadwal ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses transportasi udara dari dan menuju Bengkulu. Dengan adanya tambahan penerbangan CityLink menjadi dua kali sehari, pihaknya berharap masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu perjalanan yang lebih fleksibel, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan aktivitas bisnis di Bengkulu. Jadwal baru tersebut meliputi keberangkatan Bengkulu-Jakarta pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat dan 14.25 waktu Indonesia Barat. Sementara Jakarta-Bengkulu tersedia pada pukul 10.30 dan pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Bandara Fatmawati Soekarno menilai peningkatan layanan ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperkuat pelayanan transportasi udara yang aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat. Perkuat pengawasan penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu menggelar BIMTEK aplikasi pelaporan siaran. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Yan Berlian.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Bengkulu menggelar bimbingan teknis pelaksanaan aplikasi saran atau sistem aplikasi pengaduan penyiaran sebagai upaya memperkuat pengawasan penyiaran berbasis digital di daerah. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan lembaga penyiaran Provinsi Bengkulu, unsur masyarakat, kepala sekolah, serta pihak terkait lainnya. Ketua KPID Provinsi Bengkulu, Teddy Cahyono, mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kapasitas lembaga penyiaran dalam menggunakan aplikasi saran sebagai sistem pelaporan dan pengawasan penyiaran yang lebih modern dan terintegrasi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan penyiaran menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas siaran di Bengkulu.
2: Ini adalah bentuk transformasi digital yang dilakukan oleh KPI untuk melakukan pengawasan secara lebih efektif dan lebih efisien. Selain itu juga kami menilai bahwa dengan adanya aplikasi ini, maka keterlibatan partisipasi masyarakat untuk melakukan proses pengawasan isi siaran itu akan lebih partisipatif lagi.
1: Melalui bimbingan teknis tersebut, peserta diberikan pemahaman terkait mekanisme penggunaan aplikasi, tata cara pelaporan, hingga proses tindak lanjut terhadap aduan masyarakat mengenai isi siaran. Selain meningkatkan kapasitas teknis lembaga penyiaran, kegiatan ini juga menjadi wadah memperkuat sinergi antara KPID dengan seluruh lembaga penyiaran di Provinsi Bengkulu. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim penyiaran yang sehat, berkualitas, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. KPID Bengkulu berharap kehadiran aplikasi saran dapat menjadi sarana pengawasan penyiaran yang lebih adaptif di era digital, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi konten siaran di berbagai platform media penyiaran. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Universitas Bengkulu kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih medali bronze pada Ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit dan UB Halal Metric Award 2026. Kegiatan tersebut digelar di Auditorium Algoritma Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya pada Selasa 5 Mei 2026 dan diikuti perguruan tinggi, lembaga pemerintah, serta sektor industri dari seluruh Indonesia. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Umum Universitas Bengkulu Yulian Fauzi mengatakan bahwa kegiatan tahun ini mengusung tema Orchestrating the Halal Ecosystem, Bridging Research, Infrastructure and Policy. Tema tersebut menekankan pentingnya sinergi antara riset, kebijakan, dan dukungan infrastruktur dalam membangun ekosistem halal yang kuat dan berdaya saing. Ia juga menegaskan bahwa UNIP akan terus memperluas kolaborasi dengan pemerintah, industri, dan kalangan akademisi guna mempercepat terwujudnya ekosistem halal yang inklusif. Dengan capaian tersebut, UNIP semakin memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi yang aktif mendukung penguatan industri halal berbasis akademik di Indonesia. Harga daging ayam di Kabupaten Kaur alami penurunan, sementara bahan pokok lainnya masih tinggi. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
3: Harga daging ayam potong di Kabupaten Kaur saat ini alami penurunan. Salah seorang pedagang daging ayam di Pasar Rakyat Impres Bintuhan, Riko, mengatakan sebelumnya pada minggu lalu, harga daging ayam potong dibanderol Rp45.000 per kilogram. Kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Riko menyebut turunnya harga daging ayam potong baru terjadi dalam 2 hari terakhir, di mana penurunan harga ini terjadi lantaran pasokan daging ayam yang mulai banyak. Namun, Riko tidak dapat menjamin harga daging ayam potong saat ini akan bertahan lama atau tidak. Hal ini dikarenakan naik turunnya harga sembako tidak dapat diprediksi.
4: Sekarang 40 mbak harganya. Iya, 40.000. Baru 2 hari ini turun harganya itu. Cuman kita tidak tahu minggu depan ini harganya seperti apa ya. Karena harga bahan pokok sekarang ini perubahannya cepat sekali, Mbak. Apalagi kan bentar lagi kita mau lebaran haji nih, Mbak. Jadi ya harga-harga bahan pokok, daging ayam dan semua ini ya pasti naik itu, Mbak.
3: Sementara itu untuk bahan pokok lainnya masih terpantau tinggi. Seperti cabai merah, saat ini dibanderol Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilogram. Cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit merah Rp60.000 per kilogram. Bawang merah Rp45.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih alami penurunan dari Rp45.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara untuk ikan laut, harganya bervariasi tergantung dengan jenis dan ukuran. Untuk yang paling murah dibanderol Rp40.000 per kilogram, sedangkan harga tertinggi mencapai Rp70.000 per kilogram. Sedangkan untuk ikan air tawar, baik itu ikan lele ataupun ikan nila, berkisar di harga Rp35.000 per kilogram. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat rekonsiliasi dan pembaruan validasi data pekerja rentan tahun 2026 pada Rabu pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat khususnya kelompok pekerja rentan. Dalam rapat tersebut, Pemda Provinsi Bengkulu berencana menambah sebanyak 30.000 pekerja rentan sebagai peserta program perlindungan sosial. Penambahan ini melengkapi jumlah sebelumnya yang telah mencapai 71.000 pekerja pada tahun lalu. Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu Khairil Anwar mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk mendukung program tersebut. Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai kepesertaan pekerja rentan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko kerja yang dihadapi para pekerja rentan. Perlindungan tersebut meliputi jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Verama Putri, menyampaikan bahwa sektor prioritas meliputi anggota Linmas dan kader Posyandu. Dan pemerintah berharap melalui program ini, kesejahteraan pekerja rentan meningkat serta memberikan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming di rri.co.id serta bisa ditonton melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dalam kunjungan ke Kabupaten Kaur, Kakanwil Kemenag Bengkulu tekankan ASN saring informasi dan jaga marwah lembaga. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Dr. Saipudin MSI melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kaur dalam rangka pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas, profesionalitas, serta peran strategis ASN dalam melayani masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Provinsi Bengkulu menyoroti maraknya peredaran informasi hoax yang menyudutkan Menteri Agama RI maupun institusi Kementerian Agama. Ia menegaskan bahwa ASN Kementerian Agama memiliki tanggung jawab moral untuk tidak serta-merta mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Menurutnya, setiap ASN wajib menerapkan prinsip saring sebelum sharing dalam menerima dan menyebarkan informasi. Hal ini dinilai penting agar ASN tidak ikut memperkeruh suasana serta tetap menjaga citra dan kredibilitas Kementerian Agama di tengah masyarakat. Lebih lanjut ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menekankan bahwa ASN Kementerian Agama harus mampu menjadi garda terdepan dalam meluruskan informasi yang keliru. Kepala KUA dan para penyuluh agama diharapkan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait isu-isu yang tidak benar, khususnya yang menyangkut Kementerian Agama.
6: Kami ingin ASN Kementerian Agama juga menjadi bagian terpenting untuk menolak, membatasi, kemudian melawan informasi-informasi yang sifatnya hoax. Karena informasi yang sifatnya hoax itu bukan hanya menyesatkan, tapi juga fitnah yang sangat merugikan untuk individu maupun organisasi. Oleh karena itu, ASN Kementerian Agama siap melawan hoax dan siap untuk sharing dulu sebelum kita share.
5: Kemudian dalam konteks pembinaan, ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Agama tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur semata, namun penguatan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan tanggung jawab menjadi prioritas utama dalam mendukung pelayanan kepada umat. Selain itu, Saipudin menambahkan bahwa SDM yang dibangun tidak hanya untuk kebutuhan internal, tetapi juga harus memperkuat kolaborasi dan hadir di tengah masyarakat. ASN Kementerian Agama diharapkan mampu menjadi mitra umat dalam memberikan pendampingan dan solusi terhadap berbagai persoalan keagamaan. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa organisasi Kementerian Agama tidak mengenal perbedaan yang dapat memecah belah. Seluruh ASN diminta menjaga persatuan, menjunjung tinggi nilai kebersamaan, serta harus menjaga marwah institusi melalui kinerja dan inovasi yang membanggakan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Kaur bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kaur akan menyelenggarakan ajang lari bertajuk Kaur Run 5K pada tanggal 10 Mei 2026 mendatang. Kegiatan olahraga massal ini dirancang sebagai wadah bagi masyarakat untuk memulai gaya hidup sehat sekaligus mempererat silaturahmi. Ajang lari jarak menengah tersebut direncanakan mengambil rute strategis dengan titik awal atau start di kawasan wisata populer Pantai Pengubayan. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja untuk memanjakan para peserta terutama yang berasal dari luar daerah dengan keindahan panorama pesisir Kaur. Rute yang akan ditempuh peserta meliputi jalur sepanjang bibir pantai menuju kawasan Pahlawan Ratu sebelum akhirnya berbelok ke arah markas Polres Kaur. Dari titik tersebut, para peserta akan diarahkan kembali menyusuri rute menuju garis finish yang juga berlokasi di area Pantai Pengubayan. Kajari Kaur, Dr. Jaina menegaskan bahwa promosi sektor pariwisata menjadi salah satu misi penting di balik terselenggaranya kegiatan olahraga tersebut. Melalui ajang ini diharapkan nama Pantai Pengubayan semakin dikenal oleh wisatawan luas sebagai destinasi olahraga luar ruangan yang potensial. Panitia pelaksana memastikan bahwa persiapan jalur dan pengamanan selama kegiatan berlangsung telah dikoordinasikan secara matang dengan berbagai instansi terkait. Dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan agar acara ini dapat berjalan dengan tertib, aman, dan sukses. Melalui sinergitas antara instansi, hukum, dan pemerintah daerah, diharapkan kegiatan serupa dapat menjadi agenda rutin yang mampu mendongkrak ekonomi kreatif di sektor lokasi wisata. Kami ulangi, di sekitar lokasi wisata. Semangat sportivitas dan kegembiraan peserta menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kabupaten Kaur yang lebih sehat dan berdaya saing. Satpol PP dan UPTD PPA Kota Bengkulu tindak lanjuti informasi hiburan malam di Mercure. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
7: Satuan Polisi Pamong Praja Atmen Satpol PP Kota Bengkulu bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA melakukan kunjungan ke Hotel Mercure. Pertemuan tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait pemerintahan mengenai kegiatan hiburan malam BlackRock yang disebut belum menerapkan pembatasan usia pengunjung secara maksimal. Dalam pertemuan tersebut, pihak Satpol PP dan UPTD PPA menemui perwakilan Hotel Mercure Aan Iskandar. Mereka meminta penjelasan terkait dengan sistem pengawasan dan standar operasional prosedur ataupun SOP untuk penerimaan pengunjung yang diterapkan di lokasi hiburan tersebut. Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi guna memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap aturan perlindungan anak di Kota Bengkulu. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap tempat hiburan malam agar tidak diakses oleh anak di bawah umur. Perwakilan Hotel Mercure Aan Iskandar menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan SOP penerimaan dan juga pengawasan pengunjung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ia juga menegaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan internal, tidak terdapat pengunjung usia anak dalam kegiatan hiburan malam tersebut. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan malam di wilayah Kota Bengkulu. Dan menurutnya, pengawasan dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan daerah sekaligus untuk perlindungan terhadap anak.
8: Dari pemerintah kota melalui Satpol PP bersama UPTD PPA Perlindungan Perempuan dan Anak kan, kita langsung berkunjung ke BlackRock yang disebut-sebut itu. Sekaligus kita menanyakan, memastikan kebenarannya. Apakah SOP penerimaan dan pengawasan terhadap pengunjung itu tidak ada ataukah ada? Jadi sangat jelas tadi kita dapatkan penjelasan bahwa memang sangat kecil kemungkinan ada anak yang masuk ke dalam tempat hiburan malam tersebut.
7: UPTD PPA, DPA P3KB Kota Bengkulu turut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Pengawasan yang baik diharapkan mampu mencegah potensi pelanggaran dan juga tertiban di Kota Bengkulu. Melalui pertemuan tersebut, diharapkan pihak pengelola hiburan malam dapat semakin meningkatkan kepatuhan terhadap SOP dan juga aturan daerah yang berlaku. Pemerintah Kota Bengkulu juga memastikan pengawasan akan dilakukan secara berkala demi menjaga perlindungan anak dan ketertiban umum. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Pesona Lionel Messi di Piala Dunia 2026 diyakini mampu membawa Argentina mempertahankan gelar juara bertahan. Selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
9: Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan ambisi besar. Status juara bertahan 2022 menjadi motivasi utama mereka. Seluruh dunia kini menantikan aksi tim beralias Albi Celeste. Lionel Messi tetap menjadi ruh utama bagi lini serang. Kehadirannya di lapangan memberikan dampak psikologis yang sangat luar biasa. Kapten legendaris tersebut siap memimpin rekan-rekannya meraih trofi. Menurut Tony, salah satu masyarakat Kota Bengkulu mengatakan dirinya mendukung Argentina di Piala Dunia 2026. Ia menilai pelatih Argentina Lionel Scaloni telah meracik strategi yang sangat matang untuk Piala Dunia 2026. Komposisi pemain senior dan bahkan muda tampil begitu sangat solid. Mereka menunjukkan konsistensi tinggi selama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Tony menambahkan peluang Argentina untuk mempertahankan gelar juara di Piala Dunia 2026 terbuka sangat lebar. Dukungan supporter fanatik akan terus membakar semangat juang tim. Sejarah baru mungkin saja akan tercipta di tanah Amerika Utara. Mampukah Argentina menciptakan rekor baru dengan menyamai negara seperti Italia dan Brazil yang mampu menjadi dua kali juara Piala Dunia berturut-turut? Saksikan pertandingan Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang.
0: Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

98,8 FM RRI Bintuan Pendengar Satu Buah Lagu dari Anji dengan Bidadari Tak Bersayap di kesempatan kali ini. Pendengar, kadang dalam hidup ada seseorang yang hadir sederhana, kemudian tapi mampu juga memberikan rasa nyaman dan berarti begitu besar tentunya. Nah, lagu ini itu menggambarkan tentang sosok itu. Seseorang yang dianggap begitu istimewa hingga diibaratkan seperti bidadari. Nah, Bidadari Tak Bersayap dari Drive ini pendengar dengan vokal khas dari Angie menjadi salah satu lagu romantis yang cukup melekat di hati banyak pendengar. Lagu ini tentunya juga bercerita tentang ketulusan cinta dan rasa kagum kepada sosok perempuan yang selalu hadir membawa ketenangan dan juga perhatian. Meski sederhana pendengar, hadirnya begitu berarti hingga terasa seperti bidadari tak bersayap. Dengan lirik yang lembut, musik yang easy listening, lagu ini masih enak didengar sampai dengan sekarang tentunya, dan sering membawa pendengar untuk bernostalgia dengan mungkin kekasih masa remaja ya. Nah, pendengar, buat kamu mungkin yang sedang mengingat seseorang spesial, selamat mendengarkan lagu dari NG ini tadi. Dan sebelum kita akan sapa dulu pendengar setia RRI Bintuan, selamat siang untuk pendengar setia kita yang ada di Wahana Batu Karang Pengubayan ya, yang sedang mendengarkan siaran RRI Bintuan. Semoga pengunjungnya di hari Jumat ini tetap ramai walaupun bukan weekend ya. Dan besok itu weekend, di Sabtu Minggu kita doakan juga para pengunjung tetap tidak pernah terlupakan, yang selalu ingin berkunjung ke Wahana Batu Karang untuk setiap liburannya ya. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 14 seperti biasa ya, untuk kamu yang menantikan Prodangdut nanti bersama dengan rekan kami yang lain, dan kebersamaan kita untuk Lintas Bintuan Siang edisi hari ini akan tuntas di pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi kebersamaan kita kurang lebih 14 menit ke depan nanti akan tuntas ya. Jadi terus pantau kami pendengar, baik itu di FM 98,8, audio stream di www.rri.co.id, dan juga Anda dapat menyimak kami di aplikasi mobile RRI Digital.

0: 98,8 FM RRI Pintu Peringgar. Satu buah lagu dari Marshanda tak mungkin disiarin mata kita pukul 13.59 itu waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita di atas bintuhan siang untuk edisiannya tepatnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Prodangdut.

0: kita.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar RRI Bintuhan. Jumat 8 Mei 2026. Pendengar, kembali Freddy Siswanto menemani ruang dengar Anda untuk Lintas Bintuhan petang kali ini pastinya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, yang pastinya kami akan menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian acara menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Kita langsung ajak teman-teman semua ya bergabung di line telepon kita 0739616655 dalam gelaran Pro Dangdut dari pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, nantinya azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur akan berkumandang pukul 15.28 menit waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan satu lagu dari Eri Susan featuring Iyad Bustami.

0: Bin Tuhan. Pendengar, kita masih nantikan pastinya gabungan teman-teman semua di line telepon 0739 616 55 dalam gelaran Pro Dangdut di siang hari ini, pastinya dari pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita coba untuk terima penelpon kita yang pertama, pendengar yang bergabung di siang hari ini untuk gelaran Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bang Ferry.
0: Ferry di mana Bang Ferry?
1: Simpang Kandis.
0: Di Simpang Kandis. Oke, gimana kabarnya siang hari ini, Bang Ferry?
1: Cerah ceria.
0: Cerah ceria. Kabar hari ini ya, mantap lah kalau gitu. Oke, menemani suasana cerah cerianya, asik. Kita mau coba request lagu yang mana?
1: Setetes air hina.
0: Setetes air hina, boleh. Silakan buat siapa salam-salamnya, dilanjut aja kalau gitu.
1: Salam-salamnya seluruh pendengar RRI Kaur, tanpa kecuali, dari A sampai Z, untuk menghemat waktu.
0: Asik.
1: Salam kenal dari Bang Ferry di Simpang Kandis.
0: Bang Ferry di Simpang Kandis. Oke, itu aja.
1: Hari ini sukses.
0: Amin.
1: Nah, gitu aja ya Bang ya.
0: Itu aja, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Perkenalkan penelpon berikutnya, pendengar, masih kami ajak Anda bergabung di line telepon 0739-61655. Pastinya untuk gelaran Pro Dangdut di siang hari ini, pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, menemani cuaca yang juga sangat-sangat cerah saat ini ya, untuk kawasan Puncak Pondok Pusaka. Saat ini pukul 14 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Ada Kang Ferry tadi ya di Simpang Kandis. Selanjutnya masih kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0739-61655.

0: Tadi telepon kita sempat berdering ya pas lagu lagi diputar. Yuk, manalah sekarang. Kami nantikan ataupun kami ajak Anda kembali bergabung ya. Bunyikan kembali suara telepon kita, teman-teman. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Siang.
0: Dengan siapa di mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan PK di Oku Selatan.
0: PK di Oku Selatan. Gimana kabarnya Oku Selatan siang hari ini?
1: Kalau di sini lagi mendung-mendung, kayak sebentar lagi hujan.
0: Mau hujan ya?
1: Ya paling hujan di sini.
0: Setiap hari hujan di sana. Wih, udah dingin tambah dingin ya. Oku Selatan.
1: Dingin, hujan terus.
0: Oku Selatannya di mana, PK?
1: Lah.
0: Ya, Oku Selatannya di sebelah mana?
1: Wih, tangga Muara Saung, enggak jauh.
0: Oh, dekat ke Muara Saung sini.
1: Iya, cuman di antara jembatan RT Tembok itu aja.
0: Enggak paham saya jembatan RT Tembok. Pokoknya dari perbatasan Bungkulu gitu sekitar berapa kilometer lagi paling gitu ya?
1: Ya kalau dari Muara Saung ke sini sekitar setengah jam lah.
0: Dekat berarti ya kan? Kalau jalannya bagus paling 15-20 km ya kan?
1: Bagus lah jalannya.
0: Ya udah berarti sekitar 15-20 km gitu ya? Lebih kurang?
1: Ya sekitar itu.
0: Oke, kita mau coba request lagu yang mana, Eka?
1: Ini Bang, aku request lagu Usah Kau Tangisi dari Dayu Age.
0: Usah Kau Tangisi, saya coba otak-atik dulu.
1: Ayo lagi ada, ya jadi itu ada.
0: Yuk silakan di salam-salamnya.
1: Ya, salamnya untuk Pak Pera yang udah lama nggak gabungan. Pak Muwardi mana suaranya Pak Muwardi?
0: Biasanya Pak Muwardi kalau lagi diem kayak gini dia pulang kampung nih kayaknya.
1: Oh itu ya. Biasanya dia kan nomor itu.
0: Iya.
1: Tak terkalahkan tuh HP, entah pakai HP apa itu.
0: Orang susah masuk dia masuk terus ya kan? Iya. Usah.
1: Mama ada lagu tadi Bang.
0: Ini masih saya coba cari.

0: ada.
1: Ah, ya udah berarti di YouTube mereka nih.
0: Untuk ini untuk 11-16 untuk Bu Lindanya, Lestari, sama ini Longkang Kulo, Mbak Yaya yang ada di Lampung Barat. Itu aja bang.
1: Itu aja.
0: Ya, makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagunya saya kasih dari Dayu Age ya. Yang penting dari Dayu Age aja dulu gitu ya. Kalau usah kata ngisi jujur gak ketemu sama saya. Mungkin diumpetin kali sama teman-teman ya. Di belakangnya PK Putra Kungkil teman-teman ya, di seputaran Oku Selatan. Masih kami ajak Anda bergabung di line telepon kita pastinya 0739 616 55.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Pukul 14.44 menit waktu Indonesia Barat. Madu Tuba dari Inul Daratista. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Terima kasih tadi untuk yang sudah bergabung di line telepon 0739 61655. Pendengar, kita masih akan sajikan beberapa lagu dangdut berikut untuk mengakhiri gelaran Pro Dangdut di siang hari ini ya. Edisi Jumat 8 Mei 2026 yang nantinya akan dilanjutkan ataupun disambung dengan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya. Hingga kita jelang azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 15.28 menit waktu Indonesia Barat.

Lagu terakhir pendengar untuk gelaran Prodangdut di siang hari ini. Satu lagu dari Rara dengan Larut Tanpa Kepastian. Saat ini pukul 14:59 waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan pastinya gelaran Prodangdut dan lagu-lagu pop Indonesia. Selanjutnya akan menemani ruang dengar Anda pendengar hingga nanti akan kita jelang azan asyar. Sekali lagi kami informasikan pukul 15:28 waktu Indonesia Barat. Sementara itu tepat pada pukul 16 nanti kita bergabung bersama dengan programa 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti Warta Belajar Sumba edisi hari ini di hari Jumat 8 Mei 2026.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pendengar Insinyur Susmanto bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bengkulu Selatan, BPBD Provinsi Bengkulu, Dinas Sosial, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Camat Seginim, serta Kepala Desa Muara Puluten menyalurkan bantuan logistik masa panik kepada korban kebakaran rumah atas nama Nani. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di Desa Muara Puluten, Kecamatan Seginim pada Kamis 7 Mei 2026. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, selimut, pakaian layak pakai, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari lainnya. Bantuan ini pendengar diharapkan dapat meringankan beban korban dalam memenuhi kebutuhan dasar pasca terjadinya kebakaran yang menghanguskan rumah miliknya. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang dialami korban. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah hadir untuk memastikan masyarakat yang tertimpa bencana mendapatkan perhatian dan bantuan yang layak. Selain itu, Sekda juga memberikan pesan dan arahan kepada keluarga korban agar tetap tabah dan kuat menghadapi cobaan tersebut. Ia mengingatkan bahwa musibah adalah ujian yang harus dihadapi dengan kesadaran dan tetap menjaga semangat untuk bangkit kembali. Kehadiran berbagai pihak seperti BPBD, Dinas Sosial, dan Basnas menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam penanganan bencana. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa penanggulangan bencana adalah tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas sektor. Sementara itu, Camat Seginim dan juga yang lainnya menyampaikan apresiasi atas bantuan dan perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah. Mereka berharap dukungan ini dapat membantu korban untuk segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Saat ini pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih kita sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya sebelum kita jelang azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 15 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Berikut kita jelang azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 15.28 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz.
2: Assalamualaikum.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali. Tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

orang soleh dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya. Namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihissalam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti?" Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah, "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang, karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk semua pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada. Kita langsung bergabung mendengar bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita jelang Warta Belajar Sumba edisi Jumat 8 Mei 2026.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1.
0: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Jadi dia dimasak ke sasarannya, nantinya nggak pakai pelaku lagi. Bagaimana perkembangannya sekarang? Tahap 1, 36 dapur SPPG itu adanya di Lampung Selatan, Sawahan, kemudian Tanggamus, Sisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, yaitu itu tahap 1.
3: Ini untuk terpenuhi kita belum, karena masih banyak penerima manfaat yang saat ini belum mendapatkan atau belum merasakan program makan bergizi gratis ini.
4: Memang ada scan tertentu untuk nelayan, tapi nelayan datang jangan ditolak, kalau mereka lengkap syarat. Itu pun rekomendasi dari dinas pun ada waktunya, cuma 3 bulan, 3 bulan sekali itu harus diperpanjang kembali.
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang akan kami hadirkan pada sore ini, Jumat 8 Mei 2026, yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya, Haryansyah. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya.

0: Kami awali informasi pertama dari RRI Bandar Lampung. Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pembangunan dapur program makan bergizi gratis MPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG guna menjangkau masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Berikut laporan selengkapnya bersama Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T sebagai bagian dari pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil di daerah terpencil, mendapatkan akses makanan bergizi secara merata. Sebanyak 93 unit dapur MBG ditargetkan terbangun di wilayah 3T Provinsi Lampung. Pada tahap pertama, sebanyak 36 dapur tengah dalam proses pembangunan di sejumlah wilayah seperti Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, hingga Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Ketua Pelaksana Satgas MBG Lampung, Saipul, mengatakan, pembangunan dapur ini difokuskan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga distribusi makanan tidak lagi terkendala jarak dan akses geografis. Ia menambahkan, tantangan terbesar dalam pembangunan dapur di wilayah 3T adalah distribusi logistik yang masih harus menjangkau pulau-pulau kecil menggunakan transportasi laut. Meski demikian, setelah dapur beroperasi, distribusi makanan kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih mudah karena jaraknya sudah lebih dekat.
2: Yang tadinya harus pakai perahu, pakai motor laut itu ya, kemudian harus pakai motor, maka sekarang kita dekatkan agar dia tidak pakai perahu. Tapi memang membangun awalnya itu yang sulit mereka. Harus membangun, mengantarkan material. Nah, bahan makanan juga memang tidak semudah itu ya. Belum tentu tersedia di situ, maka harus pakai perahu juga. Tetapi dari dia dimasak ke sasarannya, nantinya nggak pakai perahu lagi. Bagaimana perkembangannya sekarang? Tahap 1, 36 dapur SPPG itu adanya di Lampung Selatan, Sawaran, kemudian Tanggamus, Sisir Barat, Tulang Bawang Barat, yaitu itu tahap 1. Itu masih berproses pembangunan, memang sudah ada yang selesai.
1: Selain itu, kapasitas dapur di wilayah 3T disesuaikan dengan kebutuhan, yakni di bawah 1.000 porsi per unit. Bahkan ada yang melayani dalam jumlah lebih kecil dengan jumlah tenaga kerja yang juga disesuaikan. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional juga turut melakukan penilaian terhadap pembangunan dapur yang dikerjakan oleh pihak ketiga sebagai dasar penggantian biaya investasi. Melalui program ini, pemerintah berharap pemerataan gizi masyarakat dapat terwujud, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan warga di daerah terpencil di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Fenomena El Nino lemah hingga moderat diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG akan mempengaruhi cuaca di Kerinci dan Sungai Penuh sepanjang tahun 2026 dengan potensi kemarau lebih panjang dan penurunan curah hujan. Laporan selengkapnya bersama rekan Desi Hermila dari RRISP Sungai Penuh.
1: Fenomena El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat diperkirakan akan mempengaruhi kondisi cuaca di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sepanjang tahun 2026. Informasi ini disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui Stasiun Depati Parbo Kerinci. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih menjelaskan, intensitas El Nino diperkirakan berada pada kisaran 50% hingga 80%. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan, peningkatan suhu udara, serta musim kemarau yang lebih panjang di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Selain itu, dampak El Nino juga dapat dirasakan pada sektor pertanian, perkebunan, serta ketersediaan air bersih masyarakat. Cuaca yang lebih panas dan kering turut meningkat risiko kebakaran hutan dan lahan.
2: BMKG dan juga beberapa kementerian itu sudah menyepakati bahwa istilah yang dipakai itu adalah istilah El Nino lemah, moderat, dan kuat. Jadi memang pada tahun 2026 ini diprediksi akan terjadi fenomena alam El Nino lemah hingga moderat sebanyak 50-80% dan berpotensi menguat sebanyak 20%. El Nino ini kan dampaknya bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan.
1: Kurnianingsih menambahkan fenomena El Nino masih berpotensi berkembang dan menguat hingga 20%. BMKG akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna memberikan informasi cuaca yang akurat dan peringatan dini kepada masyarakat. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan serta perubahan iklim ekstrim. Sementara itu, musim penghujan di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan baru akan mulai pada November 2026. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak tanggapan masyarakat ataupun juga orang tua terkait pelaksanaan MBG di sekolah yang dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Sungai Liat berikut ini.
1: Menurut saya MBG untuk anak kami, kebetulan anak kami itu ada dua pak, yang umur 6 tahun sama yang umur 2 tahun, dua-duanya dapat MBG. Alhamdulillah sangat membantu ya, terutama membantu pekerjaan, mungkin pekerjaan ibunya yang lagi sibuk itu agak meringankan untuk apa, menyiapkan makanan untuk anaknya. Kemudian dari segi kualitas makanan juga sudah baik, alhamdulillah.
2: Untuk sementara ini ya, dari yang dilihat dari lingkungan sekitar ya, masyarakat tuh dari MBG nih banyak yang senang juga ya, karena kan setidaknya dapat gizi ya. Kita kan dari MBG itu kan juga gak langsung yang makanannya tuh sembarangan, pastinya juga kan udah dikelola dengan baik. Jadi menurutku bagus sih ini sebenarnya MBG, cuman ya balik lagi harus tetap di apa ya, diperhatikan gitu loh, jangan sampai MBG ini jadi momok juga banyak kegiatan-kegiatan yang di luar dari fungsinya MBG itu sendiri sih, kayak gitu doang.
3: Kebetulan di SD ataupun di sekolah anak saya itu saat ini sampai sekarang belum mendapat makan bergizi gratis atau MBG, dan kami sangat berharap ini juga bisa masuk ke sekolah anak kami, karena memang gak tahu sekolah anak kami ini sampai sekarang belum dapat, dan mungkin pasti juga dari anak-anak sangat ingin seperti anak-anak sekolah yang lainnya bisa merasakan apa itu makanan bergizi gratis ini. Itu yang sangat kami harapkan.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: Berkarya baju. Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2025 mencapai 87,7%. Selengkapnya bersama rekan Septria Ningsi dari RRISP Belitung.
1: Terkait dengan imunisasi dasar lengkap itu kan itu menjadi indikator utama bahwa seluruh jenis imunisasi yang diberikan itu memang sudah diterima oleh si anak.
2: Gitu. Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2025 mencapai di angka 87,7%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Belitung Timur Supardi mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren yang cukup baik meski masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Menurutnya imunisasi dasar lengkap menjadi indikator utama untuk memastikan anak telah menerima seluruh jenis vaksin yang dibutuhkan guna membentuk kekebalan tubuh secara optimal.
1: Kadang-kadang antara target yang ditentukan dengan kondisi real di lapangan itu ada perbedaan. Jadi mungkin kalau satu desa itu jumlah bayinya ada 30, tapi setelah kawan-kawan di bidan desa dan petugas puskesmas itu melakukan pelayanan, ternyata yang ada cuma 25 gitu. Makanya kita kan ada dari 3 sumber. Ada target dari kementerian sesuai dengan data BPJS, data BPS. Nah, kemudian kita juga ada target program. Nah, kadang kita juga mengambil data dari Dukcapil.
2: Selain persoalan data, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap pentingnya imunisasi juga masih menjadi hambatan. Supardi menyebut masih ada orang tua yang menganggap imunisasi hanya sekedar suntikan biasa, sehingga tidak menjadi prioritas. Supardi berharap melalui peringatan Pekan Imunisasi Dunia 2026, masyarakat Belitung Timur semakin sadar akan pentingnya melengkapi imunisasi anak tepat waktu. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Bengkulu. Pendengar, berikut kita akan menuju dari SP Belitung ke RRI SP Waikanan.

0: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap dua karya guru bahasa Lampung, Kabupaten Uwai Kanan. Pencatatan hak cipta tersebut menjadi bentuk perlindungan resmi negara terhadap karya literasi daerah yang dikembangkan untuk mendukung pelestarian bahasa dan budaya Lampung. Bayu Satria dari RRI SPY Kanan melaporkan.
1: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap hasil karya guru bahasa Lampung berupa buku berjudul Hang Gumbu Bahasa Lampung. Hak cipta karya tersebut dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Uwai Kanan. Selain buku tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menerbitkan surat pencatatan ciptaan untuk Kamus Dwi Bahasa Indonesia Lampung Dialek Uwai Kanan. Karya tersebut merupakan hasil penyusunan forum guru bahasa Lampung di bawah bimbingan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Uwai Kanan. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Uwai Kanan, Septri Marbara, mengungkapkan terbitnya surat pencatatan ciptaan memberikan rasa aman bagi para penulis. Menurutnya, karya yang dihasilkan kini telah memiliki hak kekayaan intelektual yang tercatat secara resmi di negara. Ia mengatakan, keberadaan buku dan kamus bahasa Lampung tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian bahasa daerah sekaligus memperkuat pembelajaran muatan lokal di sekolah.
2: Dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan tersebut, kami sebagai penulis merasa aman bahwa karya kami sudah benar-benar mempunyai haki yang tercatat di negara. Kami sangat bersyukur dan berbangga hati bahwasannya kedua karya ini lahir berkat support yang luar biasa dari Pemda Kabupaten Uwai Kanan, khususnya Ibu Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kadis Pendidikan, beserta segenap jajarannya. Harapan kami agar buku ini segera dapat terdistribusi untuk dapat digunakan sebagai buku muatan atau sumber belajar bahasa Lampung dengan kearifan lokal yang berada di Kabupaten Uwai Kanan.
1: Menurutnya, bahasa Lampung merupakan bagian penting dari identitas budaya daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai sangat penting dalam pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Dirinya berharap kedua buku tersebut segera dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Uwai Kanan. Dengan demikian, karya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bahasa Lampung bagi para siswa dan mampu memperkuat karakter dan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Dari Uwai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Uwai Kanan, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Badan Gizi Nasional pastikan anak-anak yang belum terdaftar, negara akan mendapatkan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Badan Gizi Nasional akan melakukan pengecekan mendalam terhadap data penerima manfaat yang belum menerima program makan bergizi gratis MBG. Proses ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama berbagai pemangku kepentingan, mengingat masih terdapat kelompok penerima manfaat yang belum tercatat dalam sistem nasional atau dalam tanggungan negara, seperti anak-anak putus sekolah usia 0 hingga 18 tahun. Koordinator Badan Gizi Nasional Sumatera Selatan Diana Putri mengatakan mereka yang putus sekolah sebagian mungkin akan masuk di dalam sekolah rakyat. Sementara sebagian yang belum masuk ke sekolah rakyat akan dikumpulkan di suatu tempat untuk mendapatkan program makan bergizi gratis.
2: Ini untuk terpenuhi kita belum, karena masih banyak penerima manfaat yang saat ini belum mendapatkan atau belum merasakan program makan bergizi gratis ini. Untuk capaian...
1: Ditambahkan Diana, PGN juga menyoroti keberadaan sejumlah pesantren yang belum terdata di Kementerian Agama, namun memiliki santri yang berhak menerima MBG. Di sisi lain, masih banyak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang belum tercatat dalam sistem kependudukan karena tidak memiliki nomor induk kependudukan, seperti anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Mendengar apel siaga darurat karhutla di Provinsi Jambi sudah dilaksanakan di dua daerah, yaitu Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari. Laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi berikut ini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla yang mulai meningkat memasuki musim kemarau. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani usai mengikuti apel siaga darurat karhutla yang digelar di Kabupaten Batanghari kemarin menyampaikan apel ini menjadi momentum konsolidasi lintas sektor. Ia menegaskan perusahaan yang berada di wilayah rawan karhutla diminta aktif menyiapkan sumber daya penanganan kebakaran. Untuk apel siaga sendiri baru dilaksanakan di dua daerah, yakni Tebo dan Batanghari. Namun setidaknya sudah ada 3 kabupaten di wilayah Provinsi Jambi yang menaikkan status siaga karhutla, diantaranya Batanghari, Muara Jambi, dan Tebo.
2: Untuk pelaksanaan apel ini sudah 2 kabupaten, Batanghari dan Tebo. Jadi tanggal 6 kemarin itu Kabupaten Tebo melaksanakan apel, hari ini tanggal 7 Kabupaten Batanghari. Ya, apel ini dilaksanakan dalam upaya kesiapan seluruh personil, baik itu TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan juga dilibatkan perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan yang berada di wilayah Kabupaten Batanghari.
1: BPBD berharap langkah antisipasi sejak dini dapat meminimalisir potensi kebakaran lahan yang kerap terjadi setiap tahun di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla di lapangan X Arena MTQ kemarin, dipimpin langsung oleh Asisten 3 Kabupaten Batanghari dan diikuti unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni hingga perusahaan perkebunan dan kehutanan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, Dinas Perikanan Kaur ingatkan nelayan urus syarat BBM bersubsidi tiap 3 bulan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Kaur menegaskan bahwa masa berlaku surat rekomendasi BBM subsidi hanya berlaku selama 3 bulan. Para nelayan di Kabupaten Kaur wajib melakukan perpanjangan dokumen secara berkala agar akses bantuan bahan bakar tetap lancar. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Replan Suaidi, aturan mengenai tenggang waktu operasional tersebut bertujuan untuk memverifikasi ulang keaktifan setiap kapal nelayan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa bantuan negara benar-benar jatuh kepada pihak yang masih melaut. Kabid Perikanan Tangkap Replan Suaidi mengingatkan seluruh nelayan di Kabupaten Kaur agar selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa surat rekomendasi tersebut. Proses administrasi yang tertib akan menghindarkan nelayan dari kendala saat melakukan pengisian di pom bensin terdekat.
2: Kalau secara kuota itu kan memang ada sekian persen untuk nelayan. Kalau nelayan datang, jangan ditolak. Kalau mereka lengkap syarat. Itu pun rekomendasi dari dinas pun ada waktunya, cuma 3 bulan. 3 bulan sekali itu harus diperpanjang kembali.
1: Lebih lanjut, Replan mengatakan nelayan yang terlambat memperbarui dokumen dilarang membeli bahan bakar bersubsidi di seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Kaur. Hal ini dilakukan demi menjaga akuntabilitas distribusi energi agar tidak terjadi penyimpangan di tingkat lapangan. Setiap pemohon wajib membawa kembali perlengkapan surat kepemilikan kapal sebagai dasar penerbitan rekomendasi yang baru. Petugas dinas akan memeriksa konsumsi bahan bakar nelayan selama 3 bulan terakhir sebelum memberikan izin. Pihak Dinas Perikanan menghimbau para nelayan untuk tidak mengurus perpanjangan tepat pada masa berlaku habis. Kesadaran untuk memperbarui dokumen secara mandiri sangat diperlukan demi kelancaran operasional kerja harian para nelayan di Kabupaten Kaur. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara bersama reporter Rian Berlian dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, terkait dengan sertifikat like hygiene.

0: 2026 ini kita sudah punya 38 dapur. Dan 38 dapur itu alhamdulillah sudah memiliki sertifikat layak izin sanitasi semua. Karena apa? Setiap mereka akan buka satu SPPG atau satu dapur, mereka itu harus sudah melakukan pelatihan untuk tim yang bekerja di SPPG tersebut. Nah, itu salah satu syaratnya adalah semua yang tergabung dalam dapur itu, baik pengelola maupun penjamah makannya atau relawannya, itu sudah mendapatkan pelatihan. Nah, itu salah satu syarat. Syarat yang lainnya, nanti ada pemeriksaan dari makanan yang sudah mereka siapkan, kemudian kita inspeksi dapurnya itu sudah memenuhi syarat kesehatan atau belum, baru nanti akan bisa kita terbitkan kalau semuanya itu sudah layak.
1: Saat ini belum ada tambahan dapur lagi?
0: Kemarin kan baru 35, terakhir ada lagi tambahan 3 dan itu sudah dilatih dan sudah mendapat hasil. Sudah running 38 seluruh. Ya, sudah mendapat.
1: Bu, sejauh ini masih ada nggak laporan misalnya temuan, kan tim kita kan melakukan pemantauan terus nih di lapangan.
0: Iya.
1: Udah ada temuan lagi nggak terkait misalnya makanan yang kurang baik bisa dikendalikan?
0: Nah, pada saat kita pelatihan, semua info-info tentang hal-hal yang dikeluhkan oleh baik masyarakat, warga, ataupun mereka yang mendapatkan, yang jadi sasaran, itu kita sampaikan. Sehingga tidak ada lagi kita mau di SPPG yang sudah kita berikan SLAS itu ada komplain. Nah, jadi dalam artian saat ini kan ada banyak keluhan, ada makanan yang sudah dibuat oleh SPPG bukan dimakan oleh muridnya, malah dibuang untuk jadi itu. Itu sudah kita wanti-wanti dari awal. Jadi kesiapan pangan yang sudah mereka siapkan itu benar-benar harus memenuhi, pertama, nilai gizinya, yang kedua higienitasnya, yang ketiga harus habis dimakan oleh anak-anak yang sudah. Itu menjadi prasyarat utama sehingga mereka bisa nanti untuk terus relaunching untuk kegiatan MBG.
2: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kadis Kesehatan Kota Bengkulu terkait sertifikat layak higien sanitasi SLHS wajib dimiliki seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Dapur Makanan Bergizi Gratis MBG.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Saya Hari Ansyah, dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Tadi sudah kami hadirkan juga informasi yang dirangkum di Barta Belajar Sumba. Dan sore ini untuk melanjutkan kebersamaan kita, kami juga akan update lagi informasi juga lagu terbaik untuk menemani Anda. Dan kali ini kalau Anda sudah dengar kabar mengenai nelayan Malabro yang melakukan aksi demo ya, dan ini kami update informasi dari rri.co.id. Ratusan nelayan tradisional di kawasan pantai Malabro, Kota Bengkulu yang menggelar aksi pemblokiran jalan di kawasan wisata pantai Malabro hari ini. Dan aksi ini dipicu penangkapan distribusi BBM solar yang selama ini digunakan nelayan untuk kebutuhan melaut. Selain melakukan aksi di kawasan Malabro, perwakilan nelayan juga mendatangi Polda Bengkulu menyampaikan aspirasi mereka terkait penanganan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Nelayan meminta agar distribusi solar untuk kebutuhan melaut tetap berjalan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir tidak lumpuh. Para nelayan ini menegaskan persoalan utama bukan pada harga solar, melainkan keberlangsungan pasokan BBM ini yang menjadi penopang aktivitas untuk melaut sehari-hari. Mereka menyebut kebutuhan solar nelayan di kawasan tersebut mencapai hampir 1 ton atau sekitar 1000 liter per hari. Dan salah satu perwakilan dari nelayan Malabro, Robert, ini mengatakan selama ini nelayan tidak pernah mempermasalahkan harga solar Rp8.000 per liter, yang menurutnya selisih harga dari BBM subsidi digunakan untuk biaya distribusi dan angkut. Yang dipermasalahkan, padahal pihak nelayan tidak pernah komplain mengenai harga ini, sebab selisih ini dipakai untuk biaya transportasi. Dan juga dijelaskan nelayan kecil kesulitan untuk membeli solar secara langsung ke SPBU karena terkendala antrean dan juga sistem pembayaran tunai. Selama ini nelayan bergantung pada pengecer yang memberikan kelonggaran pembayaran yang mereka bisa bayar setelah mereka pulang dari melaut. Dan ditegaskan, jika distribusi solar terhenti, maka aktivitas nelayan tradisional ini dipastikan lumpuh. Nelayan kecil tidak memiliki modal besar seperti kapal-kapal modern. Dan para nelayan juga mengaku khawatir akan ada penindakan lanjutan karena sebagian besar armada di kawasan itu menggunakan pola distribusi yang sama. Di wilayah tersebut terdapat sekitar 80 hingga 100 nelayan yang memiliki armada melaut. Sebelumnya, aparat mengamankan satu unit mobil pickup Daihatsu Grand Max yang membawa 40 jerigen berisi sekitar 1.400 liter BBM biosolar subsidi. Kendaraan ini diamankan saat melintas di jalan lintas Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara pada Kamis 7 Mei 2026 kemarin. Dan Polda Bengkulu kemudian menerima audiensi perwakilan nelayan Malabro di pertemuan tersebut yang berlangsung terbuka juga kondusif, dihadiri pihak kepolisian, ketua kelompok nelayan, ketua adat nelayan Malabro, serta pemilik SPBUN Pondok Besi. Dan melalui Kasubdit Tipitdar Ditreskrim Sus Polda Bengkulu, Kompol Mirza Gunawan, menjelaskan penindakan yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan distribusi BBM subsidi, yang menurutnya pengawasan diperlukan agar penyaluran BBM tetap tepat sasaran dan sesuai aturan. Dan aspirasi masyarakat ini telah diterima, akan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan sesuai mekanisme yang berlaku. Dari hasil pendalaman pihak kepolisian, BBM tersebut diketahui tetap diperuntukkan bagi nelayan yang berhak menerima subsidi. Polisi juga menyebut tidak ditemukan adanya pengalihan sasaran subsidi yang merugikan masyarakat. Dan informasi selengkapnya ini dapat Anda baca di portal berita rri.co.id untuk mengenai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh nelayan Malabro pada hari ini.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 16:49 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Tengah terus mempercepat distribusi vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK ke sejumlah kecamatan. Dari total alokasi 4.000 dosis, capaian vaksinasi hingga kini telah menembus lebih dari 85%. Pemerintah daerah menargetkan seluruh proses vaksinasi dapat rampung dalam minggu ini. Upaya ini dilakukan guna memastikan hewan ternak yang akan digunakan untuk kurban telah tervaksin minimal 10 hari sebelum pemotongan. Langkah percepatan vaksinasi ini, pendengar, menjadi bagian dari persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan mencegah penyebaran PMK yang berpotensi mengganggu kesehatan hewan ternak. Pemerintah daerah menilai keberhasilan vaksinasi akan berdampak langsung pada kualitas dan kelayakan hewan kurban. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih aman dalam mengkonsumsi daging kurban. Dapat dengar untuk informasi yang baru saja kami sampaikan mengenai vaksinasi PMK yang dikebut menjelang Idul Adha, dapat Anda baca kembali pastinya pendengar pada situs kami di rri.co.id dan siaran RRI Bintuhan dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download pada Google Play Store ataupun di App Store pendengar.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Christy Colondam Padegar dengan Itu Aku. Ini lagu dari Ceylon 7 ya, yang di cover ulang. Tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita tuntaskan gelaran lagu-lagu pop Indonesia. Dan kali ini kami akan coba sajikan lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu untuk edisi Jumat 8 Mei 2026. Selamat petang kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Dan lagu-lagu daerah kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Pendengar pernah mendengar nama Islandia enggak? Pasti pernah dong ya. Iya, Islandia adalah negara kepulauan yang terletak di Samudra Atlantik Utara dan terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Ya, kalau Anda pernah mendengar negara ini teman-teman ya, negara ini memiliki banyak sekali gunung berapi, gletser, air terjun, dan sumber air panas alami. Ibu kota Islandia adalah Reykjavik yang juga menjadi kota terbesar di negara tersebut. Meskipun berukuran kecil, Reykjavik dikenal sebagai pusat budaya, pendidikan, dan teknologi modern di Islandia. Islandia sendiri sering dijuluki sebagai negeri es dan api karena memiliki gletser besar sekaligus aktivitas vulkanik yang tinggi. Gunung berapi di negara ini cukup aktif dan beberapa letusannya pernah mempengaruhi penerbangan internasional. Salah satu fenomena alam yang paling terkenal di Islandia adalah aurora borealis atau cahaya utara. Banyak wisatawan datang saat musim dingin untuk menyaksikan langit malam yang dipenuhi cahaya berwarna hijau dan ungu. Penduduk Islandia tergolong sedikit dibandingkan luas wilayah negaranya. Masyarakatnya dikenal memiliki tingkat pendidikan tinggi serta kualitas hidup yang baik. Islandia juga menjadi salah satu negara yang paling aman dan damai di dunia. Tingkat kriminalitas di negara ini sangat rendah sehingga masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan tenang. Selain wisata alam, pendengar, Islandia juga memiliki budaya unik yang dipengaruhi sejarah bangsa Viking. Musik, sastra, dan cerita rakyat masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Islandia sampai dengan saat ini.

Pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Selamat petang, kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Selamat beristirahat tentunya untuk teman-teman yang sedang beristirahat gitu ya. Dan selamat melanjutkan semua aktivitas dan rutinitasnya. Bagi teman-teman yang masih berkutat dengan segala aktivitas yang melelahkan di hari ini ya, apalagi teman-teman yang baru akan memulai

shift malamnya, dinas malamnya. Waduh, mantap lu ya. Selamat petang juga untuk yang saat ini sedang menikmati suasana di pinggir pantai, terkhususnya di seputaran pantai wisata yang ada di Kabupaten Kaur gitu ya, yang ada di Oku Selatan juga kami ucapkan selamat petang, di pesisir barat juga selamat petang, yang lagi menikmati suasana di persawahan gitu ya, lagi nginep di kebun. Nah, ini juga kami ucapkan selamat petang gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita bayangkan itu bisa berhasil, bisa sesuai dengan yang sudah kita rencanakan pastinya, teman-teman ya. Dan saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman-teman ya. Tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Gunakan selalu helm yang berstandar nasional Indonesia. Dan juga teman-teman harus menggunakan safety belt-nya ataupun sabuk keselamatan. Itu teman-teman ya. Selamat petang. Lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu masih kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda di hari ini, edisi siar Jumat 8 Mei 2020.

0: Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Mukjizat air zam-zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke Kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih.
1: Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim?
0: Saat itulah, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Memasuki padang yang gersang, hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik, angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya,
2: "Apakah ini perintah Allah?"
0: Nabi Ibrahim mengangguk, lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus.
2: "Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita,"
0: kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang.
2: "Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu."
0: Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwa. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air.
3: Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang.
2: Pasti engkau tambah haus,
3: kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Syafa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwa. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Syafa dan Marwa hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizat-Nya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, merembes ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar.
2: Zam! Zam! Zam!
3: Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menangkupkan kedua tangannya dan mengambil air itu, kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata,
2: "Tunggulah sebentar, makanan ini belum matang."
3: Hari terus berganti dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan.
2: Terima kasih atas bantuan Tuan selama ini.
4: Sama-sama, Nyonya. Berkat mata air ini, kami semua jadi tertolong.
3: Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah, Iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita,
5: "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?"
6: "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu."
3: Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan.
6: "Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah."
3: Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah, Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi Nabi utusan Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara pendengar. Jumpa kembali bersama kami di Lintas Bintuhan Malam untuk edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama Bobby yang bertugas malam ini menemani Anda di Lintas Bintuhan Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai rangkaian acara, informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda.

Pemirsa, ini pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan jelang kumandang azan maghrib untuk hari ini pukul 18.04 menit ya. Sembari menemani Anda menuntaskan berbagai aktivitas atau barangkali bersiap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, kami ajak Anda menyimak lagu-lagu nuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Cerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima, sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

pencerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aroque, menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
2: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
2: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
3: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, beda subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
4: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seferida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Gulosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000 gitu Pak Jaksa.
5: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
6: Diminta bertanggung jawab dalam konteks itu. Apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli?
7: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
5: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
9: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan, tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan, penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan, nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
9: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
10: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
9: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI, dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Aen.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
13: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
14: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
15: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
14: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
16: Sugeng.
0: Halo Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam dan juga Syekh Amir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
19: The impacts of this prolonged conflict.
20: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
18: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
21: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
18: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
22: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: kami juga menyuruh kendali mendukung latih sistem persiapan yang kami jalankan. Ke depan kami akan memperbaiki kekurangan para atlet secara lebih spesifik baik dari segi teknik, fisik maupun mental bertanding.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola.

0: Lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Ya, Anda kembali bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Dan baru saja kita simak lagu dari Geisha ya, dengan Komitmen. Baru saja berlalu dan selepas kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Jakarta. Sudah pukul 19.41 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan kita akan jelang kembali pukul 20 untuk kembali mengajak Anda menyimak Warta Berita Daerah malam ini. Selamat istirahat untuk Anda, barangkali tengah santai selepas menikmati santap malam bersama keluarga. Dan semoga saja istirahat malam ini bisa memulihkan stamina ya, setelah melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Dan besok akan kembali berkutat dengan rutinitas Anda. Kali ini ada Mahen dengan Luka Yang Kurindu ya, menemani Anda jelang pukul 20 saja kita akan sama-sama mendengarkan Warta Berita Daerah malam ini.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa. Piala Dunia.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
4: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Bergerak sayang sekali Leodra dengan sang Dewi belum dapat kami tuntaskan. Dan pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak warta berita daerah malam ini.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah untuk edisi Jumat 8 Mei 2026. Sari berita, perkuat kedisiplinan anggota Bidang Propam Polda Bengkulu gelar supervisi di Polres Kaur. Dalam kunjungan di Kabupaten Kaur, Kakanwil Kemenag Bengkulu tekankan ASN saring informasi dan jaga marwah lembaga. Inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. Perkuat kedisiplinan anggota Bid Propam Polda Bengkulu gelar supervisi di Polres Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Tendius Afriawan.
2: Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bid Propam Polda Bengkulu melaksanakan kunjungan supervisi ke Mapolres Kaur dalam rangka penguatan disiplin dan profesionalisme personil. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rutin kepolisian untuk memastikan seluruh anggota Polri di daerah tetap bekerja sesuai dengan etika kedinasan yang berlaku. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan dalam supervisi tersebut, tim Bid Propam Polda Bengkulu menekankan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak bagi seluruh personil maupun anggota keluarga Bayangkari. Anggota diingatkan untuk tidak menampilkan gaya hidup hedonis serta dilarang keras membuat konten yang tidak pantas atau tidak relevan dengan tugas pokok kepolisian dalam jam dinas. Sedangkan terkait pengawasan internal, pimpinan jajaran diminta meningkatkan pengawasan melekat terhadap seluruh anggota di lapangan guna menghindari segala bentuk pelanggaran. Apabila ditemukan penyimpangan, maka pimpinan hingga dua tingkat di atasnya akan dimintai pertanggungjawaban sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan organisasi.
3: Tim supervisi dari Kabid Propam Polda Bengkulu yang dipimpin langsung oleh Bapak Kombespol Sugeng Pujihartono SEMH. Dalam arahannya, Kabid Propam menekankan kepada seluruh personel agar senantiasa menjaga kedisiplinan, menghindari perbuatan negatif, serta menjaga citra institusi Polri di tengah masyarakat. Sementara itu, Kapolres Kaur, AKBP Alam Bawono, SIKM dari Opsla, menyampaikan bahwa kegiatan supervisi dari Bid Propam Polda Bengkulu menjadi momentum penting untuk memperkuat disiplin, pengawasan internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2: Lebih lanjut, Kasih Humas Polres Kaur, Ibtu Slamet Ambia mengatakan, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa pemeriksaan, sikap, serta kelengkapan administrasi jati diri personel juga menjadi perhatian utama dalam kunjungan tersebut. Kerapian dalam penggunaan seragam dinas dinilai sebagai cermin kesiapan Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat luas. Bid Propam juga memberikan instruksi khusus agar penanganan perkara hukum dilakukan secara transparan, tanpa adanya praktik penyimpangan atau pemberian upeti. Mengingat posisi Kabupaten Kaur yang berada di jalur lintas utama, integritas personil dalam pemberantasan narkoba serta kejahatan lainnya terus diperketat secara berkala. Di akhir rangkaian supervisi, jajaran Polres Kaur ditekankan pentingnya respon cepat dalam menangani setiap laporan maupun pengaduan dari warga di wilayah hukum Polres Kaur. Sinergi dan koordinasi intensif dengan Polda Bengkulu akan terus dilakukan apabila ditemukan permasalahan hukum yang membutuhkan keputusan strategis lebih lanjut demi keamanan daerah Kabupaten Kaur. Tendus Saprewan, RRI Bintuan melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Kaur bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kaur akan menyelenggarakan ajang lari bertajuk Kaur Run 5K pada tanggal 10 Mei 2026 mendatang. Kegiatan olahraga massal ini dirancang sebagai wadah bagi masyarakat untuk memulai gaya hidup sehat sekaligus mempererat silaturahmi. Ajang lari jarak menengah tersebut direncanakan mengambil rute strategis dengan titik awal atau start di kawasan wisata populer di Pantai Pengumbayan. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja untuk memanjakan para peserta terutama yang berasal dari daerah luar dengan keindahan panorama pesisir Kaur. Rute yang akan ditempuh peserta meliputi jalur sepanjang bibir pantai menuju kawasan Pahlawan. Rute sebelum Maksud kami menuju kawasan Pahlawan Ratu sebelum akhirnya berbelok ke arah markas Polres Kaur. Siapkan generasi cerdas berdemokrasi. KPU Kabupaten Kaur agendakan sosialisasi pendidikan politik di tahun ajaran baru mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Danu Yogyarto.
4: Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur Jailani mengatakan akan berencana mengadakan sosialisasi pendidikan pemilih. Kegiatan edukasi ini menyasar siswa-siswi sekolah menengah atas. Rencananya program ini akan dilaksanakan pada Juli 2026 mendatang. Jadwal tersebut bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Dirinya mengungkapkan target utama sosialisasi ini adalah para pemilih pemula potensial. Fokusnya mencakup seluruh sekolah di wilayah Kabupaten Kaur. Langkah strategis ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda secara dini. Pengetahuan politik sangat penting bagi pemilih masa depan.
5: Ya, tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih terhadap masyarakat untuk di pemilih pemula. Maka kemarin tadi kita bawa sepakat itu kita mulai lagi di bulan Juli di ajaran baru dengan tujuan nantinya kalau anak-anak yang nanti kalau dia kelas 1 saat ini bisa jadi nanti di 2029 mereka sudah bisa menjadi pemilih pemula.
4: Jalani menambahkan diharapkan dengan kegiatan ini nantinya para siswa-siswi siap menghadapi pemilu serentak di tahun 2029 mendatang. Mereka akan memiliki pemahaman yang matang mengenai demokrasi. Jalani menegaskan pentingnya hak suara bagi keberlangsungan bangsa. Partisipasi aktif anak muda merupakan kunci kesuksesan pemilu. Siswa tidak akan merasa bingung saat mencoblos nanti, sekaligus hak suara mereka akan tersalurkan dengan benar dan tepat, sehingga pesta demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan sukses. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
1: Dalam kunjungan ke Kabupaten Kaur, Kakanwil Kemenag Bengkulu tekankan ASN saring informasi dan jaga marwah lembaga. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Lili Rahman.
6: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Dr. Saipudin MSI melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kaur dalam rangka pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas, profesionalitas, serta peran strategis ASN dalam melayani masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Provinsi Bengkulu menyoroti maraknya peredaran informasi hoax yang menyudutkan Menteri Agama RI maupun institusi Kementerian Agama. Ia menegaskan bahwa ASN Kementerian Agama memiliki tanggung jawab moral untuk tidak serta-merta mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Menurutnya, setiap ASN wajib menerapkan prinsip saring sebelum sharing dalam menerima dan menyebarkan informasi. Hal ini dinilai penting agar ASN tidak ikut memperkeruh suasana serta tetap menjaga citra dan kredibilitas Kementerian Agama di tengah masyarakat. Lebih lanjut ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menekankan bahwa ASN Kementerian Agama harus mampu menjadi garda terdepan dalam meluruskan informasi yang keliru. Kepala KUA dan para penyuluh agama diharapkan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait isu-isu yang tidak benar khususnya yang menyangkut Kementerian Agama.
7: Kami ingin ASN Kementerian Agama juga menjadi bagian terpenting untuk menolak, membatasi, kemudian melawan informasi-informasi yang sifatnya hoax. Karena informasi yang sifatnya hoax itu bukan hanya menyesatkan, tapi juga fitnah yang sangat merugikan untuk individu maupun organisasi. Oleh karena itu, ASN Kementerian Agama siap melawan hoax dan siap untuk saring dulu sebelum kita share.
6: Kemudian dalam konteks pembinaan, ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Agama tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur semata, namun penguatan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan tanggung jawab menjadi prioritas utama dalam mendukung pelayanan kepada umat. Selain itu, Saipudin menambahkan bahwa SDM yang dibangun tidak hanya untuk kebutuhan internal, tetapi juga harus memperkuat kolaborasi dan hadir di tengah masyarakat. ASN Kementerian Agama diharapkan diharapkan mampu menjadi mitra umat dalam memberikan pendampingan dan solusi terhadap berbagai persoalan keagamaan. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa organisasi Kementerian Agama tidak mengenal perbedaan yang dapat memecah belah. Seluruh ASN diminta menjaga persatuan, menjunjung tinggi nilai kebersamaan, serta harus menjaga marwah institusi melalui kinerja dan inovasi yang membanggakan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan ambisi besar. Status juara bertahan 2022 menjadi motivasi utama mereka. Seluruh dunia kini menantikan aksi tim beralias Albiceleste ini. Dan Lionel Messi tetap menjadi ruh utama bagi lini serang. Kehadirannya di lapangan memberikan dampak psikologis yang sangat luar biasa. Kapten legendaris tersebut siap memimpin rekan-rekannya meraih trofi. Menurut Tony, salah seorang masyarakat Kota Bengkulu, dirinya mendukung Argentina di Piala Dunia 2026 dan ia menilai pelatih Argentina Lionel Scaloni telah meracik strategi yang sangat matang untuk Piala Dunia 2026. Komposisi pemain senior dan bakat muda tampil begitu solid. Dan mereka menunjukkan konsistensi tinggi selama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Anda masih menyimak Warta Berita Daerah diproduksi oleh RRI Bintuhan dan dipancarluaskan melalui 98,8 FM audio streaming rri.co.id dan bisa diakses melalui aplikasi RRI Digital serta bisa ditonton melalui siaran langsung kami di kanal YouTube dan Facebook RRI Bintuhan. Harga daging ayam di Kabupaten Kaur alami penurunan, sementara untuk bahan pokok lainnya masih tergolong tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Aisyah Dini.
8: Harga daging ayam potong di Kabupaten Kaur saat ini alami penurunan. Salah seorang pedagang daging ayam di Pasar Rakyat Impres Bintuhan, Riko, mengatakan sebelumnya pada minggu lalu harga daging ayam potong dibanderol Rp45.000 per kilogram. Kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Riko menyebut turunnya harga daging ayam potong baru terjadi dalam 2 hari terakhir, di mana penurunan harga ini terjadi lantaran pasokan daging ayam yang mulai banyak. Namun, Riko tidak dapat menjamin harga daging ayam potong saat ini akan bertahan lama atau tidak. Hal ini dikarenakan naik turunnya harga sembako tidak dapat diprediksi.
9: Sekarang 40 mbak harganya. Iya, 40.000. Baru 2 hari ini turun harganya itu. Cuman kita tidak tahu minggu depan ini harganya seperti apa ya. Karena harga bahan pokok sekarang ini perubahannya cepat sekali, mbak. Apalagi kan bentar lagi kita mau lebaran haji nih, Pak. Jadi ya harga-harga bahan pokok, daging ayam dan semua ini ya pasti naik itu, Mbak.
8: Sementara itu, untuk bahan pokok lainnya masih terpantau tinggi. Seperti cabai merah, saat ini dibanderol Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilogram. Cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp60.000 per kilogram, bawang merah Rp45.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih alami penurunan dari Rp45.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara untuk ikan laut, harganya bervariasi, tergantung dengan jenis dan ukuran. Untuk yang paling murah dibanderol Rp40.000 per kilogram, sedangkan harga tertinggi mencapai Rp70.000 per kilogram. Sedangkan untuk ikan air tawar, baik itu ikan lele ataupun ikan nila, berkisar di harga Rp35.000 per kilogram. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Wakil Bupati Kaur menerima kunjungan Densus 88 terkait perkuat sinergi pencegahan dini terhadap terorisme di Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Lili Rahman.
6: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI menerima kunjungan Satuan Tugas Wilayah Densus 88 Provinsi Bengkulu dalam rangka memperkuat sinergi pencegahan terorisme di wilayah Kabupaten Kaur. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kaur menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah potensi ancaman terorisme sejak dini. Ia menyampaikan bahwa kehadiran Satgas Densus 88 ini di Kabupaten Kaur merupakan langkah strategis untuk memperkuat kewaspadaan bersama. Lebih lanjut, Wakil Bupati Kaur mengingatkan bahwa beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 2023, sempat ada indikasi organisasi Khilafatul Muslimin, organisasi yang mengarah, namun organisasi tersebut telah ditindaklanjuti sudah tidak ada lagi di Kabupaten Kaur. Oleh karena itu, ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Abdul Hamid berharap Satgas Densus 88 dapat terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah dalam melakukan langkah-langkah pencegahan.
10: Berharap tugas-tugas daripada tindakan pencegahan dari Satgas Densus ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah ini untuk penanganan atau pencegahan terhadap aksi-aksi terorisme atau ekstremisme organisasi-organisasi radikal yang ada di Kabupaten Kaur ini dapat diketahui secepatnya dan diambil tindakan untuk ditiadakan di Kabupaten Kaur.
6: Sementara itu, Ketua Tim Pencegahan Satgas Wil Bengkulu Densus 88 Anti Teror Polri Ibtu Doni dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa kunjungan ke Kabupaten Kaur merupakan bagian dari koordinasi terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Ia menjelaskan Satgas Wil Densus 88 memiliki tugas melakukan deteksi dini, pencegahan hingga penindakan terhadap aktivitas terorisme di tingkat daerah. Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berupa penindakan, tetapi juga pendekatan pencegahan melalui sosialisasi, wawasan kebangsaan, moderasi beragama, dan penguatan sinergi bersama pemerintah daerah serta tokoh masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuhan untuk edisi Jumat 8 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Mawardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
3: Oh no.
2: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar

Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu,

0: Nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal Kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisata, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian

0: dibilang sekitar 4 kali. Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
1: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
2: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya baguslah, karena kami, terutama saya, kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya, di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini, lautnya ya terasa, alamnya masih terasa. Jadi kan ya tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya, pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
1: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

M. Hussein Mutahar, atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur dan Mars Hari Merdeka. Karya terakhirnya Dirgahayu Indonesiaku menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Lagu anak-anak ciptaannya antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Himne Pramuka. Lagu Syukur ini bercerita tentang rahasia syukur yang syahdu dari seorang anak bangsa yang merasa sangat beruntung telah dilahirkan di Indonesia. Ia pun bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang sudah dikaruniakan ke dalam hidupnya. Indonesia memang adalah negara yang sangat indah dan luar biasa. Kita perlu bersyukur bisa menjadi bagian dari bangsa yang hebat ini, yang memiliki ratusan suku, bahasa, dan budaya, namun bisa bersatu menjadi sebuah negara kesatuan.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Akhir, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Dan kita jelang pukul 21 ya, untuk menghadirkan Anjang Sana Udara malam hari ini di acara Campur Sari. Nanti akan hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan jelang pukul 21, satu lagu dari Rosa dengan Bertengkar Manis.

Selamat malam pendengar Sugeng Dalu. Selamat bergabung kembali bersama kami di Gelaran Campur Sari ya, untuk edisi Jumat malam 8 Mei 2026. Dan Bobby yang menemani Anda di lintas bintuan malam di Campur Sari malam ini selama 2 jam ke depan hingga pukul 23. Mengundang Anda untuk gabung di line telepon 0739 616 55 untuk request lagu, berbagi informasi ataupun berkirim salam ya. Silakan ditunggu di line telepon 0739 616 55. Dan kita dengarkan kembali lagu berikutnya sembari menantikan Anda untuk gabung di gelaran Campur Sari malam ini.

0: Masih berupa itu di Geleran Campur Sari ya. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 21 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Silakan jika ingin bergabung sama kami di line telepon 0739616655 untuk request lagu-lagu Jawa, lagu-lagu bernuansa campur sari malam ini. Halo, selamat malam Sugeng Dalu.
1: Halo, selamat malam.
0: Nje, Maniko Sinten.
1: Wawan, Bang.
0: Wawan, di mana nih, Wan? Lupa aku, Wan.
1: Rata Agung.
0: Oh, di Rata Agung. Iya, soalnya ada Wawan di sini juga nih di BRT ya. Iya. Gimana kabarnya aku apa? Pripon kabare?
1: Api-api wae,
0: Bang. Api-api wae. Iyalah, yang penting sehat ya.
1: Dingin, Bang.
0: Kenapa hujan?
1: Barusan mau hujan.
0: Oh, barusan mau hujan tapi dinginnya udah duluan ya. Di sini juga dingin banget ini. Iya deh, mau.
1: Gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah api-api mawon. Iya, Wawan, Rata Agungnya di mana, Wan?
1: Di Rata Agung, di perkebunan Rata Agung nih, Bang.
0: Daerah mana tuh?
1: Simpang Kandis.
0: Simpang Kandis. Wah, iya, banyak di situ ya teman-teman kita, ada Muzakir dulu, terus siapa lagi? Banyak dah. Pak Mawardi juga daerah situ ya, Pak Mawardi.
1: Pak Mawardi itu daerah ini. Oh, Kekup.
0: Oh, Kekup ya. Tapi masih daerah Rata Agung juga kan?
1: Iya, daerah Rata Agung. Rata Agung ini kan nama
0: desa.
1: Desa.
0: Kalau kecamatannya ini kecamatannya Pugung. Lemong. Pugung apa Lemong?
1: Lemong.
0: Pugung beda lagi.
1: Pugung itu istilah apa ya, Bang ya?
0: Bukan kecamatan.
1: Bukan, bukan. Keseluruhan gitulah.
0: Kecamatannya Lemong ya.
1: Kecamatannya Lemong.
0: Soalnya kalau lewat mau ke Jakarta gitu atau mau ke arah situlah, ke arah Lampung, ada kulihat kecamatan Lemong, terus ada Pugung. Kalau Rata Agung itu banyak kan pendatang ya?
1: Oh, banyak pendatang, Bang.
0: Udah netap di situ dari berkebun barangkali ya.
1: Campuran
0: juga ininya. Ada Semende. Kalau Wawan apa? Dari
1: Krui asli, Bang.
0: Krui asli ya. Berarti bahasa Lampung asli. Oke deh, request lagu apa nih?
1: Tarling aja, Bang.
0: Tarling, apa? Mabuk Bay.
1: Iya.
0: Mau baik ya. Oke, boleh nanti. Oke, Wan. Mau kirim salam untuk siapa, Wan?
1: Kebun situ, Bang. Kopi di situ berapa sekarang?
0: Enggak tahu, Wan. Justru aku mau nanya sama Wawan berapa di situ. Berapa, Wan?
1: Daerah kita ini 48 kayaknya.
0: 48, berarti stabil dari kemarin-kemarin ya. Selama musim ini kayaknya di bawah 50
1: iya,
0: terus ya.
1: 50 terus.
0: Tapi enggak jauh sih. Enggak jauh.
1: Iran kayaknya, Bang.
0: Mungkin juga ya ada pengaruhnya sama kondisi politik di Timur Tengah.
1: Oh, global itu.
0: Iya, betul. Kalau apa? Jengkol musim enggak sekarang?
1: Udah mau habis, Bang, kalau jengkol.
0: Berapa harganya?
1: Kalau enggak salah kata teman kemarin hari Minggu kemarin 14.
0: 14 ya, berarti sekitar 10 ribuan gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau Wawan punya jengkol juga?
1: Dikit.
0: Tumpang Sari ya di itu di kebun kopi.
1: Sari yang banyak itu kopi.
0: Kopi ya. Kopi udah musim, udah panen keberapa di musim ini?
1: Udah mau habis, Bang.
0: Panen ketiga ya?
1: Panen ketiga udah ini udah apa namanya?
0: Ujung.
1: Udah mau dia buah ujung.
0: Buah ujung. Kondisinya gimana? Bagus nggak musim ini?
1: Ya kalau menurut ini, Bang, kurang.
0: Kurang ya.
1: Alhamdulillah lah.
0: Ya, bersyukur aja lah.
1: Bersyukur aja.
0: Ya, mudah-mudahan tahun depan jadi lebih bagus ya.
1: Kayak kemarin kan ngomong itu juga. Mudah-mudahan tahun depan, mudah.
0: Iyalah, namanya doa gitu kan. Doa tuh perkataan tuh doa gitu kan.
1: Iyalah.
0: Mudah-mudahan tahun depan banyak, tapi doa juga disertai dengan usaha, dipupuk, iya, dibersihkan. Kalau enggak dibersihkan lahannya, berdoa terus gimana, Wan?
1: Usaha, doa.
0: Iya, berdoa terus, ya Allah semoga kebun Wawan hasilnya banyak, tapi dibiarkan, gitu ya, rumputnya
1: belukar
0: terus nggak dipupuk.
1: Sama aja bohong ya
0: Mas. Iya enggak, ya, harus disertai usaha sama doa, kata lagu gitu kan, usaha doa. Ya Dewan, kalau jengkol ditanam atau memang cuman ini aja?
1: Sengaja ditanam, Bang.
0: Sengaja ditanam tapi tumpang sari ya?
1: Tumpang sari.
0: Mm-mm. Kalau kopinya bagus nggak itu di bawah?
1: Ya agak
0: jengkol.
1: Kurang. Agak kurang sih, tapi
0: nggak mengganggu ya, tetap bisa berbuah ya?
1: Nggak, apalagi di iniin aja, di stek.
0: Ya, nggak, maksudnya kalau di bawah jengkol gitu kan tetap berbuah lebat biasanya.
1: Iya, tapi agak kurang Bang, kalau di bawah.
0: Oh yang gitu. Iya, jangan terlalu ini juga, terlalu
1: rapat
0: ya. Jengkolnya cuman untuk pelindung, tapi pelindungnya bisa menghasilkan gitu kan. Di di saat kopinya lagi sepi ada jengkol sebagai penghasilan itu, penunjang.
1: Jengkol itu kan hampir 2 kali setahun itu.
0: 2 kali setahun ya ininya apa namanya panennya.
1: Kopi kan sekali.
0: Kopi sekali musim tapi panennya kan 3 kali.
1: Ya panennya 3 kali.
0: Mm-mm, belum selang lagi.
1: Ya.
0: Nah, intinya sih yang penting berusaha gitu kan. Berusaha, apa aja ditanam. Oke Dewan, makasih. Mau kirim salam tadi untuk siapa lagi?
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja ya. Oke Wan. Waalaikumsalam. Wawan di Rata Agung ya. Dan untuk Wawan tadi lagunya apa? Oh, Mabok Bae ya, Tarling. Di belakang Wawan silakan gabung di 0739-61655. Halo, Sugeng Dalu.
2: Lamun.
0: Kelunun, Mika Sinten.
2: Mas Bobi dia punya monggo.
0: Oh, monggo. Monggo, monggo. Enggak, kalau lagu dangdut gitu. Semongko. Menika Sinten.
2: Yan
0: saking BRT. Yan saking BRT. BRT ini Viro. BRT Viro.
2: Kilometer sedoso.
0: Sedoso. Sedoso itu berapa sih? 15 ya.
2: Kalau pengasuh acara campur sari.
0: Iya kan, kita kan campur sarinya ini. Apa namanya cuman lagu-lagunya aja.
2: Nyantul gadung.
0: Iyalah. Nanti 10, oh 10 ya sedoso ya. Nah, saya itu ini bahasa Jawanya cuman sedikit aja pahamnya. Kalau Ian dari mana asalnya?
2: Asalnya dari Lampung.
0: Soalnya nggak ada yang dari Jawa ini yang di sini, dan juga penyiarnya tuh rollingan gitu. Pas giliran campur sari ya udah siapa aja yang ini walaupun nggak. Yang penting. Iya, soalnya kalau kita mau ajak pengasuh campur sari yang berbahasa Jawa tulen gitu kan, nggak ada yang mau kesini, jauh, jauh dari kota studionya. Oke Dewan, Ian mau request lagu apa?
2: Request lagu Suketeki.
0: Suketeki. Nah kalau Suketeki aku tahu artinya.
2: Nah iya rumput teki. Yang kayak jembain.
0: Iya gitu. Agak tak kira pari yang tumbuh gitu, padi yang tumbuh, nggak taunya suka teki gitu kan.
2: Salam-salam Mas.
0: Iya monggo.
2: Andi rencang-rencang.
0: Tapi sampean Lampung Kerui iso Jawa iki piye?
2: Oh, laku lo gadu-gadu nih lo Mas.
0: Gadu-gadu.
2: Andi rencang-rencang yang nonton simpang tiga Tembikat. Kali tengkondok.
0: Tembikat di mana sih Tembikat?
2: Ya.
0: Tembikat itu daerah mana?
2: Oh, daerah BRT.
0: Oh, situ.
2: Tapi di atas sana.
0: 15 atau berapa?
2: Bagian 13.
0: Kalau Sedoso itu kan masih dekat Kelinau ya, Bang ya, Mas ya?
2: Iya.
0: Heeh.
2: Komplek masjid.
0: Oh, iya wes. Ya wes,
2: Sama dengan Kang Sis. Apa itu? Bang Sirat waktu itu kan? Nah, saya campur sari. Bingung dia. Aku jawab kilometer
0: sedoso.
2: Sedoso. Ya satu berapa ya?
0: Ya enggak, kita di sini kan.
2: Ngapa bola nak? milu-milu ngasuh acara campur sari.
0: Jadi ceritanya gini, acara kita itu kan ada campur sari, ada Batanghari 9, terus ada Minang gitu kan, dari awal sampai sekarang. Jadi ya udah yang ngasuh yang giliran dinas saat itu gitu kan. Jadi ya gitu aja, mohon dimaklumin aja kalau misalkan pengasuh acaranya orang ison Jawa. Ya wes, Mas Ian. Salam-salam ikan Gisopo.
2: Yaudah itu aja tuh.
0: Gitu aja ya. kalau itu Ian kebun apa? Kopi juga?
2: Iya, kebun
0: kopi. Kopi sama apa? Tumpang sari sama apa? Apa khusus sari kopi?
2: Jengkol.
0: Jengkol terus?
2: Pete.
0: Iya. Musim gak pete?
2: Masih bunga pendul kata orang Jawa.
0: Oh, lagi ngudung ya. Berapa ini hektar peteknya?
2: Enggak banyak, itu kan untuk pembayang
0: gitu. Oh, untuk pembayang aja ini ya, pembayang. Pelindung gitu ya, Mas ya.
2: Untuk sebagai pelengkap, enggak banyak sebagai pelengkap.
0: Iyalah, tapi enggak apa-apa juga pas ada kopinya lagi sepi gitu kan, lagi enggak musim, ada jengkol, ada pete.
2: Ya, kalau pete itu kan enggak musiman dia.
0: Kalau pete kadang-kadang gitu enggak jelas musimnya ya. Beda sama jengkol, kalau jengkol udah 2 kali setahun. Duren ada duren?
2: Ada duren.
0: Berapa? Banyak?
2: Enggak, kalau banyak.
0: Enggak mau ngasih tahu banyak, takut didatengin gitu kan.
2: Lengkap gitu.
0: Ya deh.
2: Ya kan saya dulu di sini itu bukan saya yang nanam.
0: Oh, beli kebun udah jadi gitu ya, Bang ya. Beli kebun udah ini, udah jadi.
2: Iya.
0: Terus dirawat gitu ya.
2: Penerusnya.
0: Nah, penerusnya. Oke deh, sukses terus ya.
2: Alhamdulillah.
0: Akhir rezekine. Nanti aku diketawain loh sama Lek Sukari, nanya sedoso enggak tahu gitu kan. Soalnya kalau bilangan gitu hal yang sepele gitu kan bahasa Jawanya, tapi kadang-kadang malas belajarnya.
2: Apalagi kalau belajar ngitung, Bang. Tunggal kali. Tunggal.
0: Kawan kan sal. Ya deh, nanti aku belajar dulu sama Ian deh biar ngasuh acara campur sayurnya tambah cetar membaheno. Oke, makasih ya Ian ya.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ian di BRT, gimana kok campur sari? Enggak ngerti.

0: Ya yang barusan ya.
1: Kenapa? Kalau mau kursus bahasa Jawa sama aku aja.
0: Iya nanti deh aku sama ini apa syaratnya apa?
1: Syaratnya?
0: Mm-mm.
1: Syaratnya bata ayam, Mbak.
0: Oh, kayak dukun ini kayak belajar ilmu dukun. Piye tau Mbak Yu iki? Dengan Bu Linda ya?
1: Iya.
0: Bu Linda.
1: Ya.
0: Berpun kabar Bu Linda.
1: Saya mawon Mas Sofi.
0: Alhamdulillah.
1: Sekarang aku panggil Mas.
0: Ya. Iya dong, kan kita di acara campur sari.
1: Iyalah kalau acara
0: dangdutan
1: ya abang.
0: Abang gitu kan. Emang kalau abang tempat kami merah loh.
1: Iya sama.
0: Iya makanya. Masa aku dipanggil merah padahal kulitku ini coklat.
1: Ya masa dipanggil itu.
0: Ya wes mana leknya lek mana?
1: Ada.
0: Ngapain?
1: Lagi layah-layah.
0: Layah-layah terus.
1: Lagi nyandar di
0: ke dinding. Oh kirain nyandar sama Bu Linda.
1: Enggak.
0: Ya wes, ajuan lagu Nova iki Mbak Yu seng Mbak ayu tenan.
1: Tarling bisa enggak?
0: Tarling tadi udah ada mabuk bae.
1: Mabuk bae aku na pesen ini ya apa tuh sebulan maning.
0: Sebulan maning ya, nanti aku cari dulu sebulan maning. A Astrolani itu ya?
1: Hah?
0: A Astrolani ya?
1: Heeh.
0: Ya wes, nanti tak golek isek.
1: Golek. Cari-cari dulu.
0: Eh kemarin pas minggu kemarin acara apa karaoke? Bu Linda mana? Aku nanya sama Lek.
1: Saya di anu lagi pulang kampung.
0: Iya, dia kemarin kayaknya enggak semangat gitu.
1: Masa iya? Masa sih?
0: Iya, Bu Linda mana gitu. Kok baru ditinggal sehari aja udah enggak semangat gitu kan? Terus itu aja JBL aja yang udah ditinggal berbulan-bulan aja masih semangat terus bilang.
1: Bertahun-tahun malah
0: lagi. Udah namanya JBL jarang dibelai.
1: Ya tadi aku tanya kan ilmunya aku, jadi aku bertanya jiku apa artinya JBL tuh jarang dibelai ya? Iya jarang, setahun paling dua kali.
0: Bu Linda lagune mboten wonten niki Bu Linda.
1: Mboten wonten Banyulangit.
0: Banyulangit ya Banyulangit. Waduh suka teki terus Banyulangit lagi di kempot kabeh iki.
1: Ya, yang lain di kumpat aja, yang Banyulangit.
0: Oh iya Banyulangit, suka teki aja deh yang bukan Didi ya. Banyulangit.
1: Teki jadi Banyulangit.
0: Aku jadi. Kalau Banyulangit tuh gimana lagunya ya?
1: Oh, Banyulangit tuh suka teki udah ada yang minta tadi ya?
0: Udah.
1: Dari ini bae. Bang Bopi.
0: Apa? Kok katanya dari... Bang sih, katanya Mas kalau di ini.
1: Oh, iya,
0: piye enggak sampai niki kadang-kadang gitu loh, enggak konsisten.
1: Bukan kayak mutan loh Mas. Dari Sony Joss aja.
0: Oh Sony Joss, lagunya apa judulnya?
1: Lagunya
0: Sumi-sumi pancen ayu. Iya sumi-sumi. Oh iya sumi-sumi. Iya kayak Lek, ini kayak Lek lagi, masa Lek cantik sih? Kayak Bu Linda maksudnya.
1: Ya, seperti itu lah kira-kira.
0: Iya.
1: Salam-salam dikit boleh?
0: Monggo, monggo.
1: Salamnya untuk JPL tadi. Untuk Nining Adin.
0: Di mana tuh Nining Adin?
1: Untuk Kang Yapo, ha?
0: Di mana?
1: Di Pagerai, di Tanjung Nila.
0: Oh, di Tanjung Nila.
1: Iya. Aku ini campur-campur loh, maksudnya kalau ngomong sama orang sini kadang kan salah ngomong bahasa Jawa.
0: Bahasa Semende.
1: Bahasa Semende tuh, Semende tuh sama ngai sama Palembang ya?
0: Enggak, beda kayak di campur sari itu Semende, Besema gitu sama. Oh. Dide.
1: Kirain sama bahasanya sama Palembang.
0: Palembang beda lah, ida-ida di situ kan, ida aponyo.
1: Ida do.
0: Kalau di sini dek bedie gitu kan bahasa.
1: Di sini dek bedie.
0: Tapi kalau Bu Linda yang ngomong dek bedie gitu masih nampak Jawanya.
1: Itulah aku nih sering diketawain
0: jemu.
1: Diketawain orang.
0: Iya diketawain jemu gitu kan
1: udah mau. Dusun tapi kok Jawanya medok.
0: Iya jemu dek bedie kapan ini masih ngikut-ngikut saja gitu kan.
1: Aku kadang ketawa sendiri loh.
0: Kalau kok
1: ya, suara orang Jawa ini medok banget.
0: Kalau

0: pekan beli enggak beli apa, misalkan beli cabe. Mbak, ayo ada cabe didit.
1: Kan itu penjualnya kan kebanyakan ya orang Jawa.
0: Tapi banyak juga Jawa di Tanjung Sakti ya.
1: Banyak. Orang Jawa banyak, orang Sunda ada.
0: Oh, udah ini juga udah campur aduk ya. Udah kayak gado-gado ya.
1: Orang dari mana yang jualan ke sini banyak juga.
0: Udah banyak panen kopinya?
1: Alhamdulillah boleh dikit.
0: Dapatlah untuk le itu ya, cari apa? Cari istri baru.
1: Boleh lah kalau dek beli garam setahun masih asin.
0: Oh, kirain buat le ini, buat le nyari lagi yang baru. Bercanda, le orangnya setia. Oke ya. Deh.
1: Saya juga bercanda juga.
0: Kayaknya udah ngambek aja tadi, aku keceplosan ngomong.
1: Kalau kami berdua nih sama aja.
0: Harganya berapa di Tanjung Sakti kopinya?
1: Ada yang 50, ada yang 49.
0: 50 sama 49 berarti sekitar segitu ya. Belum naik ya, padahal kita maunya 70, 80 gitu sekarang.
1: Ya, maunya 100 malah.
0: 100, jadi beli jual 100 kilo udah dapat berapa tuh kalau 100 ya, Bu Linda?
1: Gak tahu.
0: Udah enggak belajar matematika lagi.
1: Lalu pas sekolah udah, tahun berapa?
0: Udah malas ngitung gitu kan, udah terserah toke aja ngasih gitu kan.
1: Saking banyaknya duit udah malas ngitung.
0: Iya deh. Salam-salamnya kan Gisopo meneh.
1: Cukup.
0: Oke, terima kasih, matur nuwun.
1: Terima kasih atas waktunya, Mbak.
0: Makasih kembali Mbak Yu, Seng Ayu.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita dengarkan musiknya. Ada Mabuk Baik, kemudian dirangkai dengan Sony Joss, Sumi Sumi. Dan saya pilihkan suketekinya dari Sisi Ngapak. Tetap setia di 98,8 FM RRI Bintuhan.

Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Hadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: 98,8 FM RRI Bintuhan masih menemani Anda di gelaran Campur Sari ya, untuk edisi 8 Mei 2026. Dan mengundang Anda kembali untuk gabung di line telepon 0739616555. Dan kebersamaan kita nanti hingga pukul 23 ya. Masih ada 1 jam lebih nih untuk sajian lagu Campur Sari untuk malam hari ini. Oke, kita sapa di ujung telepon lagi. Halo, selamat malam, Sugeng Dalu.
1: Selamat malam.
0: Nje, meniko sinten?
1: Meniko bekas pacar Bu Linda.
0: Bekas pacar Bu Linda, mantan ya. Mantan pacarnya.
1: Mantan pacarnya Bu Linda.
0: Mantan pacarnya Bu Linda. Sekarang jadi ayang beb. Telepon kabar Le.
1: Alhamdulillah, saya mawon Bang Bobi.
0: Lek Sukari, Tanjung Sakti. Gimana kabarnya ini? Cuacanya dingin atau gimana nih malam ini di sana?
1: Cuacanya alhamdulillah cerah, secerah hati Bang Bobi.
0: Amin, kok tahu sih? Kok tahu? Sok tahu banget suasana hatiku
1: ya,
0: cerah.
1: Tahu. Bang Bobi kan cerah bulan.
0: Iya dong, hatinya selalu cerah walaupun mukanya kadang-kadang tuh gimana gitu kan. Kalau wajahnya tuh kalau orang bilang kok nggak sesuai dengan hatinya sih katanya.
1: Ya itulah namanya orang tuh seperti itulah.
0: Kok nggak nyambung ya jawabannya. Oke deh. Le, gimana Le, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya lagu apa ya?
0: Campur Sari dong.
1: Campur Sari.
0: Lagu kampungnya sampean.
1: Amo lagu kampungku. Anu cedek karo Banyuwangi. Aku ni dusune.
0: Cowo mendi.
1: Pak Soekarno.
0: Oh, Blitar. Oh, sampean Blitar.
1: Blitar.
0: Oh, aku pikir dari Jawa ngapak.
1: Blitar.
0: Kalau Bu Linda?
1: Bu Linda Jogja.
0: Oh, Jogja. Pantesan kayaknya suaranya ayu tenan gitu loh. Blitar. Berapa kilo kalau dari Blitar ke itu, ke Jogja? Berapa ratus kilo?
1: Wah, jauh. Mau naik bus masih semalam suntuk.
0: Semalam suntuk. Terus ketemunya di mana sampean waktu itu?
1: Ketemunya di Pager Alam.
0: Kirain dari Blitar ngapel ke Jogja dulu kan?
1: Enggak.
0: Itu butuh ongkos berapa gitu. Oh, sama-sama.
1: Taruhlah aku nih anu Bang Bobi. Anu jujur saja. Orangnya nih perantauan.
0: Sama-sama merantau dulu kan?
1: Sama-sama merantau.
0: Itulah namanya yang sesuai pepatah di asam di gunung garam di laut. Ketemu di Tanjung Sakti.
1: Jadi kalau soal gawean tuh lah segala gawean laut ya. Menyamol kalah.
0: Suka duka udah banyak dialami ya Le ya.
1: Dulu pernah becak di Surabaya.
0: Pernah becak di Surabaya?
1: Ya pernah.
0: Oh, tahun berapa itu?
1: Masih bujangan dulu.
0: Bujangan dulu ya. Belum ketemu Bu Linda berarti?
1: Belum. Kalau masih nyusu galau deh.
0: Oh, berarti sampean karo Bu Linda agak selisihnya jauh gitu ya?
1: Ya jauh.
0: Umurnya
1: tua Bu Linda selisih 3 tahun.
0: Oh, tua Bu Linda dikit.
1: Oh
0: gitu. Udah punya putra berapa sampean Lek?
1: Hah?
0: Putrane piro?
1: Oh ya mau putrane katah kula niku.
0: Katah.
1: Kata tuh banyak.
0: Banyak itu berarti bahasa ini dong, bahasa Tanjung Sakti kata.
1: Akeh. Ya, bahasa Jawa aku masih kata tuh alus.
0: Oh gitu ya.
1: Mau agak kasar ya akeh.
0: Akeh gitu kan. Kalau kami sini kata tuh banyak.
1: Ya, seragi.
0: Seragi saja.
1: Ya, ya, apa mau cuma daerah Tanjung Jawa ni di selisih jauh.
0: Di selisih jauh.
1: Mitik ke balik masih balik cuma jauh.
0: Mulai Jawanya. Balik neng di.
1: Ini lagunya lagu dari Banyuwangi lah.
0: Banyuwangi, apa judulnya?
1: Gerajakan Banyuwangi.
0: Banyuwangi, aku golek dulu ya. Kalau mboten wonten nanti lagunya apa?
1: Kalau mboten wonten Ulan Andong-Andong.
0: Geraja apa tadi, gerajakan?
1: Iya, gerajakan Banyuwangi.
0: Waduh, enggak
1: ada. Kalau ada, kamu minta bibik Google tuh ada.
0: Iya, enggak bisa, aku enggak mau main Google malam ini. Pokoknya Gandrung Banyuwangi.
1: Gandrung Banyuwangi. Ada.
0: Enggak ada, enggak bisa nih. Enggak ada durasi.
1: Enggak ada.
0: Apa tadi yang satu lagi?
1: Yang satu lagi Ulan Andong-Andong. Masih Gandrung Banyuwangi sih tuh.
0: Ulan Andong-Andong. Waduh, kayaknya lagu campur sari ini terbatas banget ini ya.
1: Di apa yang Banyuwangi ada. Yang ada?
0: Banyuwangi enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Oh, sampean asalnya Banyuwangi. Banyuwangi karo Blitar itu
1: Blitar.
0: Dekat ya?
1: Ya, agak dekat lah. Dekat Surabaya itu.
0: Kalau Blitar dekat Surabaya, kalau Banyuwangi kan udah dekat ke perbatasan ke situ, ke ujung.
1: Pesisir timur itu.
0: Pesisir yang arah ke Bali kan ya?
1: Perbatasan pokok Pulau Jawa paling timur gitu. Nyebrang lah Banyuwangi, anu Bali gitu.
0: Oke. Oh iya, salah ini tadi, salah milih.
1: Dah mau
0: salam-salamnya untuk siapa?
1: Banyuwangi itu masih Banyuwangi itu, Bang Louis.
0: Salam-salamnya untuk siapa? Banyukali nih, Banyukali mau enggak dengerin?
1: Banyukali.
0: Enak loh.
1: Jadi. Pokoknya salam-salamnya kan de semua kru radio RRI inilah tanpa terkecuali. Aku singkat saja kalau ada kanca naik.
0: Oke, matur nuwun J.
1: Nggih, sami-sami.
0: Sami-sami. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lek Sukari di Tanjung Sakti ya, katanya mantan pacarnya Bu Linda, tapi udah jadi bojo ya sekarang ya. Dan di belakang Lek Sukari silakan di 0739616655. Kebersamaan kita masih panjang, 1 jam lagi. Silakan gabung di line telepon lagi ya. Saya enggak buka WA karena WA-nya lagi enggak bisa dibuka ya. Di telepon aja, kalau ada yang gabung silakan di telepon, di line telepon 0739616655. Yang belum hafal boleh saya sebutkan lagi ya, di 0739 itu kode wilayah Bintuhan, 61655 gitu kan. Kalau telepon lewat HP berarti harus pakai kode wilayahnya. Halo Sugeng Dalu, selamat malam. Halo. Oh iya, belum kepencet. Halo Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya, dengan Sugeng Dalu menika sinten?
2: Kali bandar saya yang gedung wani.
0: Oh, pripun kabare?
2: Suara jamu godong telo, suara ketemu kok dadi rondo.
0: Waduh, sapa sing rondo?
2: Aduh.
0: Sing rondo sapa sampe niki? Duh, kok terputus sih? Bandar sayur ini tadi ya di Gedung Wani, Oku Selatan. Silakan gabung lagi untuk Bandar Sayur. Coba lagi ya di 0739616655. Saya mau menyapa dulu buat pecinta campur sari di Sulau. Pripun kabare Bu Amin? Udah lama banget Bu Amin gak gabung. Ada Bu Denok, ada Bu Deneng, kemudian ada, aduh lupa ya yang di atas siapa sih. Riman di Sulau, pripun kabare Mas Riman? Terus yang di BRT, pripun kabare itu untuk Mas Agus 20 PK, apa kabar? Pripun kabare Mas PK? Monggo gabung di Campur Sari Wengi Meniko. Halo, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
0: Njeh, kenapa putus? Oh, enggak kayak orangnya ya, padahal orangnya cekatan.
2: Masalah orangnya ganteng banget, Cok. Ganteng serumah. Dede kan dilem.
0: Iya kan, kesampean itu yakin aku ganteng. Soalnya suka digandrungin sama ibu-ibu kalau beli sayur, suka digerubutin gitu kan. Dia tunggu pokoknya. Kalau bandar sayur udah gak datang kemana gitu kan, udah ditungguin sama ibu-ibu. Boleh, monggo.
2: Request lagunya Joko Tingkir.
0: Joko Tingkir ngambe go.
2: Awas pikir marai rumah.
0: Salam-salamnya kangge sopo.
2: Kangge sedanten-danten lawa kangge Bu Linda kare suamine wau ge. Kangge Pak Putrambul Putra Asap mengen sedanten-danten mawon. Perpusinya lelet ge.
0: Ya wes.
2: Lelene mati dikepuk kangge walesane suara petok-petok kamu suara.
0: Cie. Sampai niku aslinya
2: Solo.
0: Oh, berarti Jawa tenanan iki yo. Udah terputus lagi. Sinyalnya kurang bagus tuh di gedung Wani saat ini ya. Terputus terus, tapi saya udah punya lagunya. Joko Tingkir ngombe dawet. Jadi pikir. Di belakangnya Bandar Sayur, silakan enggak lagi di 0739616655. Saya udah punya dua lagu di playlist. Banyu Kali, kemudian nanti dirangkai dengan Joko Tingkir ngombe dawet, jadi pikir malai mumet. Di belakangnya Bandar Sayur, satu lagi sebelum kita diputarkan musik, kalau masih ada biar kita siapkan tiga lagu ya di session ini. Kalau belum ada langsung kita dengarkan dulu nih lagunya Banyu Kali dan Joko Tingkir ngombe dawet. Dan tetap bersama kami di

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Ya, masih bertempat ada di gelaran campur sari Wengi Meniko. Ya, dari RR Binduan untuk edisi 8 Mei 2026. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pukul 22 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Masih menyisakan lumayan panjang ya waktunya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kembali mengundang Anda ingin bergabung di line telepon 0739-61655. Ini acaranya udah kemalaman ini ya, udah pada tidur capek abis kerja. Dan jika ingin bergabung pokoknya waktunya masih ada ya sampai jam 23. Kalau belum ada lagi, kita dengarkan kembali musiknya berikut ini. Saya pilihkan dari Dini Ajiwo, Cinta Terpisahkan.

Ternyata Anda masih bersama kami di Lintas Pintuan Malam dan menemani Anda di gelaran lagu-lagu campur sari ya. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 22 lebih 31 menit saat ini. Pendengar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menargetkan distribusi CNG atau Compressed Natural Gas ya sebagai alternatif pengganti LPG rencananya mulai dikonsumsi masyarakat Indonesia pada tahun ini. Dan pada tahap awal, distribusi akan difokuskan di kota-kota besar yang memiliki kebutuhan energi tinggi. Wilayah Pulau Jawa menjadi prioritas utama dalam pengembangan pasar tersebut. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan pola distribusi serta kesiapan infrastruktur di lapangan. Menurutnya, penggunaan CNG ini dimanfaatkan untuk mengurangi beban subsidi LPG yang terus meningkat setiap tahunnya. Ditargetkan tahun ini bisa dikonsumsi masyarakat, dikatakannya dalam keterangan pers yang diterima RRI Rabu 6 Mei 2026. Dan rencana implementasi penggunaan gas bumi yang dimanfaatkan dipastikan tidak langsung menyasar seluruh wilayah Indonesia secara serentak. Pada fase awal, penyaluran akan diprioritaskan untuk kota-kota di Pulau Jawa guna menguji efektivitas simulasi distribusi. Dan pendengar, penggunaan CNG diproyeksikan mampu memberikan penghematan biaya subsidi hingga 30%. Hal ini dikarenakan sumber gasnya berasal sepenuhnya dari lapangan migas domestik. Nah, selain efisiensi devisa, pemerintah memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama dengan menyiapkan teknologi tabung tipe 4 dan tabung tersebut berbahan komposit fiber yang diklaim lebih ringan dan kuat. Di sisi lain,

dalam Badan Usaha Pengelola Gas juga menyatakan bahwa kesiapannya untuk mendukung kebijakan percepatan konversi energi tersebut, dan PT Gas Energi Indonesia berkomitmen untuk mengoptimalkan infrastruktur pengisian gas yang sudah ada guna menjamin kelancaran pasokan. Informasi aktual lainnya bisa Anda akses di rri.co.id. Tetap stay bersama kami di Lintas Bintuhan Malam di gelaran Campur Sari. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, request lagu Campur Sari, bisa bergabung lagi di line telepon 0739 61655 hingga pukul 23.00.

Pendengar masih menyisakan 10 menit jelang tuntas untuk lagu-lagu campur sari malam ini ya. Masih ada waktu jika ingin request lagu di line telepon 0739616655. Yang pastinya selamat istirahat ya untuk Anda yang belum berangkat ke peraduan, masih terjaga dan masih menikmati sajian lagu-lagu campur sari yang kami hadirkan malam hari ini.

Terima kasih untuk masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam dalam gelaran Campur Sari ya. Dan gak terasa kita sudah ada di penghujung ya untuk kebersamaan kita 2 jam menemani Anda di lagu-lagu Campur Sari malam ini. 7 menit ya jelang tuntas untuk lagu-lagu Campur Sari. Dan berikut saya hadirkan 2 buah lagu pamungkas permintaan dari Riman Paguci yang ada di Sulau, Rebutan Bantal yang tadi gabung via WA. Dan nanti sebagai lagu pungkasan di gelaran ini ada Panjerino dari Sunyahni. Tetap setia bersama kami di 98,8 FM.

0: terakhir yang menuntaskan lagu-lagu campur sari untuk malam hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insyaallah kita bertemu lagi di campur sari minggu depan pada jam dan gelombang yang sama. Saya Bobby Mordi menemani Anda di gelaran campur sari, ditemani Rudy ya, operator teknik malam ini. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
2: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal: siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Iya, Prager, menyisakan waktu lebih kurang setengah jam ke depan ya untuk menemani ruang dengar Anda di Bengkulu malam ini. Selamat beristirahat untuk semuanya, cek kembali gitu ya. Jendela, pintu, terus area dapur, Prager, alat-alat elektronik yang sempat nyala sebelumnya, pastikan semuanya dalam kondisi off biar tidurnya aman, nyaman, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya ya, Prager. Selamat beristirahat untuk semuanya yang masih kerja, shift malam, semangat ya. Kita punya utopia kali ini antara ada dan tiada. Terima kasih masih memilih.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu

Tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Peringatan semua yang berubah berarti pergi. Kadang kita hanya perlu belajar jadi versi terbaik diri sendiri. Seperti yang berbeda dari lagunya Anji tentang menerima perubahan tanpa harus kehilangan arah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi?

Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Pendengar, sebelum kita berpisah, kami ingin mengajak Anda untuk menyimak renungan malam berikut ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berprasangka jika tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sungguh, urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran keburukan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Fat ayat 6. Ibnu Qayyim dalam menafsirkan ayat yang pertama mengatakan, prasangka di sini maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada Rasul-Nya bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Dan ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir, ketentuan, dan hikmah kebijaksanaan Allah. Jadi prasangka di sini ditafsirkan dengan tiga penafsiran. Pertama, mengingkari adanya hikmah dari Allah. Kedua, mengingkari takdirnya. Ketiga, mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas semua agama. Inilah prasangka buruk yang dilakukan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang terdapat dalam surat Al-Fat. Perbuatan ini disebut dengan prasangka buruk karena prasangka yang demikian tidak layak untuk Allah, tidak patut terhadap keagungan dan kebesaran Allah, tidak sesuai dengan kebijaksanaannya, pujinya, dan janjinya yang pasti benar. Oleh karena itu, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran, disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau berprasangka bahwa apa yang terjadi ini bukan karena qadar dan takdir Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam takdirnya, yang dengan hikmatnya Allah berhak untuk dipuji, bahkan menyangka apa yang terjadi hanya sekedar kehendaknya saja tanpa ada hikmahnya. Maka inilah prasangka untuk orang-orang kafir, yang mana bagi mereka neraka wel. Dan kebanyakan manusia melakukan prasangka buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkenaan dengan orang

Layar Tuntas, kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui 98,8 FM RRI Binduan edisi 9 Mei 2026. Saya Bobby Mordi, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri untuk hari ini menemani Anda. Insya Allah kita bertemu lagi besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, saudara pendengar di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan di udara melalui FM 98,8 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini

edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti program kami, informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan nama-Mu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional.
2: Iya, terima kasih banyak yang ada bersama kami di Lintas Bintuan Pagi edisi Sabtu 9 Mei 2026 dan pukul 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini kita akan bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti Tausiah Religi Pagi. Dan jangan lupa pada pukul 6 akan hadir Warta Berita Daerah, dilanjutkan dengan informasi perakiran cuaca. Dan pukul 7 nanti bisa Anda simak informasi aktual dari Pro 3 RRI. Dan tetap bersama kami di Lintas Bintuan Pagi.

menyerahkan segala urusanku kepadamu. Maka terimalah aku dan kasihani aku. Ini indah banget, Bunda. Ya, ayahnya. Indah sekali kalimat itu. Kalimat kesadaran yang apa ya, pertama kali diucapkan Al-Ayyar ini. Kalimat taubat yang diilhamkan Allah kepada seorang hambanya yang ia kehendaki kebaikan padanya. Jadi setelah mengucap itu, pemuda tersebut bergegas untuk kembali ke rumah, ingin menemui ibunya. Dengan yang wajah pucat gitu, ia melempar apa, dia ngomong, dia nanya ke ibunya, "Wahai bunda, hukuman apa yang pantas bagi seorang budak yang lari dari tuannya ketika tuannya menemukannya?" Ibunya jawab gini, "Tidak diberi pakaian dan makanan yang layak, lalu tangannya diikat dan kakinya dibelenggu. Kalau begitu, beri aku jubah yang tipis dan terigu atau gandum kering gitu, serta dua buah tali pengikat. Lakukan itu padaku seperti dilakukan kepada seorang budak yang lari. Semoga Allah Tuhanku melihat kesalahanku dan menyayangi aku," pinta si pemuda bernama Al-Ayyar ini. Dan ibunya memenuhi, para pendengar, permintaan anaknya ini. Kemudian tak kalah malam tiba, pemuda itu menangis, merintih, sambil bilang begini dalam diri sendiri ya, "Celaka kamu Al-Ayyar, apakah kamu punya kekuatan berada di atas api neraka? Bagaimana kamu berani mengundang kemarahan Tuhanmu yang maha perkasa?" Kata-kata itu diulang-ulang terus para pendengar, sepanjang malam hingga subuh menjelang. Ibunya sedih banget melihat anaknya seperti itu ya. Dia mengatakan, "Hai anakku, sayangilah dirimu." Tapi si anak menjawab, "Biarkan aku merasakan sedikit kelelahan agar kelak aku bisa istirahat lebih panjang, wahai bunda. Wahai ibu, sesungguhnya besok aku akan berdiri lama di hadapan Tuhanku yang perkasa. Sedang aku tidak tahu apakah aku akan diperintah untuk berteduh atau akan diperintah untuk berpanas-panas. Tapi berilah sedikit waktu untuk dirimu beristirahat, wahai anakku," kata ibunya. Al-Ayyar menjawab, "Bu, bukan istirahat yang aku cari. Sebab aku seolah melihat engkau dan manusia yang lain besok digiring ke surga. Sedang aku akan diseret ke dalam neraka bersama para penghuninya." Setelah itu, si ibu pergi, para pendengar. Selang, kemudian sang pemuda kembali meneruskan tangisnya sambil ibadah, baca Al-Quran. Di antara ayat yang dia baca adalah, "Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu." Dia merenungi ayat ini, para pendengar, hingga tangisannya membawa tidak sadarkan diri, nangis terus gitu. Ibunya kembali mendatanginya, lalu berusaha membangunkannya. Memanggilnya berkali-kali, tapi gak ada jawaban. Ibunya lalu berkata, "Wahai buah hatiku, pelipur laraku. Kalau kita tak lagi bertemu, di manakah gerangan kita akan bertemu?" Dengan suara lirih, lagi pelan, si anak menjawab, "Wahai ibuku, jika engkau tak menjumpaiku di hamparan padang mahsyar, maka bertanyalah pada malaikat penjaga neraka tentang keberadaanku." Setelah itu lelaki tersebut menghembuskan nafas terakhir. Al-Ayyar meninggal dunia, para pendengar. Ia pergi menghadapi Rabb-nya untuk selamanya dalam kedamaian iman. Ini sebuah akhir kehidupan yang baik, husnul khotimah. Semula menjadi manusia yang berlumur dosa, keras hati, tapi setelah itu ia kembali kepada Rabb-nya. Membawa hati yang bersih bersama tangisan penyesalan, para pendengar, yang kemudian mengantarkannya pada husnul khotimah. Jadi menangis itu perlu, para pendengar. Karena memang banyak hal yang harus kita tangisi nih. Banyak hal yang harus kita tangisi. Dan banyak pula yang bisa membuat kita menangis. Ini bukan sekedar menangis ya, tapi menangis atas dasar hati. Sebab hati kita lah yang bisa membuat tangis kita punya makna, punya manfaat. Menangis itu perlu, karena menangis akan menambah kekhusyuan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ya, ayat 109. Dan Allah ya menyebutkan, "Dan mereka menyungkur atas muka mereka ya, sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk." Dan menangis itu perlu, karena Rasulullah SAW telah menganjurkan kita menangis di banyak tempat dan di banyak momen. Pertama, pada saat kita membaca Al-Quran. Beliau bersabda, "Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika engkau tak bisa menangis, maka berpura-puralah menangis." Yang kedua,
pada saat rasa takut kita kepada Allah hadir, karena tangis kita di sini akan memberi kita keselamatan, beliau bersabda, tidak masuk neraka seorang laki-laki yang menangis karena tidak akan masuk neraka seorang laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu kembali ke dalam kelenjarnya, dan tidaklah berkumpul debu di jalan Allah dan asap neraka jahanam. Insyaallah. Hadis rawahu Tirmidzi. Dan yang ketiga, pada saat kita menyebut nama Allah dan menyendiri bersama Allah, sebab beliau menyebutkan gini, bahwa salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, kata Rasulullah SAW tadi ya, kelak pada hari kiamat adalah orang yang menyebut Allah dalam kesendiriannya gitu, lalu kedua matanya berlinang air mata. Muttafaq alaih. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat, saat kita mendengarkan nasihat-nasihat keimanan seperti kata Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menasihati kami, sehingga hati kami dengan sebuah nasihat yang membuat mata kami berderai dan hati kami bergetar. Dan kelima, ketika kita berada di waktu sore setelah melampaui perjalanan hari-hari dengan segala macam jenis amal dan aktivitas, bagaimana ada cerita tentang salah seorang sahabat Adhab bin Mazahim, beliau itu menangis gitu jika ia telah berada di waktu sore. Saat ditanya, apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, aku tidak tahu mana di antara amalku yang terangkat ke langit hari ini. Yang keenam, saat kita tertinggal melakukan sebuah amal yang utama, sebagaimana Sa'ad bin Abdul Aziz rahimahullah yang selalu menangis kala ketinggalan sholat berjamaah, kita perlu menangis karena banyak tempat dan momen yang memang mengharuskan kita menangis. Menangis itu perlu para pendengar, karena dengan menangis itu menandakan kita sehat loh. Ya, saat mengawali hidup kita di dunia ini kita membukanya dengan tangisan gitu. Nah, kita menandakan kalau kita lahir dalam keadaan sehat, yaitu dengan menangis. Bayi yang lahir itu kan nangis. Nah, orang beriman yang menangis, khilaf salahnya ditangisin, ya dosa-dosanya ditangisin, menandakan bahwa ia memiliki iman yang sehat. Ya, sehingga seorang hamba yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah, ya, itu merupakan apa? Kalau Bunga bilang sih sensitivitas gitu ya. Ya, takutnya kepada Allah menandakan hatinya sehat. Seorang pemimpin yang menangis ketika melihat penderitaan rakyatnya menandakan bahwa sensitivitasnya masih bekerja. Masyarakat awam yang menangisi ketidakadilan dan kezaliman menandakan bahwa tali persaudaraannya, jiwa sosialnya, dan kepekaannya masih sehat. Jadi kita perlu menangis karena memang banyak hal yang semestinya membuat kita menangis para pendengar, khususnya dalam menjalani rumitnya perjalanan hidup kita. Dan menangis bukanlah pertanda bahwa kita lemah gitu, apalagi cengeng gitu ya. Tapi karena kita punya hati, maka menangislah bersama kesucian hati dan jiwa kita, agar kelak kita bertemu Allah dengan membawa hati kita yang selamat. Seperti yang Bunga ceritakan tadi, ya, bagaimana kisah salah seorang laki-laki solih gitu ya, yang bernama Al-Ayyar tadi gitu. Bagaimana Allah memberikan keberkahan kepada hatinya yang selamat. Bagaimana hatinya terjaga, jangan sampai melakukan kelalaian. Nah inilah ya, bahwa kita perlu menangis bukan karena kita lemah, tapi karena kita punya hati. Dan menangis itu adalah ekspresi yang dimiliki manusia yang punya banyak makna dari latar belakang. Dan menangis itu adalah kebutuhan jiwa kita yang memiliki wajah gitu. Tidak sekedar bertanda sebuah kelemahan seperti anak kecil yang nangis ya para pendengar. Bukan karena kita lemah. Kita perlu menangis karena kita punya hati. Kita merespon segala keadaan dan peristiwa. Menangisi dosa-dosa kita. Kita perlu menangis gitu. Karena kita punya hati yang membuktikan bahwa kita manusia masih punya rasa gitu. Ya. Menangis kan bisa jadi ya, orang yang kuat tidak akan tega melihat orang-orang lemah hidup dalam ketertindasan. Misalnya terpenjara dalam ketidakadilan. Sebaliknya orang yang gak punya hati, nggak ada respon untuk hal-hal yang semacam itu. Nggak perlu ada tangis untuk keadaan seperti itu gitu. Kemudian kita melihat ya, ada kegelisahan gitu ya. Ya menangis karena hati mengenali beratnya beban tanggung jawab gitu. Dan setiap kita tentu punya tanggung jawab. Dan untuk tanggung jawab itu rasanya sesekali kita perlu menangis juga gitu. Bukan karena lemah dan merasa lemah, tapi karena kita punya
hati yang harus kita jaga untuk meresapi bahwa beban dan tanggung jawab kita itu tidaklah mudah. Ya, ya banyak sekali ya, bagaimana nangis itu perlu, bukan karena kita lemah ya, tapi karena kita punya perasaan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah mata seorang meneteskan air mata kecuali Allah akan mengharamkan tubuhnya dari sentuhan api neraka. Dan apabila air matanya mengalir di pipi, maka wajahnya tidak akan terkotori oleh debu kehinaan. Jika seseorang pada satu kaum menangis, maka kaum itu akan dirahmati. Tidaklah ada sesuatu yang tak mempunyai kadar dan batasan kecuali air mata. Sesungguhnya air mata dapat memadamkan lautan api neraka. Terhadap Allah, zat dan kekuasaannya, banyak hal yang selayaknya membawa kita pada rasa takut itu para pendengar. Tentang dosa-dosa kita yang terus menumpuk, tentang usia kita yang setiap waktu bisa berakhir, tentang kerdilnya kita di hadapan Allah, dan tentang dahsyatnya huru hara kiamat dan siksaan bagi orang yang berbuat maksiat. Bagi yang punya hati, air matanya tentu akan berurai air mata para pendengar. Seperti Salafus Shalih yang sering menangis karena mengingat dosa-dosa mereka. Utbah Al-Ghulam rahimahullah juga misalnya, ketika satu malam menginap di rumah salah seorang sahabat, tiba-tiba dia nangis gitu, terseduh-seduh saat menjelang subuh. Pagi harinya sang teman bertanya, semalam hatiku terenyuh mendengar tangisanmu, ada apa gerangan? Demi Allah, tadi malam aku ingat saat-saat aku menghadap Allah. Jadi dia ngingetin bagaimana dia dicabut nyawanya nanti. Jadi begitulah, mata akan selalu menangis jika disertai gitu dengan hati yang punya rasa takut. Demikian para pendengar, subhanakallahumma wa bihamdika.

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Sari Berita. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 44 siswa tidak lulus pada tahun ajaran 2025-2026 dari total 26.080 siswa. Momentum Hari Lupus Sedunia, masyarakat diingatkan waspadai penyakit autoimun. Bersama saya, Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 44 siswa tidak lulus pada tahun ajaran 2025-2026 dari total 26.080 siswa. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 44 siswa tidak lulus pada tahun ajaran 2025-2026 dari total 26.080 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 18.008 siswa SMA dan 8.072 siswa SMK di seluruh wilayah Bengkulu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 siswa berasal dari tingkat SMA yang tersebar di beberapa daerah. Rinciannya yakni masing-masing 1 siswa di Kota Bengkulu, Lebong dan Rejang Lebong, 2 siswa di Mukomuko, Kepahyang dan Bengkulu Utara, 3 siswa di Bengkulu Tengah, serta 9 siswa di Bengkulu Selatan. Sementara itu, 23 siswa yang tidak lulus berasal dari tingkat SMK dengan sebaran di sejumlah kabupaten dan kota. Rinciannya meliputi 1 siswa di Kabupaten Kaur, masing-masing 2 siswa di Lebong dan Bengkulu Utara, 3 siswa di Bengkulu Selatan, serta 9 siswa di Kota Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zul Hendri menjelaskan ketidaklulusan ini bukan disebabkan oleh faktor akademik. Mayoritas siswa tidak lulus karena faktor non-akademik seperti menikah atau berhenti sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan. Ia menegaskan bahwa kebijakan kelulusan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Siswa wajib menyelesaikan seluruh proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan administratif dan akademik untuk dinyatakan lulus. Pengumuman kelulusan telah dilaksanakan secara serentak pada 4 Mei 2026 melalui sistem daring. Langkah ini diambil untuk memudahkan akses bagi siswa dan orang tua sekaligus menghindari potensi kerumunan di lingkungan sekolah.
2: Jadi beberapa anak yang tidak lulus seperti persoalan mungkin, misal satu ya, mungkin ada yang sudah menikah dulu sebelum disukses ya. Kemudian ada juga yang mungkin benar-benar dia mengundurkan diri dengan faktor yang bermacam-macam alasan mereka. Tapi kebanyakan
3: nikah
2: ya? Yang hampir rata-rata seperti itu. Kalaupun mereka tidak mampu, kita tutupi, kita bantu kan, kebanyakan seperti itu. Kalau dia memang mau, bisa aja itu pakai C. Itu sekolah itu menyiapkan dan membantu.
1: Para siswa yang telah dinyatakan lulus diimbau untuk tidak melakukan aksi coret-coret seragam maupun konvoi di jalan raya. Sementara itu, bagi siswa yang tidak lulus, pemerintah mendorong mereka melanjutkan pendidikan melalui jalur non-formal, seperti paket C atau program kesetaraan. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bengkulu melalui BPKAD menggelar sosialisasi kewajiban perpajakan bendahara di Ruang Hidayah 1 Kantor Wali Kota Bengkulu. Kegiatan ini diikuti 128 bendahara dari seluruh OPD di lingkungan Pemda Kota Bengkulu. Sosialisasi dibuka Asisten 3 Setda Kota Bengkulu Tony Elvian dan menghadirkan KPP Pratama Bengkulu 1 dan kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman bendahara terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak belanja SKPD. Tony menegaskan pemahaman perpajakan penting untuk mencegah kesalahan administrasi dan sanksi, serta juga mendapat pendampingan penggunaan aplikasi Cortex guna mempermudah administrasi perpajakan serta digital. Pemda Kota Bengkulu berharap kegiatan ini dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Momentum Hari Lupus Sedunia, masyarakat diingatkan waspadai penyakit autoimun. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
4: Dalam rangka memperingati Hari Lupus Sedunia, masyarakat kembali diingatkan untuk peduli terhadap penyakit lupus yang kerap disebut dengan penyakit tak terlihat. Penyakit autoimun kronis ini sering sulit dikenali karena gejalanya beragam dan menyerupai penyakit lainnya. Dokter spesialis penyakit dalam, Mulia Sundari menjelaskan, lupus terjadi ketika sistem kekebalan tubuh justru menyerang jaringan dan organ tubuh sendiri. Kondisi tersebut dapat menyerang kulit, sendi, ginjal hingga organ vital lainnya apabila tidak ditangani dengan baik. Menurut Dr. Mulia Sundari, banyak penderita lupus yang tampak sehat dari luar sehingga sering tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari lingkungan sekitar. Padahal, penderita lupus bisa mengalami kelelahan berat, nyeri sendi, demam berkepanjangan, hingga gangguan organ dalam yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari.
5: Penyakit lupus ini sebenarnya termasuk banyak diderita di terutama di Bengkulu ini. Cuman penyakit lupus ini seperti tertutupi gejala penyakit lain sehingga penyakit lupus diistilahkan penyakit yang seolah-olah tanda petik tidak terlihat. Nah, apa itu artinya tidak terlihat? Karena penyakit lupus gejalanya mirip dengan gejala lain. Contohnya, salah satu gejala dari penyakit lupus ini adalah kadang-kadang sering timbul demam yang naik turun. Nah, umumnya penderita ini didiagnosis oleh dokter menderita penyakit tipes atau penyakit malaria, atau penyakit batuk pilek biasa gitu. Tetapi penderita akan mengeluh keluhan ini kembali muncul lagi setelah minum obat antibiotik misalnya dari dokter.
4: Selain pengobatan dan dukungan keluarga, lingkungan sekitar juga memiliki peran besar dalam membantu penyintas lupus menjalani kehidupan sehari-hari. Penderita lupus membutuhkan semangat dan juga perhatian agar kondisi psikologis mereka tetap terjaga selama menjalani terapi jangka panjang. Pada momentum Hari Lupus Sedunia ini, Dr. Mulia juga mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap penderita penyakit autoimun. Edukasi mengenai lupus dinilai penting agar masyarakat lebih memahami bahwa penyakit ini bukan penyakit menular dan dapat dikenali dengan pengobatan yang tepat. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan para penyintas lupus dapat memperoleh dukungan sosial sekaligus kualitas hidup yang lebih baik di tengah

0: membahas pungutan penguatan sosialisasi dan optimalisasi peran masing-masing instansi guna memastikan kualitas pelayanan publik tetap prima serta memberikan kemudahan bagi para wajib pajak di wilayah Seluma. Sebagai langkah konkret untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, rapat tersebut juga menyepakati pembukaan stan Samsat pada perhelatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Kabupaten Seluma. Langsung jawab Jasa Raja Seluma Novian Elven menjelaskan bahwa inisiatif ini memanfaatkan keramaian pengunjung MTQ agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan pembayaran pajak serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Siapkan generasi cerdas berdemokrasi, KPU Kabupaten Kaur agendakan sosialisasi pendidikan politik di tahun ajaran baru mendatang. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
1: Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur Jailani mengatakan akan berencana mengadakan sosialisasi pendidikan pemilih. Kegiatan edukasi ini menyasar siswa-siswi sekolah menengah atas. Rencananya program ini akan dilaksanakan pada Juli 2026 mendatang. Jadwal tersebut bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Dirinya mengungkapkan target utama sosialisasi ini adalah para pemilih mula potensial. Fokusnya mencakup seluruh sekolah di wilayah Kabupaten Kaur. Langkah strategis ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda secara dini. Pengetahuan politik sangat penting bagi pemilih masa depan.
2: Ya, tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih terhadap masyarakat untuk di pemilih pemula. Maka kemarin tadi kita bawa sepakat itu kita mulai lagi di bulan Juli di ajaran baru dengan tujuan nantinya kalau anak-anak yang nanti kalau dia kelas 1 saat ini bisa jadi nanti di 2029 mereka sudah bisa menjadi pemilih pemula.
1: Jalani menambahkan diharapkan dengan kegiatan ini nantinya para siswa-siswi siap menghadapi pemilu serentak di tahun 2029 mendatang. Mereka akan memiliki pemahaman yang matang mengenai demokrasi. Jalani menegaskan pentingnya hak suara bagi keberlangsungan bangsa. Partisipasi aktif anak muda merupakan kunci kesuksesan pemilu. Siswa tidak akan merasa bingung saat mencoblos nanti, sekaligus hak suara mereka akan tersalurkan dengan benar dan tepat, sehingga pesta demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan sukses. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Jasa Raharja Kantor Wilayah Bengkulu secara resmi menyerahkan bantuan rompi lalu lintas kepada Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Kepahyang sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan keselamatan jalan raya. Penyerahan bantuan ini diterima langsung oleh Kasat Lantas Polres Kepahyang Ibtu M. Dodi Mardiansah. Dalam kesempatan tersebut, penanggung jawab Jasa Raharja Kepahyang Arif Febrian Putra menegaskan bahwa bantuan perlengkapan ini diharapkan mampu menunjang kinerja personil dalam mengatur arus kendaraan, terutama di titik-titik rawan macet dan kecelakaan. Penggunaan rompi yang memadai dinilai menjadi faktor krusial guna memastikan keamanan petugas saat menjalankan tugas di lapangan demi ketertiban masyarakat. Lebih dari sekedar pemberian fasilitas, kegiatan ini juga bertujuan mempererat sinergi antara Jasa Raharja dan kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kepahyang. Sebagai BUMN yang bertanggung jawab memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan, Jasa Raharja juga terus berkomitmen melakukan langkah-langkah preventif melalui koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan. Wakil Bupati Kaur menerima kunjungan Densus 88 terkait perkuat sinergi pencegahan dini terhadap terorisme di Kabupaten Kaur. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
3: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI menerima kunjungan Satuan Tugas Wilayah Densus 88 Provinsi Bengkulu dalam rangka memperkuat sinergi pencegahan terorisme di wilayah Kabupaten Kaur. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kaur menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah potensi ancaman terorisme sejak dini. Ia menyampaikan bahwa kehadiran Satgas Densus 88 ini di Kabupaten Kaur merupakan langkah strategis untuk memperkuat kewaspadaan bersama. Lebih lanjut, Wakil Bupati Kaur mengingatkan bahwa beberapa

0: beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 2023, sempat ada indikasi organisasi Khilafatul Muslimin, organisasi yang mengarah. Namun organisasi tersebut telah ditindaklanjuti, sudah tidak ada lagi di Kabupaten Kaur. Oleh karena itu, ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Abdul Hamid berharap Satgas Densus 88 dapat terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah dalam melakukan langkah-langkah pencegahan.
1: Berharap tugas-tugas daripada tindakan pencegahan dari Satgas Densus ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah ini untuk penanganan atau pencegahan terhadap aksi-aksi terorisme atau ekstremisme organisasi-organisasi radikal yang ada di Kabupaten Kaur ini dapat diketahui secepatnya dan diambil tindakan untuk ditiadakan di Kabupaten Kaur.
0: Sementara itu, Ketua Tim Pencegahan Satgas Wil Bengkulu Densus 88 Anti Teror Polri Ibtu Doni dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa kunjungan ke Kabupaten Kaur merupakan bagian dari koordinasi terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Ia menjelaskan Satgas Wil Densus 88 memiliki tugas melakukan deteksi dini, pencegahan hingga penindakan terhadap aktivitas terorisme di tingkat daerah. Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berupa penindakan, tetapi juga pendekatan pencegahan melalui sosialisasi, wawasan kebangsaan, moderasi beragama, dan penguatan sinergi bersama pemerintah daerah serta tokoh masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Perkuat kedisiplinan anggota, Bid Propam Polda Bengkulu gelar supervisi di Polres Kaur. Selengkapnya dilaporkan Tendius Apriawan.
3: Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bid Propam Polda Bengkulu melaksanakan kunjungan supervisi ke Mapolres Kaur dalam rangka penguatan disiplin dan profesionalisme personil. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rutin kepolisian untuk memastikan seluruh anggota Polri di daerah tetap bekerja sesuai dengan etika kedinasan yang berlaku. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan dalam supervisi tersebut, Tim Bid Propam Polda Bengkulu menekankan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak bagi seluruh personil maupun anggota keluarga Bayangkari. Anggota diingatkan untuk tidak menampilkan gaya hidup hedonis serta dilarang keras membuat konten yang tidak pantas atau tidak relevan dengan tugas pokok kepolisian dalam jam dinas. Sedangkan terkait pengawasan internal, pimpinan jajaran diminta meningkatkan pengawasan melekat terhadap seluruh anggota di lapangan guna menghindari segala bentuk pelanggaran. Apabila ditemukan penyimpangan, maka pimpinan hingga dua tingkat di atasnya akan dimintai pertanggungjawaban sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan organisasi.
4: Tim supervisi dari Kabid Propam Polda Bengkulu yang dipimpin langsung oleh Bapak Kombes Pol Sugeng Puji Hartono, SEMH. Dalam arahannya, Kabid Propam menekankan kepada seluruh personil agar senantiasa menjaga kedisiplin, menghindari perbuatan negatif, serta menjaga citra institusi Polri di tengah masyarakat. Sementara itu, Kapolres Kaur, AKBP Alam Bawono, SIKM dari Opsla, menyampaikan bahwa kegiatan supervisi dari Bid Propam Polda Bengkulu menjadi momentum penting untuk memperkuat disiplin, pengawasan internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3: Lebih lanjut, Kasih Humas Polres Kaur, Ibtu Slamet Ambia mengatakan, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa pemeriksaan, sikap, serta kelengkapan administrasi jati diri personil juga menjadi perhatian utama dalam kunjungan tersebut. Kerapian dalam penggunaan seragam dinas dinilai sebagai cermin kesiapan Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat luas. Bid Propam juga memberikan instruksi khusus agar penanganan perkara hukum dilakukan secara transparan tanpa adanya praktik penyimpangan atau pemberian upeti. Mengingat posisi Kabupaten Kaur yang berada di jalur lintas utama, integritas personil dalam pemberantasan narkoba serta kejahatan lainnya terus diperketat secara berkala. Di akhir rangkaian supervisi, jajaran Polres Kaur ditekankan pentingnya respon cepat dalam menangani setiap laporan maupun pengaduan dari warga di wilayah hukum Polres Kaur. Sinergi dan koordinasi intensif dengan Polda Bengkulu akan terus dilakukan apabila ditemukan permasalahan hukum yang membutuhkan keputusan strategis lebih lanjut demi keamanan daerah Kabupaten Kaur. Tendi Saprawan, RRI Bintuan melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati waktu libur Anda.

0: dengan fish oil 1200 mg
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Dengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu Pagi ini. Lagu dari Ran bertajuk Selamat Pagi buat kita ke-6 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Semoga saja perjalanan pagi ini semuanya tetap menyenangkan, apalagi bagi Anda yang akan melakukan kegiatan dan juga aktivitas. Pagi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, salah satunya adalah dengan berolahraga. Ya, pendengar selamat pagi buat Anda yang tengah menikmati waktu olahraga bersama keluarga, bersama rekan-rekan Anda, ataupun juga dengan pasangan Anda. Dan semoga saja kebahagiaan, kesehatan selalu menyertai Anda dan kita semua. Baik, informasi pertama kami akan hadirkan untuk Anda mengenai perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, kami telah terhubung bersama perakirawan dari gedung BMKG Fatmawati Soekarno. Ada Mbak Evi. Mbak Evi, silakan laporannya.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan. Pada dini hari, kondisi umumnya cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 65 hingga 95%. Serta angin bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km/jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu hingga perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 2,5 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat serta angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Gaur. Informasi perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Evi. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperketat pengawasan jalur prestasi pada seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026. Langkah ini dilakukan untuk mencegah manipulasi nilai rapor dan sertifikat prestasi. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan bahwa pemerintah mengandalkan sistem e-raport. Dalam hal ini, nilai siswa nantinya ditarik langsung dari sistem digital sekolah. Kemendikdasmen juga meminta sekolah rutin mengisi nilai setiap semester dan pengisian tidak boleh dilakukan sekaligus pada akhir tahun ajaran. Pengisian berkala mempermudah pengawasan perubahan nilai siswa dan sistem itu dinilai mempersempit peluang manipulasi data rapor. Dan pemerintah juga memberikan insentif kepada sekolah pengguna e-raport aktif dan sekolah mendapat tambahan kuota jalur prestasi menuju perguruan tinggi. Selain nilai rapor, pengawasan dilakukan terhadap sertifikat prestasi non-akademik siswa di mana Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Pusat Prestasi Nasional untuk proses verifikasi. Nah, sertifikat lomba peserta juga harus berasal dari kompetisi resmi terkurasi Puspresnas dan langkah tersebut dilakukan mengantisipasi penggunaan bukti prestasi palsu. Kemendikdasmen juga memastikan tidak ada praktik jual beli kursi dalam SPMB. Kuota penerimaan siswa juga telah dikunci melalui sistem Dapodik sekolah. Nah, sekolah tidak dapat mengubah jumlah kursi setelah pemerintah daerah menetapkan aturan teknis dan penguncian kuota dilakukan sejak awal proses penerimaan murid baru. Dan pemerintah berharap pengawasan berlapis meningkatkan transparansi pelaksanaan SPMB 2026 dan sistem digital dinilai penting menjaga keadilan seleksi penerimaan murid baru nasional. Informasi tadi bisa Anda simak selengkapnya di rri.com.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
1: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi.

0: implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris.